سحري من استطاع إليه سبيلا ومن

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis, MA.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil malik al-allah. Ayyuhal alimina wal aridati rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlu kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu al-'azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah.
4: Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli.

0: Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan, proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat

0: al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tardha. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah, sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas, Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda, mengucapkan selamat Hari Raya, mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya. Dari Rasyid, Pak. Iya, mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

0: Oke, saudara pendengar, demikian tadi kami hadirkan sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta, pendengar, langsung dari program 3 Radio Republik Indonesia Jakarta. Dan selamat bergabung, Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat Hari Raya Idul Adha 2026, saudara pendengar. Ya, semoga rasa syukur ya atas segala nikmat dan juga permohonan perlindungan di setiap waktu pada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan hadirkan takbir ya edisi hari ini nanti jam pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio dem. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Pendengar Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama warga negara Indonesia WNI di Sarawak, Malaysia. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari ini, pendengar ya, 27 Mei 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia waktu Malaysia ya, di halaman kantor KJRI Kuching, dan lot 86 session ya 53 Jalan Sentral Timur Kuching Sarawak Malaysia. Konsulat Jenderal RI Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan pelaksanaan Idul Adha tahun ini melibatkan staf KJRI, keluarga besar KJRI Kuching, serta masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di wilayah Sarawak. Salat Idul Adha, imam dan khatib akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Marnoto, seorang WNI yang menetap di Matang, Kuching. Dan ia menjelaskan setelah sholat Idul Adha, KJRI akan mengikuti pemotongan dan pembagian daging kurban di salah satu perusahaan perkebunan wilayah Serian ya, bersama pekerja migran Indonesia. Rangkaian Hari Raya Idul Adha diisi dengan ramah tamah KJRI bersama WNI dan pihak perusahaan. Zulkifli berharap momentum Idul Adha dapat mempererat silaturahmi dan meningkatkan nilai keimanan masyarakat Indonesia di Sarawak. Menurutnya perayaan tersebut juga menjadi pengingat agar WNI tetap menjaga ibadah dan rasa syukur selama merantau di luar negeri. Momentum Idul Adha tahun ini, Zulkifli mengajak seluruh WNI di Sarawak agar tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di Malaysia. Nah, selain menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, kepatuhan terhadap hukum dinilai penting untuk mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian di wilayah Sarawak.

أكبر الله أكبر ولله الحمد الله

Saudaraku, hidup ini hanyalah sebuah perjalanan yang akhirnya akan sampai pada tujuan. Ibarat air yang mengalir, ia akan sampai pada muaranya. Ibarat matahari yang terbit di ufuk timur, ia akan tenggelam di ufuk barat. Begitulah, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Sekalipun ia bersembunyi di balik lubang semut yang kecil. Beruntunglah siapapun yang selalu ingat akan dekatnya ajal kematian. Apalagi membuatnya semakin ingat akan noda dan nista dirinya. Karena itu, wahai saudaraku, rasanya tak ada yang dapat disombongkan di dunia ini. Keangkuhan hanyalah bukti dari kebinasaan. Seindah apapun wajah yang dimiliki, suatu hari akan berkerut. Sekaya apapun harta yang dipunyai, suatu saat tiada berguna. Dan setinggi apapun pangkat dan jabatan yang disandang, satu hari nanti pasti akan berakhir dengan pensiun. Saudaraku, renungilah detik-detik hidup ini. Bertafakur atas kekurangan dan kelemahan diri. Bila kita lahir terbungkus ari-ari, lalu berbungkus baju, satu hari nanti akan berbungkus kain kafan. Bila dahulu wajah ini indah menawan, lalu pudar dan keriput, mata begitu tajam, lalu mulai rabun, rambut begitu hitam, kini mulai memutih, tubuh yang kuat dan perkasa, sekarang mulai melemah dan sakit-sakitan. Semua itu hanyalah renungan atas kekurangan dan kelemahan diri. Betapa hidup ini hanya sebentar, dan maut dapat menjemput setiap waktu tanpa ada yang tahu. Semoga nasyid ini menjadi ingatan bagi mereka yang lupa diri, menjadi penyejuk bagi siapapun yang gundah gulana, menjadi cermin amal bagi setiap insan. Renungkanlah setiap bait-bait kata dan syairnya. Mudah-mudahan Allah menghujamkan hidayahnya di hati kita. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ratusan pekerja migran Indonesia bermasalah PMIB kembali dipulangkan pemerintah Malaysia melalui jalur perbatasan terpadu Serian Sarawak menuju pos lintas batas PLBN Antikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan sebanyak 104 orang didampingi pemulangannya oleh KJRI Kuching. Dan ia menjelaskan hasil pendataan menunjukkan mayoritas WNI yang dideportasi tersandung pelanggaran administrasi keimigrasian. Sebagian besar dari mereka diketahui masuk atau bekerja di Malaysia tanpa dokumen resmi yang sah. Disebutkan sebelum dipulangkan, PMI bermasalah tersebut ditempatkan di depo imigrasi Semuja, Serian, Sarawak, Malaysia. Setelah menjalani masa tahanan, PMIB diperbolehkan kembali ke tanah air. Berdasarkan surat pernyataan dari otoritas Malaysia, sekitar 80% WNI yang dipulangkan tidak memiliki dokumen lengkap seperti paspor maupun visa kerja. Dari total 104 deportan, hanya 23 orang tercatat memiliki paspor, sedangkan 81 lainnya tidak berdokumen atau menggunakan dokumen yang tidak lengkap. Untuk memfasilitasi pemulangan, KJRI Kuching menerbitkan surat perjalanan laksana paspor SPLP bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pihak imigrasi Malaysia dan petugas di PLBN Antikong. Setibanya di PLBN Antikong, para WNI kemudian diserahkan kepada petugas penanganan pemulangan WNI untuk menjalani proses pendataan dan pemeriksaan lanjutan. Setelah itu mereka dipersilakan melakukan perjalanan menuju daerah asal masing-masing.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikat. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah dan istighfarnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3

Oke, spesial Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Edisi hari ini pendengar, kami juga hadirkan takbiran, kemudian lagu-lagu religi islami, juga beberapa informasi-informasi lainnya menemani tengah ruang dengar Anda. Dan selamat merayakan ya untuk Anda seluruh umat muslim dimanapun saja Anda berada, terutama Anda yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, termasuk di wilayah perbatasan, baik itu di Kecamatan Antikong atau Kecamatan Sekayam, dua kecamatan yang langsung berbatasan dengan wilayah negeri jiran Sarawak, Malaysia. Selamat bergabung semuanya pendengar, dan selamat menikmati suasana santai juga untuk Anda pendengar yang tentunya mungkin saat ini sedang di rumah. Ini cuacanya masih mendung di kawasan Sabang Merah Sanggau ya. Selamat menikmati dengan berbagai kegiatan-kegiatan Anda, mungkin silaturahmi ya bersama keluarga Anda ya. Dan tentu ya untuk Anda yang barangkali saat ini masih dalam perjalanan ya, kami selalu ingatkan hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Biasanya momen hari besar keagamaan ya, aktivitas lalu lintas juga cukup ramai. Nah, ini perlu menjadi perhatian ya, karena padatnya aktivitas, jadi kemungkinan besar ya gitu ya, potensi-potensi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan juga akan besar kemungkinan terjadi. Tapi dengan kewaspadaan, fokus ketika berkendara ya, dan mengurangi laju dari kecepatan kendaraan, antisipasi akan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saudara pendengar, kami akan kembali saat lagi ya. Masih ada lagu-lagu cantik yang kami siapkan, juga beberapa informasi lain masih terus kami hadirkan menemani tengah ruang dengar Anda. Tetap di 97 FM RRI Sanggau.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Jadi ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk ke nomot, tengkidok gok Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Pendengar, pernah mungkin Anda merasakan sakit gigi ya, tapi mudah-mudahan nggak pernah gitu ya. Tapi bagi Anda yang sudah pernah mungkin menjadi pengalaman tersendiri gitu ya. Nah, sakit gigi ini bisa terjadi akibat kerusakan gigi tentu ya. Kemudian selain itu infeksi gusi, karies gigi juga bisa menyebabkan sakit gigi ya. Dan nyeri yang dirasakan saat mengalami sakit gigi ini memang sering membuat penderitanya sulit apa susah makan, susah tidur gitu ya. Bukan karena ingat dia gitu ya, tapi memang susah makan, susah tidur karena sakit gigi atau mau istirahat itu susah gitu ya. Untuk meredakannya ada beberapa obat gigi pendengar yang herbal yang memang bisa dicoba gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada pantangan dengan obat ini gitu ya. Salah satunya adalah minyak cengkeh. Nah, minyak cengkeh ini obat sakit gigi herbal yang memang sudah lama dikenal khasiatnya ya. Hal ini karena minyak cengkeh ini memiliki sifat pereda nyeri dan antibakteri alami sehingga dipercaya efektif untuk meredakan sakit gigi. Nah, untuk cara penggunaan minyak cengkeh ini juga tergolong mudah ya. Anda cukup mencelupkan kapas ke dalam campuran minyak cengkeh dan sedikit minyak zaitun, lalu tempelkan di antara pipi dan apa gigi yang sakit, berarti di celah-celah ya, antara apa sih pipi dalam nih maksudnya nih ya, pipi dalam dan juga gigi. Nah, pastikan minyak cengkehnya tidak sampai tertelan. Jangan sampai tertelan juga gitu ya. Soalnya minyak cengkeh ini dalam jumlah besar apabila tertelan ini dapat menyebabkan apa sakit tenggorokan, bisa muntah juga, kejang, sesak napas, kerusakan hati, bahkan gagal ginjal ya. Ini dalam jumlah besar gitu ya. Tapi kalau dalam jumlah kecil mungkin tidak demikian begitu ya. Namun anak-anak, wanita hamil atau menyusui atau orang yang kondisi medis tertentu tidak disarankan menggunakan minyak cengkeh untuk meredakan sakit gigi ya. Apabila Anda memiliki riwayat-riwayat apa yang kami sebutkan tadi ya. Jadi jangan dicoba, tapi kalau Anda tidak ada pantangan boleh dicoba ya. Mungkin malam hari nyut-nyutan giginya ya, bingung mau minum obat lain sebagainya, ada minyak cengkeh di rumah mungkin bisa digunakan begitu ya. Baik, saudara pendengar, masih banyak lagi informasi tips menarik lainnya yang Anda juga bisa cek di situs resmi kami ri.co.id. Kami kembali saat lagi, tetap di 97 FM.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Ya, kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nah, informasi lainnya pendengar, sakit mah dan GERD ya. Ini sering dikira apa sebagai penyakit yang sama. Padahal arti keduanya berbeda. Nah, apa yang menjadi perbedaan sakit mah dan juga GERD ini? Nah, dilansir dari laman halo.com ya. Keduanya memang sama-sama terkait dengan cairan asam di lambung, tetapi ternyata punya makna yang berbeda. Nah, perbedaan mah dan GERD ini pendengar merupakan kondisi ketika otot sfinkter esofagus bagian bawah melemah ya, sehingga membuat sakit mah naik ke kerongkongan. Ini GERD ya. Nah, otot tersebut berfungsi untuk memisahkan lambung dan kerongkongan. Nah, lalu apa itu GERD? GERD ini adalah bentuk kronis dari refluks asam. Refluks asam ini juga disebut dengan GERD jika sudah menyebabkan peradangan di kerongkongan. Nah, perbedaan GERD dan mah ini juga bisa terlihat dari gejalanya. Kalau refluks asam ini dapat menyebabkan gejala berupa heartburn atau sensasi terbakar di dada. Nah, mungkin Anda pernah merasakan ya, dengan gejala lain seperti batuk, kemudian sakit tenggorokan, rasa pahit di bagian belakang tenggorokan, rasa asam di mulut ya. Sementara itu kalau GERD ini bisa lebih parah lagi seperti bau mulut, kemudian kerusakan emel gigi karena asam yang berlebih ya, kemudian mah, kemudian sensasi seperti isi perut kembali ke tenggorokan atau mulut ya, dan nyeri dada ya, kemudian batuk kering terus-menerus. Asma, kesulitan menelan. Nah, kebanyakan orang dapat mengalami refluks asam secara intermin ya, termasuk dengan sesuatu yang dikonsumsi atau kebiasaan seperti berbaring segera setelah makan. Nah, ini penyebab sakit mah pengidap GERD naik. GERD ini adalah kondisi kronis pendengar, di mana dokter akan mulai mengamati kebiasaan jangka panjang yang dimiliki ya. Selain itu juga memeriksa anatomi tubuh yang diduga dapat menyebabkan GERD ini. Secara umum, beberapa penyebab terjadinya GERD seperti kelebihan berat badan atau obesitas ya, kemudian hernia hiatus, merokok. Nah, ini mengkonsumsi alkohol juga, kehamilan ya, minum obat-obatan tertentu, antihistamin ya, penghambat saluran kalsium, obat pereda nyeri atau obat penenang, antidepresan. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya GERD ya. Dan cara mengatasi sakit mah dan GERD. Nah, menurut studi pada 2018 di jurnal Missouri Medicine ya, jika tidak diobati, GERD ini dapat menyebabkan beberapa komplikasi serius. Nah, termasuk esofagitis dan juga kerongkongan baret ya. Nah, esofagitis ini dapat menyebabkan pendarahan ya, hingga ulcerasi dan juga penyempitan kerongkongan ya. Jadi selain mengetahui perbedaan sakit mah dan GERD, penting juga untuk mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Hindari makanan pemicu. Nah, makanan pemicu tersebut bisa meningkatkan jumlah asam di perut ya, yang dapat menyebabkan gejala refluks sakit mah. Beberapa makanan yang dimaksud seperti minuman beralkohol, coklat, nah boleh dikonsumsi, tidak ada larangan, tapi jangan kebanyakan begitu ya. Kemudian kopi, nah kopi kan biasanya ada jadwal juga, kopi yang paling pas diminum pada saat apa gitu ya. Ini kalau Anda memang benar-benar suka gitu, suka kopi atau coklat, nah mungkin ada baiknya konsultasikan ke dokter gitu ya, tanya kapan waktu konsumsi yang pas sehingga tidak menyebabkan GERD dan juga mah ini. Makanan berminyak dan asin gitu ya, ada yang bilang katanya kalau makan makanan yang tawar-tawar, hambar-hambar, wah nggak berselera jadinya gitu ya, apalagi kebiasaan makan asin-asin gitu ya, makan yang ada rasa begitu ya, begitu makan yang tidak ada rasa, nafsu makannya jadi hilang ya. Kemudian makan tinggi lemak, permen. Nah, permen ini juga ya, jadi makanan pedas, kemudian tomat dan produk tomat. Nah, ini juga hati-hati nih bagi Anda yang suka tomat gitu ya, tapi jumlahnya mungkin dibatasi ya. Lakukan perubahan gaya hidup, ini penting ya. Perubahan gaya hidup yang biasa dilakukan mengalami sakit mah dan juga GERD, hindari rokok ya, tidak memakai pakaian yang terlalu ketat ya, makan sedikit tapi sering, ini penting dibandingkan makan banyak tapi jarang gitu ya. Nah, kemudian duduk tegak setidaknya selama 3 jam setelah makan gitu ya. Nah, turunkan berat badan dengan diet sehat atau olahraga rutin, ini baik. Kemudian minum obat OTC ya. Jika gejala sakit emah dan juga GERD ini menyerang di saat yang tidak tepat, minumlah obat OTC yang mengandung antasida ya. Kemudian penghambat reseptor H2 ya, seperti cimetidin. Kemudian atau apa? Famotidin ya. Famotidin. Oke, ini alternatif lain gitu ya. Ketika mungkin ada di berada di suatu tempat yang memang sangat jauh dari rumah sakit, puskesmas terdekat gitu ya, atau dokter terdekat, Anda bisa siapkan obatnya ya, kapanpun Anda bisa bawa gitu obatnya ya. Ketika di suatu tempat kondisi tertentu ya, Anda terserang GERD ataupun mah, Anda bisa cepat antisipasi ya, sebelum melemah atau sebelum tubuh menjadi lesu ya. Karena beberapa kejadian juga sering kita lihat gitu ya, teman-teman yang mungkin kena mah lain sebagainya, GERD ya, jadi bawaannya lesu gitu ya. Kalau nggak cepat ditolong ya, akan menyebabkan apa, tubuh menjadi lunglai gitu ya, lemas, nggak ada tenaga gitu ya. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Baik, suara pendengar, masih ada beberapa lagu yang masih terus kami hadirkan menemani Anda jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali saat lagi.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Eh, mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Oke, pendengar, demikian berbagai informasi yang kami dapat hadirkan untuk Anda di Sanggo pagi ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Anda juga bisa cek informasinya di situs resmi kami rri.go.id ya. Banyak tips, informasi menarik lainnya yang bisa melengkapi informasi Anda. Dan terima kasih tentu atas kebersamaan Anda, Anda yang selalu setia bersama kami di 97 atau di 99,9 MHz ya. Dan mungkin sampai di sini kami bisa menemani Anda di Sanggo pagi ini, edisi hari ini. Semoga serangkaian program acara yang kami hadirkan juga bisa bermanfaat. Selamat melanjutkan berbagai kegiatan-kegiatan Anda, terutama Anda kaum muslimin muslimat dimanapun saja Anda berada. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, saudara pendengar. Dan selanjutnya rekan saya Fido Robani dan tim yang bertugas lainnya di Sanggau siang ini akan menemani Anda nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Ukrin pamit, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
2: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
3: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
5: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
6: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak-ngekek.
7: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
8: Namanya beda bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
9: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
10: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
11: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
10: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
12: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
13: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
14: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
15: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
16: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
17: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
18: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna.
9: rancak bana untuk didana.
18: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabol ini.
19: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
7: Jadi gok balap pangan, yuk ke nomot, terkidup gok Radio Den. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan Entikong.
20: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
21: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
22: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
23: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat siang untuk Anda pendengar, salam sejahtera untuk Anda semua, dan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya, bagi Anda yang merayakannya ataupun juga tidak merayakannya ya, karena ini juga menjadi momentum untuk kita bersama-sama saling berbagi dan juga saling bersilaturahmi. Dan mendengar kembali bersama dengan saya Fido Robani dan juga ada rekan Suherman di meja operator akan temani Anda pendengar di Sanggau siang ini nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cuaca cerah ya di Idul Adha kali ini di kawasan Sabang Merah maupun juga di kota Sanggau. Semoga ini juga menjadi momen yang baik, menjadi cuaca yang baik, menjadi hal-hal yang baik-baik lah untuk kita semua pendengar dalam merayakan hari ini, merayakan Idul Adha hari ini ya. Mungkin Anda saat ini sudah bersiap-siap gitu, udah ngulek-ngulek bumbu ataupun juga melakukan masak-masak begitu, udah menunggu daging untuk datang di rumah Anda ya. Kami akan temani Anda pendengar sambil kita bersantai ataupun juga saling berbahagialah di hari ini. Dan seperti biasa tentu saja dengan sajian informasi dan juga musik-musik asik ini untuk temani Anda nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti seperti biasa ya di siang hari juga nanti kita akan bersua di udara di ragam budaya serta pro dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, benar, sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menghangatkan kembali masakan menjadi trik yang digunakan banyak orang agar masakan disimpan bisa dikonsumsi. Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa makanan akan terasa lebih enak bila disantap setelah dipanaskan. Tapi tahukah Anda, ternyata ada pula makanan yang justru menyebabkan keracunan bila dipanaskan berulang kali. Menurut Food Standard Agency, bahwa keracunan makanan dilatar belakangi oleh kontaminasi bakteri, sebab tindakan ini berpotensi mengubah makanan menjadi racun yang berbahaya bagi tubuh kita. Ini adalah akibat dari makanan yang dipanaskan secara menyeluruh menggunakan panci, penggorengan, dan kompor. Dan Anda sebaiknya memanaskan makanan sisa hanya satu kali saja, atau meletakkan makanan tersebut pada suhu 5 sampai dengan 60 derajat Celcius selama 2 sampai dengan 4 jam.
1: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

97 FM kanal informasi dan inspirasi. Masih di Sanggau Siang ini pendengar, bersama saya Vido Robani, masih akan menghadirkan informasi untuk Anda di siang hari ini ya. Apalagi Anda yang saat ini mungkin sedang menanti daging kurban, ataupun juga mungkin belum ya di wilayah Anda, mungkin baru esok harinya. Tapi kami akan menghadirkan informasi terkait dengan inspirasi olahan daging kurban lezat untuk sajian Idul Adha. Karena benarnya hari raya Idul Adha ini selalu identik ya dengan pembagian daging kurban kepada masyarakat dalam jumlah yang cukup banyak ya. Oleh karena itu, banyaknya keluarga mulai mencari inspirasi nih, olahan daging apa sih yang enak, lezat, praktis dan juga cocok disajikan saat hari raya. Dan selain untuk hidangan keluarga, juga sebagian kita juga mungkin memilih mengolah daging kurban ini menjadi makanan yang tahan lama ya. Dan cara tersebut dinilai praktis ya untuk agar daging ini tetap awet ketika disimpan di kulkas maupun juga di freezer. Dan olahan pertama yang mungkin bisa tertebak ya di pikiran Anda nih, ada rendang tentu saja yang selalu menjadi favorit ya untuk kita semua dalam mengolah daging, terutama dalam jumlah yang besar ya pendengar. Karena rendang ini menjadi salah satu menu yang khas di hampir seluruh ataupun juga di setiap perayaan, mungkin baik di Idul Fitri maupun juga di Idul Adha ya. Dan juga makanan khas Minangkabau ini dimasak dengan menggunakan santan dan juga beragam rempah dalam waktu yang cukup lama. Dan dari proses memasaknya pun juga membuat bumbu ini meresap sempurna hingga menghasilkan cita rasa gurih yang kaya rempah. Dan selain lezat juga pendengar, rendang juga dikenal sebagai makanan yang tahan lama ya, sehingga cocok nih untuk dijadikan stok lauk setelah Idul Adha. Apalagi rendang kan tinggal kalau sudah selesai dimasak begitu, kita tinggal masukkan ke kulkas atau juga freezer. Nanti kalau pengen lagi di suatu hari kita tinggal panaskan begitu ya. Jadi ini mungkin menjadi salah satu olahan yang wajib nih, mungkin selalu ada di setiap perayaan, terutama di Idul Adha kali ini. Dan benar, kami masih akan hadirkan nih inspirasi-inspirasi olahan daging setelah musik yang lewat ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, bentar, masih di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kuliner selanjutnya nih yang bisa diolah dengan daging sapi ataupun juga kambing ya pendengar. Yang tiga ini ya, ada tiga kuliner yang mau disampaikan nih. Ini tiga-tiganya paling enak dan paling cocok nih dimakan waktu malam hari nih, ataupun juga waktu dingin-dingin lah. Yang pertama pendengar, ada sate nih yang selalu jadi menu favorit ya kalau saat Idul Adha. Apalagi sate ini paling asik juga malam-malam bersama dengan mungkin keluarga ataupun juga kawan-kawan, kerabat-kerabat, tetangga-tetangga gitu, untuk diolah bersama ya di malam hari. Kita potong-potong daging lalu kita tusukkan bareng-bareng ya ke satenya. Yang paling enak sih sebenarnya kalau saya sih lebih ke pakai irisan bawang lalu juga ada cabai lalu dikasih kecap tuh. Ini paling sedap lah kalau makan sate daging ya. Lalu yang kedua pendengar, ada tongseng ya, yang juga dikenal sebagai olahan daging yang berkuah gurih dengan perpaduan santan dan juga rempah-rempah. Dan pendengar, hidangan ini biasanya juga dimasak dengan kol, tomat dan juga cabai sehingga rasanya lebih segar dan juga nikmat disantap di hangat-hangat ya, di dinginnya malam terutama. Lalu yang ketiga ada sop daging ya pendengar. Kalau sop daging ini dua sih, bisa malam bisa pagi ya. Ini juga enak juga, yang juga menjadi salah satu favorit ya di olahan daging kurban. Masaknya pun juga praktis dan juga mudah dimasak ya. Dan hidangan berkuah hangat ini biasanya dipadukan dengan berbagai sayuran seperti wortel, kentang, tomat, daun bawang. Dan kuah kaldu ya dari rebusan daging ya, ini menghasilkan cita rasa yang gurih yang cocok nih kalau disantap setelah rangkaian ibadah hari raya selesai. Selain lezat dan menghangatkan, sop daging ini juga dinilai lebih ringan sehingga cocok dikonsumsi dari anak-anak hingga orang tua. Baik, nanti kami masih akan hadirkan nih kuliner-kuliner yang bisa menjadi inspirasi Anda dalam mengolah daging di perayaan Hari Raya Idul Adha kali ini. Tetap bersama kami pendengar, setelah lagu yang akan lewat kita akan sampaikan informasi berikut.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Halo, saya Okrin.
5: Saya Cika.
6: Saya Fido.
7: Saya Dini.
5: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
4: Dalam Sanggau pagi ini.
5: Sanggau siang ini.
6: Sanggau sore ini.
7: Sanggau malam ini.

97 FM kanal informasi dan inspirasi, masih di Pro 1 RRI Sanggau, masih temani Anda dengan informasi dan juga musik-musik di siang hari ini. Dan kalau tadi sudah ngomongin soal olahan yang enak ya untuk dimakan di malam hari ini, ada dua olahan lagi nih yang bisa jadi stok juga nih pendengar untuk Anda. Yang pertama ada abon daging ya. Abon daging ini juga menjadi pilihan olahan daging kurban yang praktis dan juga bisa disimpan sebagai stok makanan setelah Idul Adha. Dan daging sapi direbus terlebih dahulu ya hingga empuk, lalu sebelum disuwir menjadi bagian-bagian kecil dan halus. Setelah itu, daging juga dimasak bersama bumbu rempah seperti bawang putih, ketumbar, lengkuas, dan gula merah. Dan proses memasaknya dilakukan perlahan ya sampai teksturnya ini berubah menjadi abon kering dengan rasa gurih dan sedikit manis. Abon juga cocok nih untuk jadi lauk pendamping nasi hangat maupun juga taburan makanan lainnya. Lalu selain itu juga yang juga mungkin jadi wajib juga nih, ada bakso daging ya. Bakso ini juga menjadi pilihan olahan daging kurban yang digemari ya berbagai kalangan masyarakat. Dan daging sapi dihaluskan lalu dicampur dengan tepung dan juga bumbu-bumbu sebelum nanti akan dibentuk ya jadi bulat-bulat dan disajikan bersama kuah kaldu. Dan beragam olahan kurban tersebut ya juga bisa menjadi pilihan menu spesial Anda bersama keluarga. Dan juga untuk informasi lengkapnya ya, terkait dengan olahan-olahan lainnya nih, Anda juga bisa telisik kembali di portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, demikian musik dan informasi di pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Nanti jelang pukul 11 kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Dinamika Olahraga bersama Program 3 Radio Republik Indonesia, Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil mendudukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya, tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapore Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyaman Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, 3 wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefan Ki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefan Ki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian, Indra Virgiantara, Pro3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu.

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97 FM kanal informasi dan inspirasi masih di Sanggau siang ini. Dan pendengar, tadi kami sudah hadirkan di ruang dengar Anda Dinamika Olahraga bersama Programa 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Semoga sajian informasi dan juga berita olahraga yang kami hadirkan pendengar bisa memenuhi kebutuhan informasi Anda di siang hari ini. Dan pendengar, jelang pukul 11:38 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya. Mewakili pimpinan dan juga kerabat kru yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sungguh menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Baik, bentar, terima kasih karena Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bersua di udara dalam program Ragam Budaya sembari kita mendengarkan lagu-lagu Nusantara pilihan Anda. Sebelum itu pendengar, satu lagu Nusantara dari kami ada Tam Tam Buku yang dibawakan oleh White Shoes and the Couples Company.

0: Baik, benar, terima kasih masih bersama kami di Sanggau siang ini, Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, mendengar seperti biasa, kita akan bersua di udara dan juga mendengarkan lagu-lagu daerah pilihan Anda. Dan kami ucapkan sekali lagi ya pendengar, untuk Anda terutama yang saat ini sedang merayakan Hari Raya Idul Adha, semoga ini menjadi momen yang penting untuk Anda dalam meningkatkan ketakwaan dan juga kepedulian kepada sesama. Baik, kita angkat dulu telepon yang sudah masuk nih. Halo, selamat siang Raga Muda ya.
1: Halo, selamat siang Raga Muda ya.
0: Selamat siang Raga Muda ya, Mbak Miati. Selamat Hari Raya Idul Adha, Mbak.
1: Terima kasih. Selamat juga ya.
0: Selamat juga. Semoga ya apa ya? Semoga dagingnya cepat sampai aja lah ya.
1: Amin.
0: Udah siap masak apa nih Mbak Miati?
1: Baru mau masak ketupat nih.
0: Baru mau ketupatnya dulu ya. Dagingnya nanti ya, masih nunggu ternyata ya.
1: Nyusul nanti.
0: Asik lah. Semoga enak lah pokoknya.
1: Enak dong. Kalau nggak enak jadi masak.
0: Pastilah Mbak Miati. Handal kalau masak-masak nih. Lagu apa Mbak Miati siang hari ini?
1: Parang Tritis.
0: Parang Tritis. Wih, mau ke Parang Tritis, mau ke pantai kayak ini.
1: Kayaknya.
0: Aduh, kangen juga ya suasana pantai ini. Udah berapa itu lama saya gak ke pantai ini?
1: Udah lama ada kejauhan nih Bang Video.
0: Itulah, mau ke pantai jauh ya, ya. Tapi gak apa-apa lah. Nanti kita cari waktunya untuk bersantai di pantai. Iya ya, Mbak Miati?
1: Di Pantai Kapuas ya.
0: Di Pantai Kapuas ya. Agak beda ini kalau Pantai Kapuas nih.
1: Iya memang nih. Beda jauh Bang Widu sama di Jawa kan.
0: Beda jauh tapi gak apa-apa lah. Kita ke Pantai Kapuas dulu saja lah ya.
1: Yang dekat dulu ya.
0: Yang dekat dulu kita nikmati. Baik, terima kasih Mbak Miati. Silakan salam-salamnya.
1: Ada kan?
0: Ada Parang Tritis ya. Dari ini ya, dari Didi Kempot ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya dirangkul jalan dari A sampai Z bagi-bagi yang lain. Pulau salam dah sebanyak-banyak.
0: Siap, nanti gabung lagi lah ya Mbak Miati ya.
1: Iya, di Pro Dangdut Jan.
0: Dangdut adalah kita. Siap.
1: Kita. Siap. Itu mau apa namanya? Mau ngelawat di belakang dulu.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Yang udah hidung udah tunggu PR-nya tuh.
0: Itulah, siap. Silakan dilanjutkan.
1: Sambil nunggu perang kan?
0: Aman.
1: Okay, terima kasih Bang Widodo selama bertugas dan masih semangat siang. Semoga selalu
0: amin,
1: dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala sekeluarga. Cepat dapat jodoh, cepat dapat undangan.
0: Amin, amin. Terima kasih ya Mbak Miati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Miati di Sanggau. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi pendengar telepon yang sudah masuk. Halo, selamat siang Raga Muda ya.
2: Selamat siang Raga Budaya Bung Ganteng Sedunia.
0: Asik.
2: Dari ujung rambut sampai ujung kuku.
0: Sampai ujung kuku nih.
2: Dari Bung Pido belum makan sampai sudah makan.
0: Asik. Udah makan enggak Bung ini?
2: Udah makan tadi jam 10. Ini lagi ngopi nih Bung.
0: Lagi ngopi, ngopi siang-siang nih. Di sana panas juga enggak Bang?
2: Panas juga nih. Dan ini cerah, dan ini nanti sore mungkin sekitar pukul 5 pukul 16 sampai 17 saya mau jalan-jalan ke tempat kawan mau lebaran.
0: Ini,
2: ya sini rata-rata buat kue di Melayu Sambas sini.
0: Mau ngapain aja nih? Mau bakar-bakar sate kah atau gimana nih Bung?
2: Enggak, main-main aja.
0: Main-main bakar aja.
2: Kue. Aku tadi suruh kawan tadi suruh kesana.
0: Iyalah.
2: Rencana mau main tempat Wanusu di Tawakan jauh. Tapi saya pernah Bung. Saya pernah ke Tawakan tuh pernah ya.
0: Oke.
2: Okay. Wanusu di Sambas tuh pernah saya lewat, cuma lewat-lewat aja. Tapi belum tahu rumah dia, rumah beliau tuh. Lewat gitu.
0: Itulah.
2: Di Sendoyan gitu.
0: Semoga ada waktu lah ya nanti buat berkunjung bersilaturahmi nih.
2: Kita berdua ya, Bung. Kita
0: berdua. Kesini dulu lah, jemput saya dulu, Bung, di sini, Bung.
2: Oke, kita jemput pakai ini, pakai udara ya.
0: Kita jemput lewat udara saja. Oke, siap. Oke lah. Lagu apa, Bung?
2: Lagu Dayak Kenayan, Bung.
0: Dengan judul?
2: Judulnya dari grup band Binaul, judulnya Udas.
0: Binaul.
2: Binaul band judulnya Udas.
0: Udat.
2: Udat, Udas, Udas.
0: Udah ya.
2: Udas.
0: Udas. Oke, okay. Binaul UDAS ya.
2: A U A Binaul.
0: Oke.
2: judulnya UDAS.
0: UDAS, ada Binaul dengan Udas, sudah ketemu Bung. Nanti kita putarkan kedua ya.
2: Lalu ya, pokoknya dengar lah.
0: Nanti kita dengar.
2: Masalah ini Bung, latar belakang kebudayaan nenek moyang kita dulu nih,
0: lagunya
2: mengisahkan begitu.
0: Nah,
2: kita dengarkan ya.
0: Nanti kita dengarkan.
2: Tapi agak ngerok juga nih.
0: Oh ngerok, sudah pasti lah. Bung Lanius pasti akan ngerok nih, kita tunggu rock. Rock dari
2: saya yakin Mama Indah pasti udah tahu artinya lagi ini.
0: Oke lah, nanti kita putarkan.
2: Kita nanti kamu perdandut ya Bung ya.
0: Siap, nanti berjumpa lagi kita, siap.
2: Yo, selamat pagi.
0: Selamat siang dong Bung, udah jam 12 nih. Terima kasih Bung Lanius di Subah Samba, semoga sehat selalu bersama keluarga. Baik, kita bacakan juga pendengar sudah yang tergabung melalui pesan di WhatsApp, ada dari Kak Yuli di Sungai Mawang. Selamat siang Bang Fido, salam ragam budaya. Selamat Hari Raya Idul Adha buat Abang dan juga semua teman-teman Muslim yang merayakannya. Bahagia dan sukacita selalu bersama keluarga tercinta. Yuli mau request lagu Andeta, Joget Gawai. Terima kasih Bang. Sama-sama Kak Yuli di Sungai Mawang ya. Nanti kita putarkan lagu ketiga, ada Andeta, Joget Gawai. Kita angkat lagi penelpon selanjutnya nih. Siapa nih? Halo, selamat siang Raga Muda ya.
3: Siang Abang Angkat.
0: Selamat siang Mbak Mola. Apa kabar siang hari ini?
3: Kabar baik, sehat.
0: Sehat.
3: Cuaca cerah.
0: Gimana nih hari ini, hari raya nih, ada sudah mulai masak-masak kah?
3: Iya, sudah mulai masak. Ini bikin kue pulut nih.
0: Kue pulut? Apa itu kue pulut?
3: Sungkui.
0: Sungkui, oh ada masak sungkui juga.
3: Kesini lah Bang Pido.
0: Aduh, cobalah nanti kita cari ya sungkuinya Mbak Mola ya.
3: Kalau mau dikirim gimana ngirimnya?
0: Wih, lewat-lewat ini bisa gak? Lewat udara bisa gak Mbak Mola? Nah,
3: lewat udara aja ya.
0: Sungkui via sungkui lewat udara nih, waduh sedapnya makan sungkui di hari raya lah, mantap lah. Siapa Mola, mau lagu apa nih?
3: Lagu Jauh di Mata Dekat di Hati.
0: Jangan lagu pop nih Mbak Mola, ini ragam budaya nih.
3: Oh lagu pop ah?
0: Lagu-lagu daerah nih Mbak Mola nih.
3: Jauh Mantau. Dari Jauh Mangkau, dari Aan Baget.
0: Oke siap, dari Aan Baget Jauh Mangkau ya. Siap, nanti kita putarkan. Silakan Mbak Mola, salam-salamnya.
3: Buat Bang Eko, Ayu suka senang. Bang Joto, Mama Boboy, Putra Cibitiga. Buat Bang Pido, selamat juga. Selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Selamat
0: sama-sama.
3: Selamat siang ragam budaya.
0: Selamat siang ragam budaya. Ada Mbak Mola ya. Semoga sehat selalu juga, bahagia juga bersama keluarga. Baik, bentar kita angkat lagi penelpon yang sudah masuk. Halo, selamat siang ragam budaya.
4: Halo, selamat siang ragam budaya.
0: Selamat siang, apa kabar Mama Indah siang hari ini?
4: Kabarnya sehat, puji Tuhan. Om Pido, cuacanya lagi panas.
0: Alhamdulillah, sama di Sanggau juga cerah dari tadi pagi nih. Tapi alhamdulillah ya,
4: iya,
0: di hari ini jadi cerah juga. Mungkin buat kawan-kawan yang sedang merayakan juga lumayan menyenangkan nih cuacanya.
4: Iya
0: nih Mbak Mola, Mbak Mola, Mbak Mama Indah. Baik Mama Indah, mau request lagu apa nih siang hari ini?
4: Atas lagu judulnya Atiku Kalau Aku
0: Ini. Atiku?
4: Atiku Kau Ampunya.
0: Atiku Kau Ampunya ya?
4: Iya.
0: Oke, siap, nanti kita putarkan Atiku Kau Ampunya nih, lagu Dayak ya?
4: Iya, dah lagu Dayak tuh.
0: Siap.
4: Atiku Kau yang punya itu bahasanya tuh,
0: artinya ya hatiku kau ampunya itu iya. Hatiku kau yang punya. Wih, romantis nih kayaknya nih lagunya nih. Baik, silakan Mama Indah mau salam-salamnya di siang hari ini. Agak putus-putus nih suaranya nih.
4: Ya, salamnya dirangkul aja Bang Pido.
0: Oke. Nanti boleh bergabung lagi.
4: Iya. Ya, Bang Pido.
0: Siap.
1: Makasih, siang.
0: Selamat siang, Mama Indah. Aduh, suaranya agak putus-putus nih, tapi semoga terdengar ya. Semoga juga sehat selalu Mama Indah dan juga bahagia bersama keluarga. Baik pendengar, kita akan sangkat satu penelpon lagi ya. Nanti kita akan putarkan lagu pertama. Tadi ada request dari Mbak Miati dengan Parang Tritis. Halo, selamat siang Raga Muda ya.
5: Halo, selamat siang Raga Muda ya.
0: Selamat siang dengan Bang Eko ya ini ya? Bukan. Ini dengan siapa ya ini ya? Bukan.
5: Nah, dengan pikir, Dato Uban.
0: Dengan Dato Uban. Oke, belum hafal nih saya suara Dato Uban nih.
5: Kalau nak Paulin sih udah hafal.
0: Itulah, aduh saya belum hafal-hafal nih. Mungkin sering-sering bergabung lah Dato Uban ya. Sering-sering bergabung nih dengan saya nih biar saya hafal nih.
5: Udah saya hafal ini kurang hafal ya.
0: Tapi Dato Uban apa kabar siang hari ini?
5: Baik
0: ya, alhamdulillah sehat. Ya sehat ya,
5: cuacanya pun panas
0: luar biasa, di sini pun juga
5: luar biasa
0: panas. Kita nikmati cuaca panas ini dengan lagu apa nih Datu Uban?
5: Kita minta lagu Dayang Jandola aja lah.
0: Dayang Jandola ya.
5: Iya,
0: Dayang Jandola ini lagu dari Dayak Kenayan ya. Oke, siap.
5: Iya, lagu Dayak Kenayan.
0: Yang menyanyikan yang Tino Ame ya.
5: Milihnya lah.
0: Oke, ya. Siap. Apa ini artinya Dayang Jandola nih? Dato Uban?
5: Ya.
0: Artinya
5: ya.
0: Apa ini Dayang Jandola?
5: Itu pun kita tahu juga. Memang kita ini sama hidupnya di sama-sama juga.
0: Gitu.
5: Cuman enggak tahu judulnya.
0: Cuman enak lah ya Dayang lagunya Jandola. Lah ya. Oke, nanti kita putarkan. Silakan salam-salamnya. Kirim
5: salamnya dengan apa Mbah Kakong, Mak Indah, Ai Patah Hati, yang lain dirangkul aja.
0: Oke, siap.
5: Terima kasih, Nak Pido.
0: Siap, nanti gabung lagi ya Dato ya.
5: Iya, nanti gabung. Soalnya Dato ini susah gabung. Kadang-kadang gabungnya dari Ragam Budaya, Podang Lut, sampai malam kadang-kadang payah. Tapi bisa masuk, kadang-kadang lagunya tidak diputar kan.
0: Nanti semoga
5: itu yang
0: bisa.
5: Kadang-kadang kecewa Dato Uban.
0: Nanti semoga bisa masuk lagi dan juga diputarkan lagunya Dato Uban ya. Siap.
5: Iya, oke. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Dato Uban. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Dan pendengar, kita akan putarkan lagu pertama nih. Ada Didi Kempot dengan Parang Tritis.

Webinar masih di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi dalam ragam budaya. Tadi sudah ada dua lagu yang kami putarkan, ada Didi Kempot dengan Parang Tritis, lalu juga ada Binaul dengan Udas ya. Ini lagu yang menceritakan soal ini ya, menjaga alam gitu ya, karena alam adalah pemberian dari Tuhan. Dan pendengar, kami masih tunggu Anda, atensi Anda di siang hari ini di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 5756 494. Lagu selanjutnya pendengar ada dari Andeta dengan Joget Gawai.

Webinar masih di Ragam Budaya Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah diputarkan ada dua lagu dari Dinda ya, Andita ya, dengan Joget Gawai, dan juga ada lagu Aan Baget featuring dengan Sentia dengan Gali Jauh Mankau ya. Silakan Anda yang ingin bersua dengan kami di udara sambil juga mendengarkan lagu-lagu daerah pilihan Anda, dan dapat menghubungi kami di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 5756494. Cuaca di Sanggau masih cerah berawan ya pendengar, di siang hari ini di pukul 12.36 menit waktu Indonesia Barat, dengan suhu rata-rata ya kalau kami lansir dari bmkg.go.id ada di 31 derajat Celcius. Namun pendengar, ada perakiraan cuaca di BMKG juga memperkirakan ya akan terjadi hujan ringan di sekitaran pukul 2 ataupun juga 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat ya. Ini jadi untuk Anda yang akan beraktivitas ataupun juga melakukan perjalanan di jam tersebut, untuk bersiap siaga ya dengan naik turunnya cuaca yang bisa terjadi di sekitar Anda ya. Meskipun juga ini masih berupa perakiraan cuaca ya, namun sama-sama ya kita untuk selalu bersiap siaga dengan perubahan cuaca. Baik pendengar, lagu selanjutnya kami akan putarkan ada Atiku Kau Ampunya ya, tadi request dari Mama Indah ya, dan juga nanti diikuti oleh lagu dari Tino Ame dengan Dayang Janjiola.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, benar masih di 97 FM kanal informasi dan inspirasi di Ragam Budaya. Tadi ada dua lagu yang kami putarkan di ruang dengar Anda. Ada Atiku Kau Ampunya dan juga ada Dayang Janjiola. Kita angkat lagi penelpon, sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya, Bang Fido.
0: Selamat siang Wan Usu, selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha juga Bang Fido. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Sama-sama.
1: Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan ya.
0: Siap, sama-sama ya Wan Usu ya. Saya pun juga begitu ya. So, kalau ada kata-kata
1: iya, yang sama-sama, sengaja, iya.
0: Juga
1: ada apa lagu nak Bang Fido ini?
0: Boleh nanti kita putarkan habis ini Wan Usu.
1: Lagu apa nih? Lagunya lagu dari Sambas lah, dari lagu no, itu.
0: Judulnya apa ini Wan Usu?
1: Lagunya apa? Bubur pedas itu, lagu bubur pedas.
0: Bubur pedas dari?
1: Dari, ya itu saya namanya nggak tahu itu orangnya nyanyikan. Cari saja situ.
0: Coba kita cari dulu lagu bubur
1: kalau
0: pedas.
1: Kalau nggak ada lagu alu, galing, lesung-lesung, lebannya itu aja kalau nggak ada ya.
0: Ini ada bubur pedasnya ada, nanti kita putarkan nih.
1: Kalau ada ya bubur pedas lah.
0: Mantap lah ini vokalnya dengan EKS iya. Ya. Coba nanti kita dengarkan ya, Wan Usu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Nanti kita putarkan.
1: Iya, salamnya dirangkul aja Bang Fido dari A sampai Z. Dengan Lanius saja, salamnya dengan Lanius saja.
0: Siap, siap.
1: Yang lain dirangkul semua dari A sampai Z.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wan Usu di Sambas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Baik, pendengar. Tak terasa juga sudah dipukul 12:51 waktu Indonesia Barat. Dan ini juga menjadi penutup ya kebersamaan kita di Ragam Budaya edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Nanti kita akan berjumpa lagi pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita nanti di pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jelang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Siang dari produksi kerabat redaksi Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Memaknai bahwa apa yang telah dilakukan yang menjadi suri teladan kita yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ya, alhamdulillah awalnya kita agak pesimis ya dalam
2: Warta siang selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Fido Robani. Berita utama. Salat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sanggau berlangsung khidmat dengan diikuti oleh ratusan jemaah dari berbagai kalangan masyarakat. Bertindak sebagai imam dalam pelaksanaan salat tahun ini, yakni Muhammad Altof Samdia Abadi Rohman, sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, hadir sebagai khatib.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengajak masyarakat memaknai Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan saat menjadi khatib salat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sanggau pagi tadi. Dia menyampaikan, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai bentuk keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, nilai pengorbanan tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat agar membawa manfaat bagi banyak orang. Ia juga mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial melalui momentum Idul Adha. Selain menjadi ibadah, kurban dinilai memiliki makna mempererat hubungan antar sesama dan mendorong semangat berbagi di tengah masyarakat.
0: Kita memaknai bahwa apa yang telah dilakukan yang menjadi suri teladan kita yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam merupakan suatu bentuk pengorbanan. Pengorbanan sebenarnya meliputi banyak makna, sangat luas sekali. Artinya pengorbanan itu baik dari kepentingan pribadi kita, masyarakat kita, begitu harta juga kita, itu menjadikan korban kita untuk mendapatkan pahala bagi kita semuanya, untuk dapat kebaikan bagi masyarakat kita.
3: Salat Idul Adha di halaman kantor Bupati Sanggau berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jemaah dari berbagai kalangan masyarakat. Bertindak sebagai imam salat dalam momentum Idul Adha tahun ini, yakni Muhammad Altof Samadia Adabi Rohman dan Khatib, yakni Sekda Sanggau Aswin Khatib. Okto Ferandi melaporkan.
2: Kepedulian antar sesama umat muslim di bumi daerah Nante terus memperlihatkan tren yang positif pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi warga dalam menunaikan ibadah kurban di tengah situasi ekonomi global yang penuh tantangan.
3: Jumlah hewan kurban di Kabupaten Sanggau pada Idul Adha 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sanggau, Ahmad Saukani menyebut total hewan kurban tahun ini mencapai 845 ekor sapi dan kambing, naik dari 750 ekor pada tahun sebelumnya. Dia menyampaikan peningkatan jumlah hewan kurban tersebut di luar perkiraan panitia. Menurutnya, kondisi ekonomi yang cukup sulit saat ini tidak mengurangi semangat masyarakat muslim di Kabupaten Sanggau untuk berbagi kepada sesama melalui ibadah kurban. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang telah ikut berkurban pada Idul Adha tahun ini. Selain itu, ia mengungkapkan data jumlah hewan kurban yang tercatat saat ini diperkirakan masih dapat bertambah karena belum seluruh laporan dari lapangan masuk ke panitia.
1: Ya, alhamdulillah awalnya kita agak pesimis ya dalam jumlah hewan kurban pada tahun ini ya karena mengingat situasi ekonomi kita yang cukup menantang gitu kan dengan situasi ekonomi dunia juga. Tapi alhamdulillah kalau dibandingkan dengan tahun lalu ada peningkatan sedikit. Pada tahun lalu itu jumlah total hewan kurban kita itu 750 ekor sapi dan kambing. Tapi pada tahun ini meningkat menjadi 845 ekor sapi dan kambing. Dan itu alhamdulillah ternyata di luar perkiraan kita.
3: Ahmad Saukani berharap semangat berkurban masyarakat dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Ia juga menilai momentum Idul Adha juga menjadi sarana memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Okto Ferandi melaporkan.
2: Malam takbiran Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Entikong berlangsung kondusif. Pawai malam takbiran tersebut terdiri dari rombongan pawai obor jalan kaki sekitar 100 orang serta iring-iringan kendaraan roda 2 sebanyak kurang lebih 50 unit sepeda motor. Rute pawai dimulai dari Masjid Istiqomah Entikong, kantor desa Entikong dan kembali finish di Masjid Istiqomah Entikong. Kapolsek Entikong AKP Doni Sembiring mengatakan, pengamanan jalur dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan malam takbiran berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan lainnya. Selain melakukan pengamanan jalur, personel Polsek Entikong juga melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik yang dilalui peserta pawai guna mencegah kemacetan dan potensi gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung. Suasana kebersamaan mewarnai pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid An-Nur, Semboja, Sanggau pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Panitia bersama jemaah masjid melaksanakan penyembelihan 7 hewan kurban yang berasal dari partisipasi dan swadaya masyarakat sekitar.
4: Panitia Kurban Masjid An-Nur Semboja Sanggau melaksanakan pemotongan hewan kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar dan melibatkan panitia serta masyarakat sekitar sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian sosial antar warga. Ketua Panitia Kurban Kasmirianto mengatakan, jumlah hewan kurban yang dipotong tahun ini sebanyak 7 ekor, terdiri dari 6 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Ia menjelaskan seluruh hewan kurban tersebut merupakan hasil swadaya dari jemaah masjid yang secara sukarela berpartisipasi dalam ibadah kurban.
5: Jadi Idul Adha itu kan ibadah sosial kemasyarakatan, sucikan diri kepada Allah. Tapi sekarang itu ibadah, udah ada Idul Adha itu artinya ibadah sosial, yaitu mengorbankan hewan kurban untuk disembelih dan dibagikan ke masyarakat melihat tanpa membedakan status. Status kekayaan orang, pangkat derajat semua. Jadi di An-Nur ini bukan hanya yang lingkungan muslim aja, tetapi yang non-muslim pun dapat.
4: Selain itu, Haji Kasmirianto mengungkapkan, daging hewan kurban didistribusikan kepada seluruh warga, termasuk masyarakat non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Kasmirianto berharap, melalui perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini, dapat semakin mendekatkan hubungan silaturahmi, mempererat rasa persaudaraan, serta meningkatkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Eko Karjuan melaporkan.
2: Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polsek Beduai melaksanakan pengamanan kegiatan pawai malam takbir yang digelar di Masjid Jami Baitul Makmur, Dusun Beduai, Desa Bereng Berkawat, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Beduai AKP Heri Triana mengatakan, kegiatan ini diikuti ratusan masyarakat dengan suasana penuh khidmat dan kebersamaan. Pengamanan dilakukan guna memastikan pelaksanaan malam takbiran berjalan aman, tertib, dan kondusif. Dalam pelaksanaan pengamanan, Polsek Beduai menurunkan sebanyak 14 personel yang bersinergi bersama 1 personel Satpol PP Kecamatan Beduai dan 10 orang remaja masjid untuk membantu pengaturan jalur dan pengamanan peserta pawai. AKP Heri menambahkan, selain menjaga keamanan kegiatan, personel juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik guna meminimalisir potensi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas sepanjang kegiatan berlangsung.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sekda Sanggau ajak perkuat nilai pengorbanan dalam momen Idul Adha. Ekonomi sulit, jumlah hewan kurban di Sanggau tetap meningkat. Saya Fido Robani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

turun temurun. Baik, benar, terima kasih Anda masih bersama kami di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Siang yang diproduksi oleh redaksi Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga NTKong. Semoga sajian berita dan juga informasi yang baru saja kami hadirkan dapat memenuhi kebutuhan informasi Anda di siang hari ini. Dan pendengar, jelang pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, seperti biasa, nanti kita akan bersua di udara dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sambil kita juga dengarkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Sebelum itu pendengar, satu lagu dangdut dari kami, ada lagu dari Close Head dengan Berdiri Teman yang diremix oleh Phil Koplo.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pukul 13.32 waktu Indonesia Barat. Saatnya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa kita akan mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda sembari kita nanti bersapa-sapa dan juga menjalin silaturahmi di siang hari ini pendengar. Dan kami ajak juga untuk Anda yang baru bergabung di 97 FM dan juga 99,9 FM Pro 1 RRI Sanggau

0: Anai juga. Kemarin ya, sampai ya, ini juga ya, sampai Boven di gol ya, juga ya.
1: Ya, kalau Boven di gol udah tadi pukul 12 siang tadi. Wih, kalau kita di bagian barat, kalau di sana pukul 2 di sana tuh.
0: Langsung ke bagian paling timur ya, itu Boven di gol ya.
1: Iya, itu Wan Usu biasa masuk.
0: Asik, mantap gitu lah pokoknya. Siap, Bung, mau lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya ini agak sedikit sempat ditolak sih sebenarnya yang saya request ini sebenarnya, tapi ternyata liriknya ya menyadari sesuatu yang ibaratnya kita kan mencintai gitu ya, Bung ya.
0: Oke.
1: Dengan pasangan gitu kan. Nah, tiba-tiba pasangan itu menyakitin hati kita begitu kan.
0: Itu terus.
1: Nah, tiba-tiba rasanya tuh ingin mau matiin dia, mau bunuh dia.
0: Oh, jangan gitu, janganlah.
1: Ibaratnya gini, karena ingat dosa, akhirnya tidak jadi bunuh dia.
0: Tidak jadi.
1: Takut masuk penjara. Nah, ini lagunya seperti ini. Kita seperti itulah. Judul lagunya Gila dari Anis Fitria.
0: Gila dari Anis Fitria?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita dengarkan. Ini liriknya normal-normal aja ya, tapi ya?
1: Normal.
0: Jangan serem-serem gitu. Ada kalimat-kalimat, kata-kata tadi
1: ya,
0: tuh.
1: Ya, kalimatnya ya positif aja. Yang penting jangan lagunya yang seperti yang saya sampaikan beberapa waktu
0: okay,
1: yang lalu kan.
0: Oke, betul.
1: Nggak boleh, karena memang ada sebagian hari memang nggak boleh memutarkan lagu yang nggak pantas didengar itu.
0: Oke, nanti kita lihat lagu Gila dari Anis Fitria seperti biasa.
1: Itu rock dangdut koplo.
0: Itulah seperti biasa nih, Abang Gondrong juga nih ininya nih kayaknya nih. Di cover tapi albumnya nih
1: itu, Bung.
0: Oh, cewek ya ini ya
1: itu.
0: Oh iya.
1: Tapi yang pencipta lagunya Gondrong rambutnya.
0: Oke, okay, semua Gondrong lah kalau Bung Lanio sih. Siap, nanti kita putarkan, Bung. Silakan salam-salamnya.
1: Salamnya kita rangkul aja lah.
0: Okay,
1: maaf agak kelamaan ngomong buat tadi, terima kasih buat Wan Usu ya yang sudah nyapa kita tadi. Semoga beliau, saya pingin sih main ke rumahnya tapi udah lewat rumahnya. Tapi lewat-lewat aja gitu. Pernah main ke tempat sana itu namanya, aduh lupa namanya, itu ketawakan itu pernah saya lewat rumah dia, tapi nggak tahu rumah dia karena sebelum belum tahu gitu, tapi dah pernah gabung juga sih waktu lebaran waktu itu.
0: Nanti semoga gitu, Wan Usu gabung habis ini ya, bisa ngasih tahu rumahnya di mana. Oke,
1: oke, itu saja, Bung.
0: Siap.
1: Selamat pagi,
0: selamat siang, Bung. Selamat siang, terima kasih Bung Lanius, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi. Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Halo, Wan Usu. Halo, Wan Usu. Ini radionya kedengeran nih.
2: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baru di omongin sama Bung Lanius langsung gabung, Wan Usu ya.
2: Iya.
0: Tuh katanya Bung Lanius mau mampir katanya, tapi nggak tahu rumahnya, Wan Usu.
2: Oh, namanya kampungnya saya itu Bang Pedo kayak ini.
0: Iya, betul.
2: Kawakan tuh Bang Pedo, Kawakan Kecamatan Sejangku.
0: Tuh Kawakan tuh Bung Lanius tuh kalau mau mampir tuh katanya.
2: Kawakan itu Bang Pedo.
0: Siap, nanti Bung Lanius katanya mau mampir ke sana, nggak tahu kampungnya tadi.
2: Iya, nantilah main ke sini lah Bang Pedo, nggak jauh itu Bang Pedo.
0: Siap, kalau ada waktu dan kesempatan lah.
2: Iya.
0: Belum saya pernah ke Sambas nih.
2: Iyalah. Enggak jauh juga, sampai ke Kawakan setengah jam aja Bang Pedo.
0: Kalau dari peta tuh cuma 5 cm, Wan Usu.
2: Ya? Yeah?
0: Kalau dari kita lihat dari peta itu cuma 5 cm jaraknya. Dari Sanggau.
2: Iya. Enggak jauh Bang Pedo.
0: Enggak jauh ya, semoga ada waktu dan kesempatan lah ya. Silakan Wan Usu, mau dengarkan lagu dangdut apa siang hari ini?
2: Ya? Yeah?
0: Lagu dangdut apa siang hari ini mau didengarkan?
2: Suaranya kecil Bang Pedo ini. Oh.
0: Oke. Okay. Sudah besar belum ini?
2: Request lagunya Bang Pedo dari Alisa, engkau bukan Rahwana ya.
0: Alisa, engkau bukan Rahwana.
2: Mulai Alisa, Repina lah, ya dua lah dia itu.
0: Engkau bukan Rahwana ya.
2: Ya, engkau bukan Rahwana.
0: Oke, Revina Alvira dengan engkau bukan Rahwana. Siap, nanti kita putarkan ya Wan Usu ya. Oke, silakan salam-salamnya Wan Usu.
2: Salamnya perpetame buat Bang Fedo yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
2: Pertama salamnya buat Bang Eko, buat Bang Widi, Mbak Yanti, Mbak Windy, Bang Utalato-lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yulis, Setanding Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Mbak Natalia, Kakek Sea, Bang Jali, Mamak Murti, Mak Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Buat Laninus tadi ya, Bang Iman Nabela, Pak Usubusri, Wan

0: buat air jemur sawit, buat datu uban, yang lain dirangkul aja Bang Fidu dari A sampai Z.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wan Usu di Samba. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan juga bisa menikmati hari raya Idul Adha ini dengan kebahagiaan ya. Baik pendengar, kita angkat lagi sudah ada yang bergabung di telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita Bang Widu.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Miati bergabung lagi.
2: Iya.
1: Gimana, masih aman jaya atau udah matang kah ininya?
2: Belum,
1: kupatnya
2: baru,
1: tadi?
2: Baru direbus nih.
1: Baru direbus, wih. Tapi dagingnya belum udah sampai atau belum nih, Mbak Miati?
2: Belum.
1: Belum juga lah. Kita tunggu sabar-sabar lah ya. Semoga bisa makan besar hari ini ataupun juga besok lah ya. Ayo Mbak Miati, mau lagu apa siang hari ini?
2: Apa lagunya yang didengar ya Bang Widodo?
1: Lagu apa ya yang enak ya siang-siang
2: Asep
1: nih?
2: Irama, Asep Irama, Selain Kembalikan Dia, apa tuh Bang Widodo?
1: Selain Kembalikan Dia? Dari Asep?
2: Lagunya Asep Irama.
1: Asep Irama ya?
2: Iya.
1: Coba kita lihat dulu Asep Irama, Selain Kembalikanlah Dia ya? Kok ini?
2: Iya.
1: Oke, siap
2: selain
1: nanti.
2: Itu. Selain lagu itu maksudnya.
1: Oh, selain lagu ini Asep Irama, coba kita lihat dulu. Ada lagu Aku Dilahirkan Untuk Siapa, terus ada lagu
2: itu aja.
1: Ini aja. Oke, siap. Iya. Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Siap. Silakan Mbak Miati, salam-salamnya.
2: Salamnya dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Untuk Bang Fidunya, selamat bertugas, salam sehat selalu. Untuk pulangnya hati-hati.
1: Siap.
2: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Miati di Sanggau. Sehat-sehat juga Mbak Miati ya. Dan juga bahagia. Semoga bisa langsung masak dagingnya ya hari ini juga ya. Kita angkat lagi penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Mohon maaf, ini dengan siapa, di mana nih? Saya baru pertama kali nih kayak bergabung.
3: Dengan Iman Nabela, Bang Pitu.
1: Oh, dengan Bang Iman Nabela. Oh, saya sering nih dengar namanya nih di salam-salamnya nih.
3: Salam-salam sering dengar kah?
1: Sering dengar nih, tapi kayaknya baru pertama kali ya dengan saya ya, Bang Iman Nabela ya.
3: Iya, iya.
1: Oke, baru salam kenal ya, Bang. Pertama.
3: Salam kenal juga, Bang Pitu.
1: Salam kenal. Abang di mana ya sekarang ini ya?
3: Sambas, di daerah Galing.
1: Aruk. Oh, di Sambas. Oke, di Aruko perbatasan ya berarti ya?
3: Ah, perbatasan itu.
1: Oke lah, siap. Salam kenal Bang, semoga aman-aman. Cuaca gimana di sana Bang Iman?
3: Cuacanya agak panas.
1: Agak panas ya, sama rupanya sama di Sanggau.
3: Ditambah lagi daging kurban makin panas.
1: Wih, udah datang gak Bang?
3: Udah siap
1: dihidangkan. Wih, siap lah. Selamat menikmati daging kurban ya. Dan juga selamat Idul Adha ya Bang Iman ya.
3: Iya.
1: Siap. Pokoknya semoga bahagia.
3: Masih dapat lagu kah?
1: Masih dapat. Silakan, mau lagu apa ini siang hari ini?
3: Lagunya dari Yus Yunus saja, Bang Pitum.
1: Yus Yunus dengan
3: Gadis Malaysia.
1: Gadis Malaysia. Oke, siap. Nanti kita putarkan. Ada Yus Yunus dengan Gadis Malaysia. Baik, silakan Bang. Bang Iman boleh salam-salamnya.
3: Salam sejahtera tersayang buat Bang Pitum, sampai biasa selalu.
1: Amin, sama-sama, terima kasih Balik banyak.
3: Itu sama Bang Lanus. Udah dulu ya Bang Pitum, kasih kawan yang lain. Kasih banyak salam, nanti kawan lagunya tidak kebagian nanti.
1: Dirangkul saja pokoknya ya.
3: Dirangkul saja dari A sampai Z Bang Pitum. Makasih Bang Pitum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iman Nabela, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita bacakan dulu ya sebelum kita angkat lagi telepon. Ada dari Bang JTRJ. Selamat siang Pro Dangdut, aku JTRJ. Request lagu Dasyat dari Aji Pangestu. Salamnya buat Mama Indah, Mbak Mola, Yuli, Bang Eko, dan dari Mama Yogi, Wan Usu, Ai Susah Senang, dan dari A sampai Z untuk Bang Fido. Terima kasih dari JTRJ. Sama-sama, terima kasih Bang JTRJ. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Bi Yul.
4: Ya.
1: Saya baru pertama kali ini kayaknya nelpon Bi Yul nih. Biasanya lewat pesan saja nih.
4: Lagu apa nih?
1: Apa mau lagu apa nih? Masih dapat dong Bi Yul. Lagu apa nih?
5: Anu mujizat ialah
1: apa, Bil?
5: Benang biru.
1: Benang biru dari?
5: Mujizat.
1: Benang biru dari Maggie Z. Nah, oke, siap. Dan kita putarkan ya, Biul ya.
5: Salam-salamnya buat Mak Indah. Mm-hmm. Kak Yuli.
1: Oke.
5: Okay. Kak Long, gimana lebarannya Kak Long?
1: Mm-hmm. Kak Long, Kak Long, gabung Kak Long.
5: Banyak nak, anu, apanya? Daging kurbannya.
1: Kalong ditanya banyak gak daging kurbannya ya?
5: Buat Ayi di Sompu Jumat nanti main sobat Ayi.
1: Oke.
5: Okay. Mm. Semua aja ada langsung aja bang.
1: Oke, okay, siap Biul, aman. Mm-mm.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada Biul di Sungai Batu. Semoga sehat selalu. Dan juga bahagia bersama keluarga. Kita angkat satu penelpon pendengar. Sebelum nanti kita putarkan ada lagu pertama ya dari Aji Pangestu dengan Dahsyat. Halo, selamat siang. Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini, di mana?
6: Dengan orang Maliau.
1: Dengan Bang Pak L ya?
6: Iya.
1: Oke, apa kabar Bang? Kok kayaknya lagi lemes ini? Lagi capek kah? Habis ngapain Bang Pael?
6: Baru bangun tidur ya.
1: Oh, baru bangun tidur lah. Pantas ya. suara-suaranya masih kayak kecapean gitu. Tapi kabar ya. Sehat ya?
6: Sehat sih.
1: Sehat ya.
6: Sedikit lah tadi.
1: Oke lah. Semoga lagu dangdut nanti bisa membuat semangat lagi Bung Pael ya. Ini lagu apa, Bung?
6: Siapa lagu ya kita ya?
1: Masih dapat lagu, silakan.
6: Lagunya ini ya, satu di antara seribu.
1: Satu di antara seribu dari?
6: Ashraf.
1: Satu di antara seribu dari Ashraf ya. Oke, siap. Nanti kita putarkan. Satu ya, di antara seribu dari Ashraf ada? Siap, nanti ya, kita putarkan. Silakan, salam-salamnya.
6: Aku ada mungkin dari Aswinit dan tempat kecuali ya.
1: Mm-hmm.
6: Buat mungkin itu terima kasih dan selamat siang.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bung Pak L. Semoga sehat selalu ya. Semoga bisa bersemangat lagi di siang hari ini sambil dengarkan lagu-lagu dangdut di pilihan pendengar ya. Baik pendengar, kita tahan dulu ya untuk pesan dan juga telepon di sesi pertama ini. Kita akan putarkan lagu pertama. Ada Aji Pangestu dengan Dahsyat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oleh karena itulah kami wakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral kembali. Juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar. Kami lansir dari kompas.com, Corporate Sekretaris Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumatubun, menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar, karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert menjelaskan juga bahwa kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih di Sanggau siang ini bersama Vido Robani yang masih temani Anda berdendang dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Sebelum kita angkat penelpon pendengar, kita akan bacakan sudah yang bergabung melalui pesan di WhatsApp. Ada dari, coba kita bacakan dulu ya. Selamat siang Bung, aku Abang Madun. Oke, di Kopuk 1 mau request lagu Matsawer dari Inul Daratista. Kirim salamnya buat pendengar era di Sanggau aja. Untuk Bung Penyiar, terima kasih. Sama-sama terima kasih Bung Madun ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat, sudah ada yang tergabung di telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Akhirnya bergabung nih Bung. Lagi ini kah? Lagi sibuk? Idul Adha kah?
2: Bang. Cuma lagi nyantai-nyantai di rumah aja, tapi juga lah.
1: Oh, kan. Lagi nyantai juga lah ya, pagi hari libur lah.
2: Hari weekend juga kan, lagi hari libur juga.
1: Lagi Idul Adha ya. Juga lah, kita nikmati
2: juga
1: saja.
2: Di rumah juga gitu dulu.
1: Oke lah, aman. Tapi sehat ya Bung? Bang Hah? Eko, sehat ya?
2: Kalau kondisi kesehatan Bang Eko sih alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Udah.
2: Tapi
1: udah
2: kalau cuaca di Prinsip agak mendung nih Bang.
1: Di sini pun juga sudah mulai mendung nih kayaknya nih.
2: Iyalah sama. Sama.
1: Udah mulai gelap-gelap dikit di Sanggau.
2: Prinsip sama Someran udah jauh Bang.
1: Nah, siap-siap lah kalau yang mau
2: tapi
1: keluar nih.
2: Lagu dapat nih kira-kira Bang Eko nih kira-kira nih.
1: Coba kita tampung dulu. Masih ada 1 jam sih sebenarnya Bung. Masih ada.
2: Harusnya baru jam 2 lewat 5 menit aja.
1: Masih bisa sih harusnya. Coba kita ya tampung kan? Dulu sih. Masih aman sih.
2: Jangan 2 dan 5 menit aja. Masih ada waktunya kan.
1: Silakan lagu apa Bang?
2: Ada 5 menit lagi.
1: Siap. Lagu apa nih?
2: Kalau begitu lagu Bang Eko Rena Rena dari Boy Sandi aja ya.
1: Rena Rena dari?
2: Dari Boy Sandi.
1: Reboy Sandi. Coba kita lihat dulu. Rena Rena dari Boy Sandi. Oke siap. Nanti kita tampung semoga
2: ya.
1: Siap silakan Bang Eko.
2: Yang pertamanya buat tadi angkat Bang Eko yang simpang Pakel. Belum gabung dia kan?
1: Tadi sudah di Ragam Budaya, Bang Mula. Di Pro Dangdut belum nih.
2: Dia, tapi di Pro Dangdut belum ada deh.
1: Belum ya. Ada nih.
2: Buat tadi angkat Bang Eko yang di Kayu Lapis, Bang Mula ya.
1: Oke.
2: Okay. Buat Mbak Yuni yang di Landak, Mbak Sisil di Embaung. Buat Mama Bobo yang di Kucing.
1: Oke. Okay.
2: Buat Ai yang di Sompu, buat Ai Kepo juga yang di Sebongkok. Buat Kalong di Punyaladi.
1: Oke. Okay.
2: Bang Dendi sama Rara kebuatnya Bang Joto RJ di Nengah Taman. Buat Bang Hendrikus juga di Entuma. Udah lama depan gabung oleh Bang Hendri ini. Buat Pak Il yang di Meriah, buat Ica yang di Melawi.
1: Oke. Okay.
2: Buat Yuli di Sungai Mawang, semoga sehat.
1: Amin.
2: Buat Dato Uban juga yang di Landak.
1: Oke.
2: Salam yang tersayang juga yang di Tayan aja Bang ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Mbak Maya di Tayan.
1: Mbak Maya di Tayan, siap.
2: Terima kasih. Lagunya ada Bang ya?
1: Ada lagunya okay, dari Rena Rena.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eko di Perintis. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi penelpon di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo Bang Vido, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda Farida, apa kabar di sana?
3: Kabar alhamdulillah sehat baik. Kalau dengar-dengar tadi di Sanggau lagi cuaca lagi ya mendung-mendung. Di sini pun juga begitu sama cuacanya.
1: Sama ya, rupanya di Bunda Farida di mana saya lupa nih.
3: Dari Palu.
1: Di Palu, astaga di Palu juga mendung rupanya.
3: Iya.
1: Ngomong-ngomong selamat Idul Adha ya, Bunda Farida ya.
3: Iya.
1: Semoga sudah siap-siap masak-masaknya nih.
3: Iya. Pak Bang Vido masih bisa request lagu ya?
1: Kita tampung dulu nih. Masih ada beberapa yang belum terputar soalnya. Boleh nanti semoga bisa diputar.
3: Iya, harapan moga bisa diputarkan ya. Judulnya Menanti Kekasih dari Samila Cahya dan Aksai Abdillah.
1: Menanti Kekasih dari Samila ya?
3: Iya. Nanti kalau ini Bu Farida kirim linknya ya.
1: Oke, ada kok. Ada Menanti Kekasih ada dari ya? Samila Cahya dan iya. Aksai Abdillah ya.
3: Iya.
1: Oke, siap Bu Farida. Silakan salam-salamnya siang hari ini.
3: Mau salam-salamnya tadi ada Mas Eko ya, salam sehat, ada Putra Galau, Mama Roni ya, ada Pak Ustri, Mama Yogi, Mama Ana, ada Bu Elsa, Bu Esti, ada Bu Indi dengan pasar, ada Mama Indah, ada Pak Udin juga, ada Bu Resmi juga di Singaraja ya. Ada Mama Boboy, ada Wanusu, ada Mama Murti, Mama Mirla, ada Mama Indah, ada Mbak Miati, siapa lagi ya, ada Mbak Nurul ya, Bang Irman dari Palu, Pak Nasrun juga ya, Bang Leman di Lampung, Putra Lato-Lato, ada Candeso, ada Pak Jali, ada Putra, siapa lagi ya, ada Bang Lanius, ada Mama Ana ya, Mama Niko, ada Kakek Ririn, Kakek Panji, ada Pak Jali, Pak Benijo dari Manado, ada Ayu di Masoisana, ada Pak Mansan, terus ada Pak Widi di Tokyo, untuk semua-semuanya ya yang lagi pantau di acara Prodangdut, salam sehat, salam kompak selalu. Terima kasih Bang Vido, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Farida di Palu ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Baik, kita sebelum kita angkat telepon lagi, kita akan bacakan juga sudah ada yang tergabung melalui pesan di WhatsApp ya. Ada dari Bang Putra Segitiga. Pro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu RT 5 RW 3 ya. Saya kira tadi alamat ini. Vokalnya Cici Paramida dari Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau. Abang Vido, apa kabar? Kula datang lagi di Pro Dangdut pakai salam untuk Abang Madun, Eko, Mola di Kayu Lapis, Aisompu, Abu Dendi, Abu Kocai, dan lain-lain. Abang ucapkan terima kasih, selamat Lebaran Haji. Sama-sama, terima kasih Bang Putra Segitiga. Sehat selalu dan juga bahagia bersama keluarga. Kita bacakan lagi pendengar sudah yang tergabung di pesan di WhatsApp nih. Ada dari Hesti ya. Oke, selamat siang Pro Dangdut, mau request lagu Klepek-klepek. Oh, by Hesti, ini dengan siapa ya ini ya? Nanti boleh dikasih tahu nih dengan siapa. Terima kasih banyak ya. Pokoknya semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita angkat lagi di telepon pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ini Bung Pael ya?
0: Pak Gepen.
1: Pak Gepen.
0: Pak Gepen.
1: Pak Gepen. Oke, baru pertama kali ini saya nih kayaknya nih. Pak Gepen di mana, Pak?
0: Di Sekayam.
1: Di Sekayam. Oke. Apa kabar di Sekayam, Pak? Siang hari ini?
0: Cerah nih.
1: Cerah ya? Oh, di perbatasan justru cerah ya. Kalau di Sanggau sudah mulai gelap walaupun juga masih cerah berawan nih Pak Gepen nih. Silakan, mungkin mau lagu dangdut apa ini walaupun masih akan kita tampung dulu nih, Pak.
0: Lagu Tak Ingin Sendiri.
1: Tak Ingin Sendiri dari
0: Lia Kalia.
1: Tak Ingin Sendiri dari Lia Kalia ya?
0: Iya.
1: Dari Lia Kalia. Tak Ingin Sendiri. Oke, dari Lia Kalia. Nanti kita tampung dulu ya Pak Kepen ya.
0: Iya.
1: Siap, silakan. Mungkin salam-salamnya siang hari ini.
0: Salam Jerangko dari ASMPJ. Oke. Tanpa terkecuali. Salamnya kompak-kompak selalu di penggemar Pro Dangdut.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak.
0: Itu Bang Vido. Semoga sehat selalu.
1: Amin, sama-sama. Amin, amin, sama-sama.
0: Oke, makasih ya Bung Pido.
1: Terima kasih banyak.
0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ada Pak Kepen di Sekayam. Semoga sehat selalu juga dan juga bahagia bersama keluarga. Baik, kita angkat satu penelpon ya pendengar sebelum kita nanti putarkan lagu selanjutnya. Ada Alisa dengan maksud kami Revina Alvira ya, dengan Engkau Bukan Rahwana. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini, di mana?
4: Ini dengan Dato Uban.
1: Dengan Dato Uban. Oke, balik lagi Dato Uban. Masih aman ya siang hari ini?
4: Ya, masih aman.
1: Masih aman deh ya. Siap. Dato Uban ini kalau
4: akan telepon ini dari awalnya sampai sekarang dan akhir. Baru mulai masuk. Saya sedang sibuk terus.
1: Itulah, tapi bisa gabung lagi nih. Siap. Dato Uban, ini kalau lagu nih kita tampung dulu gimana nih?
4: Ah, boleh. Mudah-mudahan bisa diputar.
1: Semoga bisa diputar.
4: Pertemuan setelah pertemuan pertama.
1: Setelah pertemuan pertama dari
4: Ida Laila Musmulyadi.
1: Oke, siap. Setelah pertemuan pertama dari Ida Laila, kita nanti akan tampung ya. Silakan Dato' Uban, salam-salamnya di Prodangdut. Ya,
4: salam dulu pertama dengan Wan Usu, Subat Sri, Kak Ririn, Bang Kael,
1: oke,
4: Teman Sam, Bang Jali, Mbah Kakong,
1: oke,
4: Mak Indah, Mak Menyati, Kata Hati, Mak Mola, Mak Ica, Abang Eko.
1: Okay.
4: Nah, yang itu aja, yang lain dirangkul dari A sampai ke J.
1: Okay,
4: terima kasih, Nak Pido.
1: Terima kasih, Dato' Uban. Sehat selalu bersama keluarga. Baik, pendengar, kita akan putarkan lagu selanjutnya. Ada dari Revina Alvira dengan Engkau Bukan Rahwana.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita angkat lagi penelpon pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah. Baik, dengan siapa ini, di mana?
2: Nah, di dengan Bang Deddy di Penyeladi.
1: Bang Deddy di Penyeladi. Apa kabar, Bang, di siang hari ini?
2: Ah, kabarnya sehat, baru udah apa? Nyembelih korban.
1: Habis nyembelih korban ya, udah dapat kambing kambingnya, dagingnya nih.
2: Dibagi.
1: Sudah selesai dibagi, asik lah, tinggal dimasak nih ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa masak-masak enak. Bang Deddy, ini kalau lagu sudah kami tutup nih, karena masih ada yang belum terputar nih di siang hari ini.
2: Berarti masih dapat kan belum enak lagu ini?
1: Nah, kayaknya ngojek aja nih Bang Deddy, gimana ya? Karena masih banyak nih yang belum terputar.
2: Putarlah untuk yang pertama ini, yang kedua nanti terserahlah untuk lagu yang kedua.
1: Coba nanti kita tampung dulu lah Bang Deddy ya. Lagu apa?
2: Lagunya lupa saya dari Icetresnawati itu, lupa saya judulnya itu.
1: Oke. Bang Deddy, mohon maaf, ini radionya dekat ya ini ya dengan teleponnya ya. Agak ada feedback ini. Oke, siap. Udah aman-aman.
2: Oke, aman. Lagunya Stop Pacaran aja lah.
1: Stop Pacaran dari?
2: Ice Trisnawati.
1: Oke, Stop Pacaran dari Ice Trisnawati. Kita tampung dulu ya Bang Deddy ya, semoga bisa diputar nanti ya.
2: Iya.
1: Siap. Silakan salam-salamnya.
2: Salamnya dirangkul aja yang udah masuk atau yang belum masuk.
1: Oke, siap.
2: Makasih Bang, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, ada Bang Deddy di Penyeladi. Kita angkat lagi penelpon, sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, nampaknya terputus ya. Kita angkat lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut Bang Video.
1: Selamat siang Mama Indah, gabung lagi.
3: Iya, mumpung ada di rumah nih Bang Pido.
1: Tapi masih aman lah ya. Siang hari ini masih sehat walafiat.
3: Iya, sehat nih. Masih panas di sini Bang Pido, belum hujan nih.
1: Di Sanggau juga masih cerah berawan. Mama Indah, kalau lagu kita tutup dulu ya di sesi ini ya, karena masih banyak nih lagu belum terputar.
3: Iya, Mama aja. Indah mau ngikut buku lagunya Bik Yul.
1: Oke, siap, nanti kita putarkan ya.
3: Apa tadi judulnya tadi?
1: Apa ya tadi judulnya ya, aduh saya lupa lagi. Oke, nanti ya.
3: Punya dari Bik Yul tadi, ada tadi kan ya gabung tadi.
1: Ya, nanti semoga bisa diputarkan. Silakan Mama Indah, mau salam-salamnya di siang hari ini.
3: Ya, salamnya buat Bu Parida tadi, makasih banyak salamnya. Buat Joto RJ juga, makasih.
1: Oke.
3: Buat Bik Yul juga tadi, makasih banyak. Yang barusan turun nih tadi tuh Bang Deddy. Sama Kak Long.
1: Oke.
3: Dato Uban. Yang lainnya dirangkul tak kecuali Bang Tiro, makasih. Selamat siang.
1: Selamat siang Mama Indah, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Baik, pendengar, lagu selanjutnya ada Yus Yunus dengan Gadis Malaysia. Lalu nanti juga akan disambung dengan Maggie Z, Benang Biru.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita angkat lagi penelpon sudah masuk. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Aduh, selamat siang, udah lu tadi belum masuk.
1: Apa kabar Aikepo nih? Ngantri lah nih, telepon-telepon nih.
2: Alhamdulillah sehat nih.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Halo, Bu, bagaimana cuaca sana?
1: Sama-sama, sehat juga. Cuaca sudah mulai redup ya, udah mendung nih kayaknya nih di luar nih Aikepo. Di sana di Sebungkok gimana?
2: Sama agak di sini baru matahari bermuncul nih, agak cerah sedikit lah.
1: Matahari baru muncul,
2: tapi lama mendung lagi. Aduh.
1: Matahari baru muncul ini maksudnya baru pagi atau gimana nih, Ai?
2: Enggak lah, dari sore ini lah.
1: Tadi sempat mendung, tapi udah mulai cerah ya.
2: Tadi mendung sebentar aja naik, mendung lagi, muncul lagi, mendung muncul lagi.
1: Mendung muncul lagi, udah cerah sekarang nih. Siap, Ai? Ai, kalau lagu kita sudah tutup ya, Ai ya.
2: Lagu enggak dapat nih.
1: Enggak dapat ya.
2: Penting begini apa begitu? Bagaimanapun lagu masalahnya saya enggak ada, seperti dapat masuk enak, senang hati saya.
1: Yang nih, penting bisa masuk. Terima kasih banyak.
2: Masalah lagunya soal kedua gonceng tuh bisa.
1: Gonceng saja kita. Siap, Bang ya. Ai ya. Silakan mau salam-salamnya.
2: Ya, salamnya 1-2 ya. Pertama-tama salam dengan Bu Mola tadi.
1: Oke.
2: Terus Ai susah senang masuk kok.
1: Ai belum masuk, Ai susah senang nih.
2: Aduh, Ai ini golong ya, mana kakak golongan no? Kak Long nih.
1: Kayak Kak Long.
2: Untuk kaki ubah.
1: Oke.
2: Terus abu kocai. Terus apa no? Bibi Yul. Terus Bang Eko dan Mbak Yuli Maya dan Pak El.
1: Oke.
2: Selamat Hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf dan lahir batin.
1: Sama-sama.
2: Untuk Bang Pido sehat selalu, dilindungi Yang Maha Kuasa.
1: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu yang ikut yang Biyul ya.
1: Oke, siap. Nanti kita putarkan.
2: Biyul ini bagus sama lagu itu.
1: Oke, siap, Ai. Terima kasih sama-sama. Ai Kepo di Sebungkok. Selamat Lebaran juga, Idul Adha. Semoga bahagia dan juga sehat-sehat lah untuk semuanya dan juga untuk keluarga Ai Kepo. Baik, pendengar. Lagu selanjutnya ada dari satu di antara seribu dari Arsa.

Ada Inul Daratista dengan Matt Sauer ya, dan juga sudah dipukul 14:57 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi penutup ya kebersamaan kita dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Dan ini juga penutup juga pendengar dalam Sanggau siang ini. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan Syarifah Dini di Sanggau sore ini nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Fido Rubani dan juga ada rekan Suherman di meja operator, mengucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Lagu penutup pendengar ada dari Boy Sandi dengan Rena Rena.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Selamat sore juga untuk semuanya yang menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya, dan juga di 99,9 MHz di RRI Sanggau dan juga Entikong. Di sore hari ini ya, bersama saya Sarifah Dini dan juga tim Sanggau sore ini menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Rabu 27 Mei 2026 nih ya. Dan kita juga saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Semoga dengan kita bersemangat berkurban ya, mengajarkan kita arti keikhlasan ya, ketulusan dan juga kepedulian terhadap sesama. Dan yang pastinya pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan ya, kesehatan serta kebahagiaan untuk kita dan keluarga. Ya, baik pendengar ya, di sore hari ini saya akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan juga untuk cuaca ya, di sore hari ini untuk di kawasan Sabang Merah mendung nih pendengar ya. Jadi untuk Anda yang melintas di Kabupaten Sanggau ataupun di Kota Sanggaunya ya, mungkin terkena hujan gitu ya, mungkin bisa mengurangi kecepatan kendaraan Anda nih ya. Dan yang pastinya semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oke pendengar ya, saat lagi kami akan hadirkan ya informasi untuk Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Pendengar, Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Sangu mencatat kenaikan jumlah hewan kurban yang disembeli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, Ketua Umum PHBI Kabupaten Sanggau Ahmad Saukani mengaku bersyukur atas kenaikan jumlah hewan kurban tahun ini. Berdasarkan data PHBI tahun 2025, jumlah hewan kurban sebanyak 750 ekor sapi dan kambing. Nah, sementara untuk tahun 2026 meningkat menjadi 845 ekor sapi dan kambing, dan bertambahnya jumlah hewan kurban ini yang membuktikan ada peningkatan kepedulian umat Islam terhadap ajaran agama dan hubungan sesama manusia. Nah, hal itu juga menjadi wujud kesolehan sosial ya umat Islam di Sanggau. Dan atas nama PHBI, Saukani juga menyampaikan terima kasih kepada umat muslim yang telah berkurban tahun ini. Nah, informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
3: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari temen aku.
3: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
6: Welcome to Blockbox Land. Yay!
7: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Ya, pendengar, untuk informasi selanjutnya ya, ini mencari daging kurban dengan cara tepat juga sangat penting menjaga kualitas ya, kebersihan serta keamanan ya sebelum proses memasak dilakukan. Nah, kesalahan saat mencairkan daging beku dapat memicu pertumbuhan bakteri berbahaya dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan bagi keluarga. Nah, ini yang sudah kami lansir dari laman Halodoc ya, pengelolaan daging tidak hanya penting saat proses memasak, tetapi juga ketika tahap pencairan dilakukan. Nah, cara mencairkan daging yang benar ini membantu memastikan kualitas nutrisi tetap terjaga dan aman dikonsumsi setelah dimasak sempurna. Nah, pendengar, daging beku yang disimpan dalam freezer juga perlu melalui proses pencairan secara perlahan sebelum kembali digunakan untuk kebutuhan masak ya. Langkah pertama dianjurkan yaitu memindahkan daging dari freezer menuju bagian paling dingin ya dalam kulkas tanpa membuka kemasannya. Kemasan atau plastik pembungkus sebaiknya tidak digunakan selama proses pencairan berlangsung untuk mengurangi risiko paparan bakteri dari lingkungan. Nah, pendengar ya, proses pencairan perlahan di dalam kulkas juga membantu suhu daging meningkat secara stabil tanpa memicu pertumbuhan bakteri yang berbahaya. Pencairan daging juga menggunakan kulkas sebaiknya dilakukan sejak malam hari sebelum daging diolah menjadi berbagai jenis hidangan keluarga. Lama pencairan biasanya berbeda nih pendengar ya, tergantung dari ukuran dan ketebalan daging yang mulai beberapa jam hingga benar-benar tidak membeku lagi. Dengan mencairnya daging langsung pada suhu ruangan tidak disarankan karena dapat mempercepat pertumbuhan bakteri yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Penggunaan air panas juga nih ya untuk mempercepat pencairan juga sebaiknya dihindari karena berpotensi menurunkan kualitas dan keamanan daging konsumsi. Karena sebagai alternatif cepat, daging beku dicairkan menggunakan air dingin mengalir tanpa membuka plastik ya dan pembungkusnya dahulu selama proses berlangsung. Metode tersebut juga pendengar ya membutuhkan waktu sekitar 20 menit ya untuk ukuran kecil dan hingga 2 jam pada ukuran besar.

Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup, antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi, namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adichie juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dream Count tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk rapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir, Dream Count tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

Tahukah Anda bahwa ASMR ini menjadi konten yang trennya terus naik dalam beberapa tahun terakhir? Ada jutaan konten yang bisa ditemukan untuk istilah tersebut, seperti orang melipat baju, mengetuk-ngetuk kuku, atau memarut sabun. Yuk, kita kenal lebih dalam terkait dengan ASMR. ASMR adalah singkatan dari Autonomous Sensory Meridian Response dan terdiri atas bunyi-bunyian yang dianggap menenangkan. Ini bisa merupakan hasil dari gerakan berulang-ulang seperti memukul-mukul benda tertentu secara konsisten atau gerakan pena dengan kertas kala seseorang sedang menulis. Bisikan lembut yang melodius, suara gemercik air, bahkan sekedar bunyi orang makan. Uniknya, ASMR dapat membuat orang yang melihat atau mendengarnya menjadi rileks. Bahkan, tidak sedikit orang yang menganggap visual atau suara ASMR dianggap mampu membantu mereka mengatasi masalah sulit tidur atau stres. Suara-suara lembut terutama membuat orang merasa senang. Istilah ASMR pertama kali dipopulerkan oleh seorang pakar keamanan cyber yang bernama Jennifer Allen pada tahun 2010 lalu. Istilah teknis ini digunakan untuk menjelaskan sensasi menggelitik yang dialami otak, kulit, leher, maupun bagian tubuh lainnya sebagai respon atas rangsangan sensor tubuh mereka ketika kita mendengarkan bunyi-bunyian dari video atau rekaman suara ASMR. Di dalam dunia ilmiah, ASMR memiliki beberapa kesamaan dengan sinestesia atau penggabungan indera yang warna dapat memiliki rasa, misalnya adalah suara menghasilkan efek visual. Sayangnya, selama bertahun-tahun, baik sinestesia maupun ASMR adalah sesuatu yang tidak terlalu dianggap. Kondisi ini dipandang sebagai tidak penting untuk diteliti atau mungkin hanya merupakan produk dari imajinasi orang dibandingkan fenomena sensorik yang nyata. Namun semenjak dunia digital dan internet makin pesat yang memungkinkan banyak orang untuk membagi sesuatu atau informasi dengan lebih mudah, video ASMR kini banyak muncul di YouTube. Keberadaan YouTuber ASMR dengan mudah dicari. Mereka bermacam-macam, ada yang ASMR makanan, mengetuk-ngetuk sesuatu, bahkan sekedar berbisik.

Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Oke, pendengar, kita cukupkan ya di musik dan informasi, karena selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya Anda akan mendengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: Penggunaan K diartikan beberapa ribu pada satuan, contohnya 5K, 10K, 200K, dan lain sebagainya. Ini adalah angka-angka yang kerap kita temui ketika berbelanja. Tahukah Anda apa arti satuan K di belakang angka tersebut? Huruf K menjadi penting karena huruf ini merupakan pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah. Lalu, kenapa K bisa mempunyai...
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Adanya dinamika seperti biasa lah Pak ya, di mana-mana selalu ada begitu. Tadi satu pertanyaan yang juga kami ajukan kepada Pak Ali dan juga Pak Ruki dari kelompok Tani tadi Pak ya, keluarga mandiri. Ini satu pertanyaan titipan mengenai yang sedang ramai nih Pak ya, soal melemahnya rupiah. Apakah juga sudah sampai ke sana Pak dampaknya di masyarakat kita, di masyarakat petani dan juga kelompok sadar wisata Pak?
3: Dengan melemahnya rupiah pasti juga ada dampaknya yang tidak kurang lebih signifikan ya Mas, untuk yang di kelompok kami sendiri. Namun dengan ya melemahnya pasti potensi pariwisata juga akan berkurang. Jadi kunjungan jumlahnya biasanya ribuan juga ini mulai menurun nih. Biasanya kan udah pertengahan ini sudah banyak. Itu yang menjadi salah satu faktor yang memang kita lihat di Pontianak sendiri kunjungannya berkurang. Namun kunjungan luar negeri malah bertambah karena memang mungkin ringgit Malaysia itu juga menguat di sana ya. Jadi mungkin lebih bagus untuk kunjungan luar negerinya, namun di sisi petaninya memang dampaknya kurang lebih bisa mengakibatkan ini sih untuk dari potensi penjualan sayuran segarnya. Jadi makanya kita bikin untuk produk-produknya itu bisa diolah sedemikian rupa biar meningkatkan nilai jualnya mereka sih, Mas. Gitu.
2: Baik. Baik, terima kasih Pak Tito. Mungkin terakhir sebagai penutup, harapannya bagaimana Pak? Apalagi ini sudah 5 tahun begitu Pak ya, sudah. Apakah nanti akan berganti Pak? Sudah tidak di situ lagi atau bagaimana Pak?
3: Biasanya kami tetap akan monitoring dan melakukan beberapa hal lanjutannya. Namun untuk pengembangan secara besar dan masif itu mungkin akan ditiadakan. Sehingga mungkin kami pesan juga kepada masyarakat Pontianak ataupun dari pendengar STRRI bahwasanya memang Kampung Gambut Channel Hilir ini potensinya besar untuk bisa dikembangkan, sehingga mari kita sama-sama menyongsong kedepannya untuk dapat bersama-sama berkolaborasi untuk mengembangkan potensi yang ada di Pontianak, khususnya di Channel Hilir, Kampung Gambut Channel Hilir, untuk dapat dikembangkan sedemikian rupa untuk menjadi lebih besar dan menjadi semakin terkenal gitu.
2: Baik, terima kasih Pak Tito atas kesempatannya kami mewawancarai ya dalam program Indonesia hari ini. Terima kasih Pak Tito, sehat selalu.
3: Terima kasih juga Bang.
2: Ya, okay.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono ajak umat muslim Kota Pontianak maknai Hari Raya Idul Adha tidak semata ritual penyembelihan hewan kurban, juga sebagai momentum perkuat solidaritas, gotong royong dan kepedulian sosial.
2: Momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli.
1: Badan Perlindungan Konsumen Nasional perkuat perlindungan konsumen di Kalimantan Barat melalui pertemuan terpadu.
3: Kita kan punya Badan Perlindungan Badan BPSK, BPSM. Ya, kita ingin supaya semuanya ini bisa berperan aktif.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak masyarakat memaknai Hari Raya Idul Adha tidak hanya sebagai ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial antar warga. Berikut laporannya.
1: Suasana khidmat pelaksanaan sholat Idul Adha di Jalan Hadi Usman depan kantor Wali Kota Pontianak pagi tadi berlangsung lancar meski sempat diguyur hujan lebat sejak subuh. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersyukur cuaca membaik menjelang pelaksanaan sholat Id sehingga umat muslim tetap dapat beribadah dengan nyaman. Menurut Edi, pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan tersebut telah menjadi tradisi masyarakat Kota Pontianak setiap Idul Fitri maupun Idul Adha. Edi menegaskan perayaan Idul Adha memiliki pesan moral penting bagi umat muslim, tidak hanya untuk penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi momentum meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, serta kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
2: Pesan dan moral daripada perayaan Idul Adha ini adalah bagaimana kita umat muslim terutama memaknai pengorbanan yang dilakukan itu tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi juga momentum untuk bagaimana kita meningkatkan solidaritas, gotong royong, kerjasama, saling membantu dan peduli kepada warga yang memang memerlukan bantuan. Ini makna esensi daripada perayaan Idul Adha.
1: Senada disampaikan Khatib Salat Idul Adha, Ustadz Sarani, ibadah kurban tidak hanya dimaknai secara ritual penyembelihan hewan semata, namun juga memiliki dimensi spiritual, sejarah, dan sosial. Menurutnya, kurban merupakan bentuk kepatuhan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilandasi keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Dirinya pun mengajak masyarakat menjadikan semangat berbagi dan membantu warga kurang mampu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya saat Idul Adha.
3: Bahwa ibadah kurban itu bagian penting di dalamnya adalah seorang penghambaan totalitas hamba kepada Sang Khalik yang akhirnya akan melahirkan suatu kepatutaan. Kepatutaan inilah yang akan diuji. Ujian itulah yang disebut dengan korban atau pengorbanan.
1: Pada Idul Adha tahun ini, pemerintah Kota Pontianak menyalurkan sebanyak 23 ekor sapi kurban yang disebar di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Selain itu, terdapat bantuan sapi limosin dari Presiden Republik Indonesia dengan bobot hampir 1 ton yang diserahkan ke Masjid Baitur Rahim, kawasan Makam Batu Layang, untuk masyarakat penerima manfaat. Syarusani melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, khutbah Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak mengajak masyarakat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai pondasi membangun keluarga berakhlak. Berikut laporannya.
4: Momentum Hari Raya Idul Adha di Masjid Raya Mujahidin Pontianak tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata. Dalam khutbah sholat Idul Adha, Ustadz Ali Al-Hinduan mengajak masyarakat meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai pondasi membangun keluarga yang berakhlak. Menurutnya, banyak persoalan sosial dan degradasi moral saat ini berawal dari lemahnya pendidikan di lingkungan keluarga.
5: Nah, jadi sebenarnya momentum kurban, di samping kita berkurban dengan kelebihan harta kita, kita juga harus ada memori, ya, mengingat kembali taatnya Nabi Ibrahim kepada Allah, kepada Tuhannya, dan juga baktinya Nabi Ismail kepada ayahnya. Saya rasa ini juga perlu, ya, dihadirkan kembali di masyarakat, karena mengingat banyak sekali krisis-krisis di masyarakat itu dimulai dari pendidikan di keluarganya.
4: Dosen luar biasa FTIK IAIN Pontianak itu menegaskan keteladanan orang tua menjadi kunci membentuk anak yang taat dan memiliki akhlak baik. Ali berharap nilai pengorbanan, kepatuhan, dan pendidikan keluarga terus dihidupkan di tengah masyarakat melalui momentum Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, panitia kurban Masjid Raya Mujahidin Pontianak mencatat sebanyak 30 ekor sapi dan 13 ekor kambing terkumpul untuk disalurkan kepada masyarakat. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Dari Pontianak kita melihat suasana sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sanggau yang berlangsung khidmat dengan diikuti oleh ratusan jemaah dari berbagai kalangan masyarakat. Bertindak sebagai khatib, Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib menyampaikan pesan teladan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Laporan selengkapnya disampaikan Okto Ferandi.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengajak masyarakat memaknai Idul Adha sebagai momentum memperkuat nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan saat menjadi khatib salat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sanggau pagi tadi. Ia menyampaikan, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai bentuk keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, nilai pengorbanan tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat agar membawa manfaat bagi banyak orang. Ia juga mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial melalui momentum Idul Adha. Selain menjadi ibadah, kurban dinilai memiliki makna mempererat hubungan antar sesama dan mendorong semangat berbagi di tengah masyarakat.
7: Kita memaknai bahwa apa yang telah dilakukan yang menjadi suri teladan kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dalam merupakan suatu bentuk pengorbanan. Pengorbanan sebenarnya meliputi banyak makna, sangat luas sekali. Artinya pengorbanan itu baik dari kepentingan pribadi kita, masyarakat kita, begitu harta juga kita, itu menjadikan korban kita untuk mendapatkan pahala bagi kita semuanya, untuk dapat kebaikan bagi masyarakat kita.
6: Salat Idul Adha di halaman kantor Bupati Sanggau berlangsung khidmat dan diikuti ratusan jemaah dari berbagai kalangan masyarakat. Bertindak sebagai imam salat dalam momentum Idul Adha tahun ini, yakni Muhammad Altof Samadia Adabi Rohman dan Khotib, yakni Sekda Sanggau Aswin Khotib. Oktu Ferandi melaporkan.
0: Dari Kabupaten Sanggau kita bergeser ke Kabupaten Sintang, pendengar, dari mana pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi untuk peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sintang, Gregorius Herculanus Bala, di halaman kantor Bupati Sintang pada Selasa 26 Mei 2026. 8 ekor sapi kurban tersebut disalurkan kepada sejumlah masjid dan surau serta kelompok masyarakat di Kabupaten Sintang. Adapun penerima bantuan, yakni Masjid Safarul Mutakin, Desa Sungai Maram, Kecamatan Kelampermai, Istana Al-Mukarromah Sintang, Surau Al-Hikmah, Kelurahan Kedabang, Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Sintang, Petugas Pegawai Harian Lepas atau PHL Sintang, TPQ Baitur Rahman Sengkuang, serta Masjid Al-Yakin Gang Damai Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa bantuan sapi kurban tahun ini memang belum dapat menjangkau seluruh wilayah maupun kelompok masyarakat karena keterbatasan anggaran daerah. Namun demikian, pemerintah daerah berkomitmen agar penyaluran bantuan dilakukan secara bergiliran setiap tahunnya.
9: Pemerintah daerah menyerahkan 8 ekor sapi kurban untuk tahun 2026 ini karena memang keterbatasan anggaran, tapi kita yakin yang tidak mendapat dari Pemda, Tuhan itu adil, selalu memberi kemudahan-kemudahan bagi yang belum menerima. Bergantian.
8: Sementara itu, salah satu penerima bantuan sapi kurban dari Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya, Lisa Inin, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah Kabupaten Sintang. Ia mengatakan, sapi bantuan tersebut nantinya akan disembelih bersama 3 ekor sapi kurban lainnya di Masjid Al-Huda dan dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat di 3 RT di wilayah Kelurahan Ulak Jaya.
10: Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan sapi kurban buat Masjid Al-Huda, Kelurahan Ulak Jaya. Kita dapat 3 RT, 4, 5, 6 dan jemaah-jemaah di luar RT itu juga.
8: Penyaluran bantuan hewan kurban tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendukung kegiatan keagamaan dan memperkuat nilai gotong royong di masyarakat. Momentum Idul Adha diharapkan tidak hanya menjadi ibadah semata, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Dina Triana melaporkan.
11: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 NTCOM FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN melakukan penguatan perlindungan konsumen di Kalimantan Barat melalui pertemuan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Provinsi Kalbar di Pontianak. Langkah ini dilakukan untuk mengaktifkan kembali lembaga perlindungan konsumen di daerah.
12: Anggota Komisi Kerjasama dan Pengkajian BPKN, Leonard Tampobolon, menegaskan pentingnya penguatan lembaga perlindungan konsumen di Kalimantan Barat agar dapat berperan aktif dalam memberikan advokasi dan perlindungan kepada masyarakat. Leonard menyebut keberadaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau PPSK serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau LPKSM harus terus didorong agar mampu mendukung tugas Badan Penyelesaian Sengketa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK.
13: Ya, tujuan kita sebetulnya adalah memperkuat, melakukan penguatan terhadap perlindungan konsumen di Kalimantan Barat. Tentunya kita nggak pernah, kita kan punya Badan Perlindungan, Badan BPSK punya juga LPKSM. Ya, kita ingin supaya semuanya ini bisa berperan aktif. BPSK yang selama ini juga sudah berperan aktif, nah, bisa diaktifkan kembali dan didukung oleh teman-teman dari LPKSM.
12: Sementara itu, anggota komisioner BPKN Samsul Bahri Siregar mengatakan isu perlindungan konsumen kini menjadi perhatian nasional. Selain mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, BPKN juga ingin memastikan persoalan utama perlindungan konsumen di daerah dapat segera ditangani. Menurut Samsul, Kalimantan Barat telah memiliki sistem perlindungan konsumen yang cukup baik, namun masih diperlukan penambahan lembaga perlindungan konsumen agar masyarakat lebih mudah menyampaikan pengaduan.
13: Jadi kami dari BPKN ini ingin memastikan juga apa isu utama yang menjadi concern di masing-masing daerah. Prinsip pertama yang kami lihat bahwa perlindungan konsumen di Pontianak memang sudah ditangani secara profesional dari sisi baik, dari sisi substansi, dan dari sisi legalnya.
12: BPKN juga mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk kembali mengaktifkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen guna mempercepat penanganan sengketa dan pengaduan masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, 14 orang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang resmi dilantik. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
14: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala melantik dan mengambil sumpah 14 orang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang. Kegiatan dilaksanakan di Pendopo Bupati Sintang Selasa 26 Mei 2026. Sebanyak 14 orang pejabat tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang merupakan hasil pelaksanaan lelang terbuka seleksi jabatan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2026. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan 14 orang ini mendapat kepercayaan dari Bupati Sintang karena yang memberi SK adalah Bupati Sintang dan telah dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur.
15: Ini kalau kita dengar yang memberi SK adalah Bupati, tetapi untuk membuat Bapak Ibu semua bisa berdiri di depan kami ini, bagaimanapun saya berangkat dari sebuah kelompok. Ada dari pansel, ada Pak Wakil.
14: Adapun pejabat eselon 2B yang dilantik adalah Budi Purwanto, diangkat dalam jabatan Inspektur Kabupaten Sintang, Nikodimus Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Ahyarudin Siregar Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Rosa Trivina Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Bunjamin Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang, Mardianto Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, Dedi Irawan sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sintang, Lili Suryani Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Agustinus Yulianto Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Joni Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Bagus Zodiak Adibrata Direktur RSUD ADM John Sintang, Suprianto Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang, Samperi Tonga Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sintang, dan Petrianus, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang. Suryatini melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Dwi. Selamat sore Dwi, silakan laporan Anda.
17: Selamat sore rekan Fati di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian Kabupaten Kuburaya, Landak, Bengkayang, Sanggau, Sambas, Sekadau, Sintang, dan Ketapang. Untuk perakiran cuaca esok hari, Kamis 28 Mei 2026, kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian Kabupaten Bengkayang, Pontianak, Singkawang, Kuburaya, Landak, Mempawah, Sambas, dan Sintang. Sebagai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian waspada pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama pada tanggal 28 Mei hingga 3 Juni 2026, karena di sebagian wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, kabar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kabar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, bergurau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak nah, duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
16: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Dan tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan saat lagi pendengar, kami akan hadirkan di kentongan untuk Anda.

Angin terlihat sepele, tapi saat berubah menjadi kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumbang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar BMKG memprediksi terjadi dinamika atmosfer di langit Indonesia selama sepekan ke depan. Mengingat selama sepekan ke depan, masyarakat Indonesia menjalani aktivitas dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. BMKG mengatakan analisis indikator iklim global terkini ya menunjukkan indikasi El Nino condition di Samudra Pasifik. Hal tersebut ya ini terkonfirmasi melalui indeks Nino 3,4 sebesar plus 0,68 dan nilai SOI sebesar minus 12,5 dan untuk bibit siklon 99W, BMKG memperkirakan ini berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan juga konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya. Dan kemudian pendengar BMKG menuturkan aktivitas Madan Julian oscillation ya yang diproyeksikan menuju fase 6 diprediksi masih aktif secara spasial tepatnya di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara hingga Papua.

Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di kentongan di sore hari ini, karena selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan kembali di musik dan informasi untuk Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1.400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite ya mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut juga beredar pada Mei 2026. Nah, faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com ya pendengar ya. Ini corporate sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Duma Tubun ini menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan juga regulator. Robert MV Duma Tubun juga menjelaskan pendengar ya, kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini ya belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA. Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di GitaFest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah, warga negara Indonesia dengan usia 16-25 tahun, memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di GitaFest RRI 2026. GitaFest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

Pendengar, ribuan umat muslim sanggup melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Sanggau dan bertindak selaku Imam Muhammad Altof Samdia Adabi Rohman bin Khatib, ya Aswin Khatib, yang juga Sekda Sanggau. Dalam khutbahnya, Aswin Khatib mengajak seluruh umat muslim untuk mengikuti jejak kesolehan Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Ismail, ya alaihi salam. Dan keteladanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail adalah bentuk pengorbanan yang memiliki banyak makna. Aswin menyampaikan, pendengar, ada beberapa poin penting yang dapat diteladani dari kisah Nabi Ibrahim. Nah, pertama yaitu keikhlasan dalam beribadah dan kedua keberanian menghadapi tantangan. Dan ketiga, pendengar, ini adalah semangat pembaruan, ya, keberagaman yang diajarkan Nabi bukanlah stagnan. Menurutnya, para Nabi selalu mencari kebenaran dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Setiap orang punya hitungan mimpinya tersendiri. Ada yang menghitung keberhasilan, ada yang diam-diam menghitung kehilangan. Dream Count adalah kisah tentang perempuan-perempuan yang berdiri di persimpangan hidup antara cinta, ambisi, luka masa lalu dan harapan yang belum selesai. Dalam novel ini, Chimamanda Ngozi Adichie merangkai cerita tentang persahabatan dan perjalanan batin, tentang perempuan yang berani bermimpi tinggi namun harus berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan ekspektasi yang menekan. Melalui narasi yang jujur dan puitis, Adichie juga menunjukkan bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang ingin kita capai, tetapi juga tentang siapa yang kita relakan untuk pergi. Ada tokoh yang mengejar karir gemilang, namun mereka merasa kosong di balik pencapaian. Ada yang memilih cinta, namun kehilangan dirinya sendiri. Dreamcon tidak berbicara dengan nada marah, melainkan dengan keberanian yang tenang. Ia membedah isu identitas, migrasi, kesetaraan, dan bagaimana perempuan seringkali harus menjadi kuat, bahkan ketika dunia tidak memberi ruang untuk rapuh. Novel ini mengajak kita merenung berapa banyak mimpi yang sudah kita hitung dan berapa banyak yang kita kubur demi diterima. Adichie juga menulis dengan gaya yang intim, membuat para pembaca merasa sedang mendengar pengakuan sahabat sendiri. Di akhir Dreamcon tidak menjanjikan akhir yang sempurna, namun ia menawarkan sesuatu yang lebih penting. Kesadaran bahwa hidup adalah proses memahami diri kita sendiri. Bahwa kegagalan bukan akhir dan kehilangan bukan berarti kita berhenti bermimpi. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan berapa banyak mimpi yang tercapai, tetapi apakah kita tetap berani bermimpi meski pernah merasa patah.

0: Pernahkah terlintas di pikiran Anda, kenapa warna pink atau merah muda menjadi warna yang identik dengan kaum wanita? Warna pink yang menarik dan indah selalu dikaitkan dengan sosok wanita yang feminim. Meski tidak jarang, pria juga menggunakan pakaian berwarna pink. Nah, di balik itu semua, warna yang kerap kali diidentikan dengan wanita ini ternyata memiliki sejarah yang panjang. Sebuah jurnal dari tahun 1918 mengatakan bahwa awalnya warna pink merupakan warna maskulin yang sering diperuntukkan untuk anak laki-laki. Alasannya adalah warna pink adalah warna yang lebih kuat sehingga lebih cocok untuk anak laki-laki. Nah, kesan kuat ini dianggap muncul dari warna dasar merah karena merah menunjukkan keberanian, sedangkan warna biru yang lebih lembut cocok untuk anak perempuan karena dianggap memiliki kesan yang lembut. Pada tahun 1927, majalah Times mencetak grafik yang menunjukkan warna yang sesuai untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Lalu, kapan warna pink mulai diidentikan dengan wanita? Setelah Perang Dunia Kedua, simbol untuk laki-laki dan perempuan berubah, yakni ketika Dwight Eisenhower dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Sang ibu negara, Mimi, tampil dengan gaun pesta bertatakan ringstone dan berwarna merah muda. Mimi yang merupakan penggemar warna merah muda juga sering tampil di berbagai acara kenegaraan dalam balutan warna tersebut. Posisinya sebagai ibu negara tentu saja, apa yang ia lakukan dan ia pilih pasti jadi sorotan publik, termasuk hobinya menggunakan warna pink. Sedikit demi sedikit, merah muda pun menjadi warna yang dikenakan oleh wanita elegan. Pink juga mulai identik dengan wanita setelah munculnya film Fanny Fest yang dirilis pada tahun 1957. Ada juga sumber yang menyebutkan kalau warna pink mulai identik dengan wanita setelah munculnya dua lukisan pada abad ke-18 yang dinamakan dengan The Blue Boy dan Pinky. Saat ini warna pink telah mendarah daging dengan hal-hal yang berbau wanita dan feminimitas. Bahkan telah menjadi simbol pemersatu untuk memperjuangkan kesetaraan gender bagi perempuan.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar ya. Pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat ini akan saya hadirkan lagu-lagu religi islami ke tengah ruang dengar Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rezekinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang

Pendengar, pukul 17.42 waktu Indonesia Barat ya, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sangga dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan tim kerabat kerja yang bertugas, yang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Allah.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyu, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
1: Kok senyum-senyum sendiri?
2: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
1: Emangnya ada apa sih?
2: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
1: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
5: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
4: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
5: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
4: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
5: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
4: Nah iya, itu paham.
5: Ih, serem banget ya.
4: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
1: Amankah konsumsi daging yang terjangkit PMK? Saat ini center terdengar isu terkait penyakit mulut dan kuku yang merupakan wabah virus pada hewan ternak ruminansia. Wabah ini menyebabkan penyakit viral yang sangat menular dan menyerang semua hewan berkuku belah atau genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, unta dan termasuk hewan liar seperti gajah, antelope, bison, manjengan dan juga jerapah. Penyakit mulut dan kuku atau PMK dikenal sebagai Foot and Mouth Disease atau FMD. Jenis penyakit ini disebabkan dari virus tipe A dari keluarga Picornaviridae. Masa inkubasi dari penyakit ini 1-14 hari, yakni masa sejak hewan tertular hingga timbul gejala penyakit virus dengan dapat bertahan lama di lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar, susu, serta produk susu. Angka kesakitan mencapai 100% dan angka kematian tinggi pada hewan yang muda atau masih kecil. Virus ini ditularkan ke hewan melalui beberapa cara. Yang pertama, kontak langsung antar hewan yang tertular dengan hewan rentan melalui droplet, leleran hidung, serpihan kulit. Yang kedua, sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan tertular. Yang ketiga, kontak tidak langsung melalui vektor hidup yakni terbawa oleh manusia. Manusia bisa membawa virus ini melalui sepatu, tangan, tenggorokan atau pakaian yang terkontaminasi. Kemudian yang keempat, kontak tidak langsung melalui bukan vektor hidup atau terbawa mobil angkutan, peralatan, alas kandang, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, tersebar melalui udara, angin, daerah beriklim khusus, mencapai 60 km di darat dan 300 km di laut. Pencegahan penularan dan penyebaran virus PMK, yakni pemusnahan barang-barang yang terkontaminasi, kemudian melakukan disinfektan kandang dan peralatan secara berkala setelah selesai digunakan.

Oke, baik pendengar ya, masih bersama saya di Sanggau sore ini ya. Masih ditemani Dini ya di musik dan informasi, karena selanjutnya ini informasinya ya siapa yang pecinta kopi ini pendengar ya. Karena yang tidak terpikat oleh kopi Indonesia, ini ada beragam merek yang bisa mungkin Anda coba nih pendengar ya. Dan juga ini ada beberapa kopi Indonesia terbaik yang bisa dijadikan referensi. Nah, kopi kini sudah jadi bagian dari gaya hidup ya. Anda pasti tidak asing dengan pemandangan orang-orang yang menenteng gelas kopi hitam atau kopi susu dimanapun. Nah, yang pertama ini pendengar ada Akasa Coffee ya. Ini berasal dari Kintamani, Bali ini pendengar ya. Wilayah Kintamani sendiri merupakan daerah penghasil biji kopi Arabica, dan di Akasa Coffee kopi diolah dengan standar internasional sehingga mereknya diakui secara lokal maupun global. Nah, selanjutnya pendengar, ini ada perusahaan speciality coffee ya, Roastery Expat ya. Nah, Roastress berada di Kuta Bali dan perusahaan berkolaborasi dengan lebih dari 50 petani kecil ya dalam radius 40 km dari roastery mereka. Dan selain kopi single origin ya, mereka juga membuat campuran biji kopi yang terdiri dari biji kopi dari Bali, Jawa, Aceh, dan juga terior lain di Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada Wahana Estate ya pendengar ya. Nah, ini merupakan salah satu perkebunan kopi yang paling terkenal dan juga inovatif di Indonesia, terletak di Sidikalang, Kabupaten Dairi ya, Sumatera Utara. Perkebunan ini ya juga difokuskan pada speciality kopi dengan profil rasa beragam mulai dari aroma coklat, almond, buah kering, dan juga rempah-rempah. Selanjutnya ini ada, ini juga nih pendengar ya, Seven Bika Coffee, Tanah Merah ya, Seniman Coffee, dan ada Puntang Coffee.

minum kopi kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan kalau kedai-kedai kopi kini tumbuh subur di mana-mana. Tapi tahukah Anda bagaimana kopi bisa ada di Indonesia? Indonesia adalah negara pertama tempat kopi dibudidayakan secara luas setelah Arab Saudi dan Ethiopia. Bibit kopi ini dibawa oleh orang-orang Belanda pada akhir abad ke-16. Ketika itu, Belanda membawa kopi dari India ke Pulau Jawa. Dari sini, kopi kemudian dikembangkan ke Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Kepulauan Timor. Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, kopi menjadi sangat populer di Indonesia. Kopi Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dari segi kualitas dan hasil produksi.

Begitu lama kita arungi belantara Nusantara. Dalam semangat Pancasila, kita adalah kebinekaan yang terjaga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi cangkir minuman kita. Saudara-saudari setanah air harus serasa dalam secangkir, siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Jangan sampai kita tinggalkan lingkaran indah perbedaan di bawah tiang merah putih, bersama untuk saling menghormati, bersama untuk saling menghargai. Biarkan sangsaka terus berkibar pada semangat yang hendak memudar, karena kita sudah merdeka, karena kita bangsa merdeka. Karena itu, mari kita kecapi minuman kebinekaan, minuman cinta persaudaraan, minuman cinta persatuan dalam secangkir yang tidak akan terpecahkan.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

Polres Sanggau memastikan layanan call center 110 ya siap menerima laporan gangguan Kamtibmas dan juga berbagai kejadian darurat di tengah masyarakat. Kabak Ops Polres Sanggau AKP PSC Kusuma Wibowo menegaskan setiap laporan akan ditindaklanjuti secara tepat. Nah, ia menyampaikan mendengar masyarakat tidak perlu ragu menghubungi layanan 110 ya apabila menemukan gangguan keamanan, kecelakaan lalu lintas maupun kejadian lain yang membutuhkan kehadiran polisi. Dan layanan tersebut juga disiapkan untuk memperkuat respon cepat kepolisian di lapangan ya. Selain menerima laporan kejadian ya, layanan 110 juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait pelayanan kepolisian seperti pembuatan SIM, SKCK, hingga perkembangan situasi Kamtibmas. Yang memastikan seluruh informasi masyarakat akan diterima dan juga ditindaklanjuti secara maksimal. Nah, informasi ini pendengar kami kutip ya dari portal kami di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, saya Okrin.
1: Saya Cika.
2: Saya Fido.
3: Saya Dini.
1: Dengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau pada frekuensi 97 MHz.
0: Dalam Sanggau pagi ini.
1: Sanggau siang ini.
2: Sanggau sore ini.
3: Sanggau malam ini.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Oke, pendengar, pukul 18 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat ya, masih saya hadirkan lagu-lagu cantiknya ke tengah ruang dengar Anda. Ya, sembari menemani Anda nih ya, waktu santainya bersama keluarga tercinta.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja. Karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya malam hari ini. Ya, kita cukupkan di musik dan informasi karena selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Sekaligus juga pendengar ya menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau sore ini ya, saya juga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Selamat malam ya, selamat bersantai bersama keluarga tercinta. Dan nanti setelah Warta Berita Sentral, Anda akan ditemani oleh rekan kami dalam Sanggau malam ini, ada Teguh menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sarifah Dini, pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
3: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
4: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipra.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
6: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
5: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
4: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
8: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji.
9: PPIH Arab Saudi
8: memberikan pelayanan terbaik kepada
9: maupun pasca Jumroh Aqobah.
8: petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Shisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara Jaya, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
0: Tentang misalnya kronologis misalnya dari Jamarot tadi perjalanan bukan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi Akobah?
9: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
8: Artinya memang yang pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke star di terowongan Mina menuju ke Akobah Jamarot di Jamarot dan untuk melempar jumroh di jumroh Akobah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Shisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik. Karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah, ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Radio terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
10: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
11: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
12: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
11: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
13: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya. Memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
11: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
14: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododa Dapendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MDG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat.
14: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
15: Sapi Pak Presiden.
16: Penasaran ya?
15: Iya.
16: Besar nggak ukurannya tadi?
15: Besar banget.
14: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
18: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
17: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
18: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
19: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
18: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
20: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
21: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kita, Nabi Ibrahim, bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali. Semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
20: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
22: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
20: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
23: Pengunjung.
24: Hari ini ramai.
23: Dibanding
3: suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
24: Pengunjung.
23: Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
24: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Jadi mungkin banyak yang kebelakang main kemarin.
23: Dari jam berapa mulai ramai?
24: Sebelah sih. Dari awal buka juga udah lumayan.
23: Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa Mbak biasanya?
24: Tenan
23: apa yang paling banyak dicari?
24: F&B paling.
23: Makanan.
24: Ya, soal makan.
3: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
25: Masih normal ya. Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya.
23: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
25: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
23: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
25: Buat kuliner aja.
23: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
25: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
23: Oh, kurang
25: jadi
23: tahu.
25: Cuma keliling-keliling aja.
23: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
25: Jujur, ini menarik sih.
0: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
1: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
0: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
1: Ibu saya.
0: Kenapa?
1: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas, kalau di ya kalau di mall ya, kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
0: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
4: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki.
5: Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
4: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
5: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
4: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
5: Nah kini, All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
4: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
5: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 di antaranya merupakan tim papan atas, yaitu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
6: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya, ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
3: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101. Dari Bumi Dara Rantai 97 FM, kanal informasi dan inspirasi
1: RRI Sanggau
0: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih pendengar Pro 1 Sanggau. Anda masih mendengarkan FM di 97 ya, 0 MHz. Dan juga teman dan juga pendengar di kesempatan malam hari ini juga bersama saya ya, Teguh Samuel di meja siaran akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 19 tadi hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oke, pendengar, gimana kabarnya di malam hari ini? Harapan saya ya, pendengar ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Kemudian juga kalau ada di antara pendengar yang mungkin kurang enak badan gitu ya, lagi sakit, saya doakan supaya lekas pulih dan juga lekas sembuh supaya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, pendengar, di malam hari ini, Sanggau malam ini ya, akan menghadirkan berbagai program dan juga informasi untuk Anda. Dan juga tentunya hari ini tanggal 27 Mei 2026 bertepatan juga dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Dan tentunya pendengar mewakili RRI Sanggau dan juga Entikong ya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan semoga buat pendengar yang sudah berkurban gitu ya, ini bisa barokah gitu ya untuk kurbannya. Kemudian juga semoga pengorbanan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang pahala yang tiada putus. Oke, pendengar, jam 19.36 menit waktu Indonesia Barat saat ini kami akan hadirkan mimbar agama Islam untuk Anda semua di kesempatan malam hari ini. Dan untuk mimbar agama Islam edisi malam hari ini, adapun topik yang akan disampaikan ini berkaitan dengan tiga golongan manusia setelah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat.

illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kenikmatan iman kepada kita. Di antara sekian hamba Allah yang masih berkehidupan, kita yang masih memiliki iman itu, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian hamba Allah yang menyatakan dirinya beriman, kita masih diberikan kemampuan untuk membuktikan iman itu dengan menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Alhamdulillah, hari ini Jumat bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 1446 Hijrah. Semoga Jumat yang kita tunaikan di hari ini diberkahi dan ditambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, secara singkat ada 3 golongan manusia yang akan tampak setelah berakhirnya proses Idul Adha. Golongan pertama adalah golongan yang berhasil menjalani proses awal sampai dengan berakhirnya proses Idul Adha dari hari pertama sampai hari ke-10, kemudian renungan di 3 hari setelahnya, 11, 12 dan 13 yang dikenal dengan hari Tasyrik. Maka golongan pertama ini dikategorikan oleh Al-Quran kepada golongan yang berhasil meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan didefinisikan oleh Al-Quran sebagai golongan yang mendapatkan takwa. Baik itu yang berhaji, baik itu yang berkorban, ataupun yang sekedar menjalani prosesi sampai dengan selesainya rutinitas Idul Adha ini. Maka ketika berhaji, Allah menekankan kalimat takwa di dalamnya. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Itu saat akan keberangkatan haji. Haji puncaknya nanti akan berlangsung di 9 Dzulhijjah, disiapkan di bulan-bulan tertentu sebelumnya. Dari Syawal sudah mulai berangkat. Maka siapapun yang akan berangkat, persiapkan dirinya dengan baik, jauhi kata-kata yang tidak bagus, perbuatan yang menyimpang, jauhi semuanya. Kerjakan nilai-nilai kebaikan. Allah lebih tahu siapa yang baik dan Allah lebih tahu bekal apa yang terbaik. Bagi yang ingin berangkat dengan cara terbaik, maka bekal terbaik adalah takwa. Setelah selesai menunaikan hajinya, maka Al-Quran mengkonfirmasi kembali kekuatan takwa itu di Al-Baqarah ayat 203. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فَلَا فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Maka perbanyaklah oleh kalian zikir kepada Allah di puncak-puncak haji itu, dalam renungan-renungan di Muna itu. Siapa yang menyimpulkan dirinya telah berbuat kebaikan, mendapatkan nilai kebaikan, maka dalam 2 hari cukup, tidak ada masalah. Siapa yang belum menyimpulkan dalam 2 hari belum berubah jadi baik, maka silakan di hari ketiga dapatkan suasana kebaikan itu, aura kebaikan itu. Maka jika engkau telah mendapatkan aura kebaikan itu, limanit taqa, yaitu aura ketakwaan. Ketakwaan yang bertambah, kedekatan yang bertambah, itulah inti kesuksesannya. Maka jaga ketakwaan itu sampai engkau berpulang kepada Allah, dan ketahuilah engkau pasti akan dikumpulkan setelah meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berkurban dalam pengertian menyembeli hewan, maka didefinisikan keberhasilannya di dalam Quran surah ke-22 Al-Hajj di ayat ke-37. Allah menyampaikan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya. Bagi juru sembelih, bagi yang berkorban dengan hewan, bagi yang menyaksikan, bukan darahnya berapa banyak yang terpancar, bukan dagingnya berapa banyak dihasilkan, bukan berapa bagusnya menyembelihnya, bukan berapa contoh istimewanya, bukan berapa kuat itu didapatkan, tapi yanaluhu taqwa minkum, yaitu ketakwaannya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara menyembelih pun diatur, ada takwa dalam menyembelih, ada takwa dalam melihat, bukan tontonan tapi tuntunan. Kurban

0: dituntunan, dituntun bagaimana proses menyembelihnya, dituntun cara melihatnya, dituntun cara berzikirnya, dan dihasilkan dari proses itu adalah takwa. Demikian dari mulai menjalani puasa sampai dengan selesai, maka puasa dalam Al-Quran tujuannya adalah takwa. Sampai hari ke-9 kita puasa, siyamu yaumi arafata inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sanatil lati qablahu wa sanatil lati ba'dahu. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, didokumentasikan oleh Imam Muslim nomor hadis 1162. Puasa Arafah itu, dengan izin Allah, aku berharap bisa menggugurkan dosa setahun berlalu dan dosa setahun yang akan datang. Dan tujuan puasa intinya adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil umumnya Al-Baqarah di ayat 183. Hei seluruh yang beriman, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa seperti orang dulu menunaikan kewajiban itu. Tujuan dari puasa itu, semua jenis puasa, tujuannya melatih kita menjadi pribadi yang bertakwa. Maka mari kita ukur sampai detik ini, terlebih bila kita melihat Idul Adha yang bersamaan dengan Jumat, apakah semakin menambah takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang mendapatkan petunjuk Allah sampai dia meninggal, itulah orang yang sukses dunia akhirat. Maka cirinya di sini didefinisikan di Al-Baqarah di ayat 2 sampai dengan ayat 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Yang tadi itu, kemudian seluruh ayat dalam Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang takwa yang tidak meragukan isi Quran itu? Orang takwa itu definisinya satu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Selalu ingin berusaha menambah imannya. Bukan iman standar. Iman hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Iman besok harus lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Itulah sebagian ulama mengungkapkan, orang yang hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, itulah orang yang beruntung, orang yang sukses. Maka bagaimana cara meningkatkannya? Bertambah sholatnya. Maka setelah Idul Adha, dia berusaha menambah kualitas sholatnya, menambah kuantitasnya, fardu tambah sunnah, yang sudah konsisten dengan sunnah, perbaiki sunnah dan fardunya supaya lebih khusyuk dibandingkan dengan sebelumnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam proses menjelang Idul Adha, kita dilatih berinfak, harta seadanya, harta secukupnya, dengan hewan kurban. Maka setelah Idul Adha, kita gemar berinfak. Infak diartikan bisa dengan harta, dengan uang, bisa dengan makanan, bisa dengan tenaga, bisa dengan fikiran. Intinya pribadinya gemar berbagi dalam kebaikan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, gemar dengan Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an, senang baca, senang murajaah, senang menghafal. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik, ada setelah itu gemar membaca, gemar mempelajari sirah, gemar belajar dari orang-orang sebelumnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baca Fir'aun takut kalau punya jabatan menyeleweng. Baca Qarun takut kalau punya harta itu digunakan pada yang tidak tepat. Baca Haman takut kalau punya ilmu digunakan pada cara yang salah. Membaca kebaikan-kebaikan, dia gunakan motivasi meningkatkan keistimewaan. Membaca keburukan, dia gunakan untuk meningkatkan kebaikan dengan meninggalkan yang salah dan potensi yang keliru. Dia baca tentang Rasulullah SAW ingin jadi umatnya yang terbaik. Dia baca tentang Nabi Musa, dia belajar bersabar mengatasi cobaan dalam kehidupan. Dia belajar tentang Nabi Isa, dia belajar menghadapi fitnah dalam kehidupan. Dia belajar tentang Nabi Ayub, dia belajar bagaimana cara mendapatkan zikir terbaik ketika sakit. Demikian seterusnya. Maka ketika dia merasakan kenikmatan ini, wabil akhirati hum yuqinun, bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya, dan dia jadikan semua urusan dunia sebagai proyek akhiratnya. Ke kantor dia siapkan juga bukan untuk dunia, tapi akhiratnya pun dia siapkan. Bagaimana bekerja bernilai ibadah, bagaimana membaca ada ibadah, bagaimana menyembelih hewan ada ibadah, bagaimana minum ada ibadah, makan ada ibadah. Itulah hakikatnya orang beruntung. Maka di akhir ayatnya, ayat kelima, Allah menyampaikan, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk ridha Rabbnya, dan merekalah yang berbahagia, sukses dunia akhirat. Itulah sebabnya doa haji yang dikumandangkan, bahkan doa ini dikuatkan dalam tawaf dari rukun Yamani menuju Hajar al-Aswad, membacakan Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Golongan pertama. Golongan kedua adalah golongan yang merugi. Golongan ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Ada Idul Adha seperti adanya. Tidak ada Idul Adha seperti adanya. Seperti itu pula, dia sholat bagus, tetap lima waktu juga, dia tetap baca Quran juga, tapi Idul Adha tidak merubah kepribadian dirinya, hanya ikut-ikut saja. Ikut sholat, iya. Ikut menyembelih, nonton, iya. Melihat, iya. Tapi itu tidak memberikan bekas pada dirinya. Maka merugilah ia karena mendapatkan kesempatan Idul Adha tapi tidak mendapatkan kemuliaan, tidak mendapatkan pengaruh kebaikan dari Idul Adha yang dia dapatkan. Orang lain tidak dapat, meninggal jadi baik. Orang ini dapat, tidak dimanfaatkan, maka merugilah dia. Dan yang terakhir adalah orang celaka. Orang celaka yang walaupun datang diberi kesempatan Idul Adha tapi dia tetap memilih bermaksiat. Dia tetap memilih melakukan tindakan kriminal. Kalau pejabat, Idul Adha hanya lewat, setelah itu korupsi lagi. Misal, orang yang celaka. Orang yang kaya, merampok lagi, menipu lagi. Misal, itu orang celaka. Ada orang punya ilmu, digunakan hanya untuk menipu, hanya untuk berbuat dosa, memberikan fatwa-fatwa yang keliru, hanya untuk popularitas. Maka itu bagian dari yang celaka. Maka semoga khutbah Jumat ini mengingatkan kita walaupun singkat, menggolongkan kita ke dalam golongan orang pertama, bahagia dunianya hasanah, sukses akhiratnya hasanah, dan beruntung kita terpilih mendapatkan Idul Adha di tahun ini. Maka mari kita perbaiki diri, buktikan kepada Allah kita berhasil mendapatkan nikmat ini. Kalau Idul Adha tahun ini bahkan bersamaan dengan Jumat belum mampu merubah hidup kita menjadi lebih baik, maka berapa banyak lagi waktu yang kita butuhkan berubah menjadi pribadi dan hamba Allah yang lebih mulia dari hari sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الحبيب الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذريته وأمته إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلواتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقرباننا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها واحفظ بلادنا أندونيسيا واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها واحفظ واهدي يا الله أمراءها واجعلهم عدلاء ليخففوا حسابهم يوم القيامة يا أرحم الراحمين واحفظ علماءنا واجعلهم مخلصين لك الدين. اللهم يا خير الناصرين اللهم انصر إخوتنا في فلسطين في غزة وفي كل مكان المبتلين واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء وألحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حل المسجد الأقصى وارزقنا نعمة للصلاة في مسجد الأقصى قبل وفاتنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أحباء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واغرس في قلوبنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.
1: Pro 1 dari Bumi Data Rantai 97 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Sandal. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
4: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
3: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
5: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Oke, baik, terima kasih pendengar. Anda masih stay tune di FM 97 MHz. Dan saat ini pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, Pro 1 Sanggau akan mengajak Anda untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional ya, yang akan kita relay dari RRI Pro 1 Jakarta.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh, sampai
1: meresap ke dalam hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas. Langsung
0: gak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Oke. Okay.
1: Ada Kang Peggy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
0: Nah, lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Eh, dari siapa yang coba?
2: Saya juga enggak dengar sih.
0: Iya. Audionya Kang Teddy. Ya udah coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya,
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru.
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
0: Iya, manggung
1: pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya, kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada. Ya.
0: Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
0: Tahun 91.
1: Oh, tahun 91 benar-benar legend kan penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, iya iya iya iya iya iya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh Sambut Panggilannya.
0: Sambut dan, Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah. lewat lagu dua lagu itu.
1: Iya yeah, gitu.
2: Yeah. Nah maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Itulah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, luar ya, ya, biasa. Ya. Kang Teddy.
0: Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari Manado. Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama, langsung dengan Bang senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
4: Oke, langsung ke Bang
1: ya.
4: Erwin ya.
1: Bang Erwin,
4: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
4: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
4: Ya pertanyaan.
0: Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
4: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dulu kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan senada.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
5: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik, selamat.
5: Sudah terkatu, Mas Erwin senada.
1: Iya. Silakan langsung, Pak Ahmad.
0: Iya itu.
5: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
5: Ya, salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. apakah di dalam merilis lagu ini satu yang berdakwah ini ya beragama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya.
5: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
5: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
5: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, Tete Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: sehat,
5: dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Semoga
5: Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih
5: banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
6: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
6: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
6: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada.
1: Oh, Taubat, iya.
0: Oke.
6: Okay. Lagu Kasih Putih
0: yang Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
6: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis.
0: Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada lagi?
6: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses kreatif tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
6: Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
6: Siap ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
6: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam. Pak Hanafi,
0: kita menuju ke Toli-Toli, ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert?
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert? Udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy.
0: Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung atau sama
1: dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Yangan. Kalau saya kan agrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Kabupaten.
0: Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap.
7: Ya, di momen Idul Adha ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya mau bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Kan, ini kita lagi kan, sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Ya maksudnya ya, bertanya
0: itu kan. Oh, oke. Okay. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada
0: Teh
7: Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan, selamat hari Idul Adha. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Dimana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia daripada itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad, benar.
8: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Nah, itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak.
1: Tanya aja. Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome gitu. Karena kita tahu sama-sama di di mindset kita gitu ya. Kalau ada misalkan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kira-kira bisa diterima oleh audiens enggak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya, iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu.
0: Siap.
2: Jadi kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
8: Waduh, tantangan.
1: Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal
8: lain. Ya, pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Ya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh
1: dunia. Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China ya.
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya.
8: Pernah.
2: Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: selain itu
1: ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Tantang aja karena
8: ada lagi Wi.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh Kang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay.
8: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah itu dia, Kang. Bareng, diganti itu, dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya, Yang Wi ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Tetap berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
0: Wah, dekat Mbak Ita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya, Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 1999 kita ada acara di Dari Tauhid ya, ulang tahun Dari Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, ciri khasnya Agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album Neo Selawat.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
0: Iya.
2: Dikenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat.
0: Siap.
2: Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai tuh sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
0: Oh, Blackboard.
1: Sama dong.
2: Iya. Double platinum.
0: Oke. Okay.
1: Masya Allah.
0: Siap.
1: Biasa.
0: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau lagu pop umum?
0: Pop pada umumnya.
2: Ah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Kang Teddy, mangga.
8: Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
8: tidak, iya susah. Itu dia bisa banget sih
1: itu.
8: Lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
0: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: adem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan Senada.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.

0: Iya. Teh?
1: Aden Alaidin
0: Minalaidin
1: Faizin, mohon
0: wal
1: maaf
0: faizin.
1: lahir dan batin dulu
0: Mohon
1: ya,
0: maaf
1: Mbak
0: lahir
1: Ida, Mbak
0: Siap,
1: Faizin,
0: oke.
1: Teteh. Senada, selamat malam, assalamualaikum. Kang
0: Senada,
1: Teddy,
0: ya.
1: Kang De,
0: Kang?
1: Kang Teddy.
0: Ya. Kang Teddy sama Kang Erwin.
2: Kang Teddy sama
1: Enggak,
2: Mas Erwin, Teddy enggak.
1: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah,
0: Iya,
1: sama-sama
0: iya.
1: Akang.
0: Sama-sama
1: Namanya
0: Akang, biar
1: biar
0: gak
1: gak
0: bingung.
1: terus
0: Oh, enggak.
1: sama KDM gitu ya.
0: Iya.
1: Aduh ya Allah ya Robi bener Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan
0: Kang
1: Kang
0: Teddy.
1: Teddy,
0: Iya.
1: lagu meresap ke hati
0: Betul sekali.
1: sampai keluar air mata, Masya Allah,
0: Masya Allah ya.
1: tabarakallah. Apalagi Alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menikmati apa menginjakan kaki ke
0: Betul
1: Baitullah,
0: sekali, Teh.
1: Masya Allah.
0: Oke.
1: Oh
0: Jadi
1: ya Allah.
0: kangen balik lagi.
1: Jadi kangen rindu
0: Betul, betul.
1: Baitullah ya,
0: Rindu
1: saya.
0: sekali, betul.
1: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya
0: Mangga, Teh.
1: seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: Oke.
1: label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
1: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang nggak apa yang nggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya, rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, untuk saat ini sampai saat ini royalti bagaimana? Itu
0: Siap,
1: aja Kang
0: oke.
1: Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
0: Boleh,
1: Silakan
0: silakan
1: Teteh.
0: tiga.
1: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di
0: Oh, Icut
1: Banda
0: ya.
1: Aceh yang menyapa Teteh, ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: Siap.
1: malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi,
0: Oke,
1: Mbak
0: terima
1: Isyaf,
0: kasih.
1: siap
0: Teteh, atur nuhun.
1: selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: wabarakatuh.
0: Langsung kita ke Manado.
2: Kita ke Manado ada Ibu
0: Ada Ibu
2: Fatmawati. Selamat
0: Fatmawati, selamat
2: malam Ibu
0: malam.
2: Fatmawati.
0: Apa kabar, Jo?
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita cantik, apa kabar?
2: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah.
2: Ibu.
3: Mas Yudi, aman?
0: Aman
2: Aman,
0: dong.
2: aman dong.
0: Aman dan
3: aman dong.
2: Penjaganya
3: Aduh,
2: banyak.
3: enggak. Mbak Ita,
2: Ya.
3: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
2: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
3: Iya.
0: Bu Fat.
3: Selalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh,
3: ya.
0: Siap, siap, siap, siap.
2: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati. Tentang tamu
3: Oke.
2: malam ini.
3: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
2: Mas
3: Erwin
2: Erwin ya.
0: Betul.
3: Iya, Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
2: Iya.
3: Aduh bangga pun apa sampai apa Baita ingat aduh
2: iya.
3: Gimana ya
2: sampai
3: kalau
2: meresap ke
3: kalau
2: dalam
3: apa
2: hati
3: kalau
2: Bu,
3: saya sama
2: aduh.
3: keluarga pergi ke Baitullah ya.
2: Betul, betul.
4: Masya Allah.
3: Mudah-mudahan.
2: Didoakan.
0: Amin.
3: Ini pertanyaan saya gini, Mas. Selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
2: Oh, kegiatan
3: ada
2: lain.
3: Ya
2: Iya, di luar musik.
3: Ya.
2: Baik, nanti dijawab.
3: Mbak Ita,
2: Iya.
3: salam-salam dong.
0: Silakan.
2: Bu Fatmawati.
3: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado. Ada Bang Leman. Ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
3: Ada Om Ana juga.
0: Oke. Okay.
3: Itu aja ya. Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
2: Ada
0: Ayu.
2: Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Lahirin memori orangku, Bang Yudi Ismail, Mbak Ita, Mbak
2: Iya.
5: Masari.
0: Siap.
2: Siap Ayu.
5: Ya. langsung ke nasib Senada ya.
2: Iya.
5: Iya. Banyak yang kenal sama Senada Nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
2: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
4: Ternate waktu itu.
2: Oh, ke Ternate, yuk pernah ke Ternate.
5: Itu Maluku Utara, ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti waski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
2: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya ya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru mau nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum cerita. Nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya. Siap. Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
2: menyentuh
5: kita,
2: hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat.
2: Untuk selalu, betul sekali,
5: bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
2: Sama-sama, Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Iya, juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
2: Selamat malam
0: dengan
2: Bang
0: Senada.
2: Leman.
6: Assalamualaikum, selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam Kamis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
2: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
2: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Ya, saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
2: Bang Leman.
6: Tadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Kota Magenda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Bang Leman.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya, kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambal Sari. Benar Aidin Alpai 15.
2: Sama-sama.
0: Maaf, silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang.
0: Oke.
7: Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih.
0: Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah dan di Palu. Ya ada Bang Benijo di Manado. Selamat malam. Minal aidin wal faidin.
2: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup
7: Ali.
0: Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
2: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
4: Oh, kita udah beberapa level.
2: Udah berapa kali ya, Kang?
4: Banyak ya, banyak level.
2: Di antaranya
4: Blackboard. Jadi
2: Black
4: kita memang nggak ke satu level, karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
2: Ya, okay. Win-win solution.
4: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
4: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
4: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke.
4: Okay. Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
2: Apa tuh?
4: Itu adalah studio rekamannya di Beatles.
2: Oh iya, itu apa keren namanya? Banget.
4: Saya lupa itu.
2: Nah, itu apa namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
2: Iya, Malaysia.
4: Di Malaysia.
0: Oh, okay. Siap.
2: Luar biasa.
4: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
4: Saat 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya aman kalau masalah ya. Royalti ya.
2: Aman lah.
0: Ya. Nah, kita ke oke. Okay.
4: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
4: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
2: Iya, viral banget.
4: Itu ternyata ada IPG juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
0: Oh.
2: Bagi-bagi dong yang diajarin, yang
4: di ruang boleh, sama traktir Mbak Ita.
2: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
2: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, senang Pak.
2: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga. Tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi, yang luar biasa. Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
2: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
2: Iqbal.
8: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
2: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak.
2: Yang
8: jagalah hati. Ada.
0: Oke.
8: Terus demi matahari.
2: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: kicau suara burung nana.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
2: Malaysia,
8: Singapura, Malaysia,
2: Brunei,
8: ya,
2: Singapura,
8: Darussalam.
0: Ya. Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
2: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
2: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Gitu. Sering banget ya?
2: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner, berarti tahu makanan favorit mereka dong.
2: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
0: Mas Bal.
8: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
2: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit, bantu-bantu.
2: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
9: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya, melalui musik.
0: Kak Dwiki gak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
2: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
2: Sehat terus Pak Dwiki, nanti sampai jumpa di rumah semua. Ya.
0: Siap.
9: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Makasih.
0: Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
2: Luar biasa.
9: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
2: Pak? Boleh silakan. Boleh.
9: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
2: Iya.
9: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah, ulang dari awal. Ulang dari awal.
2: Iya. Kalau sekarang iya, kalau dulu emang gitu.
9: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
2: Ketemu dengan Mas Dwiki.
9: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
2: Betul.
9: Pertama kali dia orang. Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
0: Wah,
2: luar biasa ya. Parabi.
9: 3 bulan itu kita latihan vokal
2: ya, karena latihan vokal betul.
9: Mau enggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Juki niatnya Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala gitu ya.
0: Okay.
9: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
2: Betul,
9: oh iya juga gak sih cukup, gitu.
2: Betul.
9: Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa. Kasih beasiswa.
2: Yeah.
9: Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
2: Anika Tamsi.
9: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
2: Oti Jamalus.
9: Oti Jamalus.
2: Ya.
9: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
2: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
9: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh di situ kita disupport sama Mas Juki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana berjanji yang benar gitu, bahkan pas dia Ramadan dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu, ya. Ingat ya. Banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu. Ya. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
2: Yang Demi Masa bukan, Mas? Demi Masa.
9: Bukan. Oh, ada itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa capek, tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Yuki sampai terakhir kita di lagu Taubat ya Mbak Ita ya.
2: Taubat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
9: Nyanyi bareng di dapat dua apa awal.
2: Iya betul betul betul.
0: Baik.
9: Keren banget
2: alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik, ya. Kegiatan di lainnya di luar musik?
9: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film,
2: aktor, ya, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
9: Beliau juga bikin beberapa film pendek.
2: Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
9: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
2: Mimpi kecil buat... untuk berkurban ya. Untuk
9: betul,
2: ya
9: betul
2: untuk
9: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
2: Project Idul Adha ya.
9: Itu yang sutradarakan. Ada juga film layar lebar yang dia ini. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
2: apa, di bank di, ya sebuah bank.
9: Bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
2: guru vokal.
9: Musik, dan saya sendiri sebagai corporate trainer.
0: Waduh, luar biasa, siap.
2: Aduh, personilnya senada luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi, cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
2: Mas Erwin.
9: Itu Kang Teddy ini.
2: Iya.
9: Ini lagu saya enggak tahu syairnya.
2: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin aku bilang sama Kang Teddy, "Yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu ya udah jadilah
0: ya kan.
2: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
2: akhirnya
0: siap.
2: Rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
2: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
2: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
9: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
9: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
9: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Ah, oke.
9: Okay. Ada sekitar 7-8
0: kali 17 ya.
9: 80-an lah, iya.
0: Oh siap. Baiklah kalau begitu.
9: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
2: Pastinya banyak lah.
9: Kita nggak kuat. Dia sekitar nggak sampai 100 sih, tapi adalah
2: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
9: Puluhan.
0: Oke, okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi. Kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat. Dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
2: atau WhatsApp di 0811 7972 7912. Ditunggu. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya. Silakan langsung ya. Selamat malam Bidan Luis. Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Loh kok nyanyi?

0: Ku nada ini rata-rata dia mengayun, mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti
2: Siap,
1: akan dijawab ya Bidan Louis.
0: Iya. Siap masuk album ke berapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silakan Bidan Louis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama, hai Jakarta.
2: Ya. Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama,
2: sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Aduh. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan, Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang.
1: Pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis teman ya. Siara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Terima kasih.
4: Terima kasih. Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
1: Lagu senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Medina ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, betul. Madinah.
2: Iya, oke. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu dulu.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di senada tuh yang bariton cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di senada itu ada Kang Teddy, Iqbal sama Mas Lupan tuh dia di tenor, saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
5: Okay. Aduh judulnya. Kalau masalah tahun 2006 ya, itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kita begitu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan, Brothers, dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di, udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Itu tuh yang apa kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya apa Teman Sejati itu di albumnya Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada apa? Karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma apa suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Sama Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau, Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Sekarang. Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy.
1: Mangga, Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu, Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya gini, ya coba.
5: Kalau boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah, karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu gitu, di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah, live
5: ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh Solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya. Memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah gitu. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Oh nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina. Taunya.
6: Oh, kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu yang nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu. Bil nyanyi, ya Allah, K-Woman, Tien An, seneng dia gitu. Oh iya, ini, gitu. Gen Z.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Ya, tantangannya sebetulnya... Sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya
1: ya.
6: Adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan ya, aja. Kan iya, betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya, ya ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu. Dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh. Syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke.
5: Okay. Kita syuting di sana. Kita di episode lah, alhamdulillah itu ya.
1: Wah.
5: Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan Nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga dong. Pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong.
1: Ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin. Karena tadi banyak yang request yang teman sehat sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

什么。

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio gitu.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insyaallah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang-hilang mulu ya?
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Okay. Kang tadi memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan. Khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan Rauh Nasir, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah, sekarang ya ada ya?
0: Ada.
1: Aman.
4: Ya, kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya.
1: Betul.
4: Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak atau kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingat.
1: Mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Senada Kids. Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Ya, udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oke. Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada. Nasyid Senada ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya? Dan Senada Nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk, rame-rame kita follow akun Senada Nasyid. Follow.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan terus bergema.
1: Ya, amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik, kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, terima kasih pendengar. Anda masih stay tune di Pro 1 Sanggau ya, di FM 97,00 MHz ya. Dan masih bersama saya Teguh Samuel tentunya di meja siaran, masih semangat gitu ya menemani ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Oke, demikian tadi sudah kita ikuti ya pendengar berbagai rangkaian acara, dan tadi terakhir kita ikuti Ruang Rindu yang dirilai langsung dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan saat ini jam di studio RRI Sanggau ya, ini udah nunjukin jam 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Pro 1 Sanggau akan hadirkan program Sapa Malam untuk Anda semua. Tapi sebelum kita buka untuk layanan telepon ya, para pendengar, kita akan dengarkan dulu lagu pembukaan dari Hari Parintang dengan judul lagu Untuk Yang Jauh Di Sana.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Oke, pendengar, demikian tadi lagu dari Hari Parintang ya. Ini udah jadi lagu pembukaan buat kita di Sapa Malam edisi malam hari ini. Dan tentunya masih bersama saya Teguh Samuel di meja siaran, masih semangat gitu ya. Bahkan masih belum ngantuk nih untuk menemani para pendengar di kesempatan malam hari ini. Oke, para pendengar, saya buka ya untuk layanan teleponnya. Silakan bagi para pendengar yang ingin bergabung di Sapa Malam edisi malam hari ini, layanan telepon biasa 0857-5381-0365, SMS dan juga pesan WhatsApp. Silakan saya tunggu di 0811-5756-494. Oke, penelpon pertama, ada siapa dan di mana, kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Teguh.
0: Oke, dengan Bang Eko di sana.
1: Wah,
0: betul ya?
1: Masih ingat sama Bang Eko ya.
0: Gimana Bang Eko, udah lama gak dengar suara Bang Eko nih, sehat kah kabarnya?
1: Bang Eko juga kangen sama Bang Teguh.
0: Oh gimana? Gitu. Saya aman-aman aja Bang Eko.
1: Pindah ke Persatu juga akhirnya ya.
0: Nah itulah, pindah 2 hari ya nih Bang.
1: Cuma Bang Eko sih tiap hari monitor dari Bang Teguh di Pro 2.
0: Oh gitu. Tapi Mari kabar?
1: Teguh yang buat acara kemarin kan?
0: Iya, kemarin sempat siaran di Pro 2, betul sekali. Bang Eko gimana kabarnya?
1: Kalau Bang Eko sih sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Oh ya Bang Eko, selamat itu ya, selamat Idul Adha ya 2026.
1: Iya, sama juga. Bang Eko juga ngucap yang sama juga ya.
0: Oke deh. Tadi pagi sholat. Oke siap. Sholatnya di mana tadi Bang? Tadi pagi. Sholatnya di mana nih?
1: Di Beringin.
0: Oh di Beringin. Oke baiklah. Oke Bang Eko, lagunya lagu apa nih?
1: Bang Eko harus lagu dari Ella, judulnya Sembilu Bang ya.
0: Ella Sembilu ya.
1: Ella Sembilu dari Ella.
0: Oke baik. Salam-salam ayahnya mungkin boleh sedikit
1: sama Bang Teguh, udah lama nih.
0: Ya udah hampir berapa bulan ya? Udah lebih 2 bulan ya Bang Eko ya?
1: Lebih lah, 2 bulan lebih.
0: Itulah rindu juga nih dengan para pendengar di Pro 1 nih. Dan akhirnya dikasih kesempatan.
1: Bang Eko kan juga udah lupa sama suara Bang Eko, masih ingat juga kayaknya.
0: Masih, suara Bang Eko nih khas nih Bang Eko.
1: Bang Teguh kan lama juga di Sanggau dulu.
0: Iya, betul kan sekali juga, kan dulu, kan? Jadi udah saling udah saling mengenal gitu ya.
1: Cara ragam budaya juga lama juga dulu kan.
0: Iya, betul sekali. Salam-salamnya mungkin Bang Eko boleh?
1: Pertamanya Bang Eko menyambut adik angkat Bang Eko yang di Simpang 4 Kayu Lapis kan.
0: Siapa nih?
1: Bang Teguh belum tahu nih Mbak Mola, ini adik angkat Bang Eko nih.
0: Oh adik angkat, oke.
1: Yang di Simpang 4 Kayu Lapis. Buat Mbak Yuni juga yang di Landak, Mbak Sisil di Embaung, buat juga Mbak Bobo yang di Kucing. Buat Ai yang di Sompu, masih kenal sama Ai enggak?
0: Masih ingat masih sekali kenal. Dengan Ai.
1: Masih ada di gabung nanti.
0: Oke, siap ditunggu Ai.
1: Buat Ai Kepo juga yang di Sibongko, buat Kalung di Punyaladi. Buat Bang Deddy semua adalah kepuasnya, buat Bang Joto RJ di Nengah Tamam. Buat Bang Henry di Entuma, Pak Il yang di Meliau. Buat Ica yang di Malawi. Nah ini buat Yuli di Sungai Mawang. Semoga sehat sama keluarganya.
0: Amin.
1: Buat Datuk Uban juga yang di London. Buat Mbah Kakung. Buat Wan Usu juga di Sambas. Salam yang terakhir yang di Tayan aja Bang ya.
0: Siapa
1: buat
0: tuh?
1: Buat Mbak Maya di Tayan.
0: Oh Mbak Maya. Baiklah.
1: Buat Bang Teguh terima kasih. Selamat malam. Bagus siap Bang ya.
0: Siap Bang Eko. Terima kasih kembali ya. Sehat selalu.
1: Selamat malam Bang Teguh.
0: Selamat malam. Dengan Bang Eko di Perintis ya. Lagunya dari Ella, judulnya Sembilu. Wah, kalau ngomongin tentang Sembilu ya, para pendengar tentunya ada beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Kita beralih dulu ke telepon WhatsApp ya. Kali ini ada Mama Indah di Ningabang. Kita coba sapa dulu Mama Indah di Ningabang. Halo, selamat malam Mama Indah.
2: Halo, semalam Bang Teguh.
0: Gimana kabarnya Mama Indah?
2: Kabarnya puji Tuhan, Bang Teguh.
0: Sehat ya?
2: Sehat puji Tuhan.
0: Mantap. Itulah kabar yang ingin didengar Mama Indah.
2: Iya, kalau Bang Teguh kabar gimana nih?
0: Kabar saya juga puji Tuhan, sehat-sehat Mama Indah, aman sampai saat ini. Amin. Mama Indah, kalau di Ngabang hari ini ada hujan nggak?
2: Nggak ada Bang Teguh.
0: Oh, nggak ada ya?
2: Ada bulannya Bang Teguh.
0: Oh, ada bulannya. Tapi kalau
2: cerah di Ngabang nih Bang Teguh.
0: Kalau tadi sore atau siang nggak ada hujan sama sekali?
2: Nggak ada sama sekali. 20 nggak ada di
0: Bang Teguh. Oh, begitu. Kalau di Sanggau udah berapa ya? Udah 2 atau 3 kali ya hujan hari ini?
2: Tuh dibilang Mbak Yuli katanya hujan sana tuh di barusan Mbak Yuli di WA mau indah nih.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Itulah apa ya? Ya syukuri aja lah ya Mama Indah ya cuacanya ya.
2: Iya, kalau Mama Indah sih sering monitor di Pro 2 Bang Teguh.
0: Oh, gitu.
2: Karena di sini bisa monitor Pro 2 Bang Teguh.
0: Oh, mantap lah kalau kayak gitu. Berarti Mama Indah nih monitornya lewat radio biasa ya?
2: Iya.
0: Oh, oke, okay, baiklah. Terima kasih ya Mama Indah ya.
2: Iya, walaupun Mama Indah tuh jauh dari Sanggau, masih bisa nih Pro 2-nya Bang Teguh.
0: Oke, mantap. Berarti jangkauannya cukup luas nih Mama Indah.
2: Iya, jelas benang suaranya Bang Teguh.
0: Oh gitu, oke deh. Mantap Mama Indah berarti. Oke Mama Indah, lagunya mungkin boleh? Lagu apa?
2: Judulnya Pengorbanan Bang Teguh.
0: Pengorbanan, dari siapa ini penyanyinya?
2: Dari John Seran.
0: Oh, John Seran. Oke, baiklah. Lagunya sambil saya carikan Mama Indah, boleh salam-salamnya?
2: Salamnya buat Joto RJ. Buat Bang Pa'er.
0: Oke.
2: Iya, buat Ai Susah Senang. Mbak Yuli.
0: Oke.
2: Bi Yul. Datuk Uban. Buat Wanusu.
0: Oke.
2: Buat Bang Swidi juga. Siapa lagi nih ya?
0: Siapa lagi?
2: Yang di Tekongnya lagi monitor nih sana tuh buat Mbak Elsa.
0: Oke.
2: Bang Jali. Bu Esti, Pak Wai, Kakek Ririn, Pak Mansam. Mbak Murti juga.
0: Oke.
2: Buat Bu Esti dah udah tadi ya?
0: Udah.
2: Siapa lagi yang buat Mbak Susil?
0: Mbak Susil, oke.
2: Ya, buat kawan kita juga yang di Pahoman Landa juga nih.
0: Siapa tuh?
2: Buat Mbak Yuni.
0: Oh, Mbak Yuni, oke.
2: Iya. Siapa lagi nih ya?
0: Siapa lagi?
2: Yang salamnya dirangkul aja, tanpa kecuali.
0: Oke, okay, baik Mama
2: buat
0: Indah.
2: Buat juga nih, siapa nih? Buat Pak Alek juga nih.
0: Oh, Pak Alek, oke.
2: Iya, mudah-mudahan monitor ya.
0: Oke, okay, semoga ya Mama Indah ya.
2: Iya.
0: Ada lagi?
2: Adakah lagunya nih, Bang Teguh?
0: Ada lagunya dari John Seran, Pengorbanan.
2: Iya, harus ada pengorbanan Bang Teguh.
0: Oke, okay, betul sekali. Dalam segala hal ya Mama Indah ya.
2: Iya, okay, kalau nggak ada pengorbanan tuh nggak ada artinya Bang Teguh.
0: Ah, betul sekali, jadi kalau ada pengorbanan lebih bermakna gitu ya Mama Indah ya.
2: Iya, pas tepat tuh benar.
0: Pas betul. Tepat sekali, oke okay, baiklah. Oke okay, Mama Indah, salam buat Bang Sarinus ya.
2: Iya, Bang Sarinus selalu dia Bang Teguh.
0: Oke okay, mantap, amin.
2: Nggak apa-apalah Mama Indah yang wakili dia yang gabung ya.
0: Oke okay, siap Mama Indah, aman-aman sudah terwakili ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Mama Indah. Selamat malam.
2: Iya, makasih. Selamat malam. Semoga sehat selalu Bang Teguh.
0: Amin.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu kembali. Terima kasih. Oke, dari Mama Indah di Ngabang. Lagunya dari John Seran ya, dengan judul Pengorbanan. Nah, segalanya butuh pengorbanan ya, pendengar, kata Mama Indah. Karena kalau ada yang namanya pengorbanan, itu segala yang kita lakukan, segala usaha yang kita giatkan menjadi lebih berarti dan juga bermakna. Oke, di belakangnya Mama Indah kembali, kita kembali ke telepon biasa ya. Ada siapa dan di mana, kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Oke.
3: Selamat malam, Bung Teguh, apa kabarnya?
0: Iya, kabar saya baik-baik saja. Dengan Mbak Elsa ya?
3: Alhamdulillah, masih kenal juga ya, iya. Walaupun sudah lama tidak Mengundara ya bersama Bung Teguh.
0: Suara Mbak Elsa ini apa ya, termasuk khas nih Mbak Elsa di telinga saya.
3: Oh begitu ya.
0: Iya begitu.
3: Cuma Bung Pido aja yang belum deh. Masih bisa kita ganti-ganti nama kalau sama Bung Pido.
0: Oh kan? Gitu.
3: Iya. Kalau satu minggu kita tidak ngomong sama dia ada lupa lagi dia sama suara kita.
0: Oke okay, kan? Baiklah kalau begitu. Mungkin dia lebih harus lebih apa ya, harus lebih meneliti gitu ya.
3: Iya.
0: Sehat ya Mbak Elsa kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu.
3: Cuman udah ngantuk ini, udah pejam-pejam mata kita.
0: Waduh,
3: ya.
0: Waduh, udah pejam-pejam. Cuaca gimana di sana nih Mbak Elsa?
3: Alhamdulillah aman.
0: Aman ya?
3: Tadi kemarin aman, tidak ada hujan. Tadi waktu sholat Idul Adha aman juga.
0: Oke.
3: Okay. Sampai kegiatan kurban juga aman ya, panas terik malah. Ya.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Berarti cuaca sangat-sangat mendukung ya Mbak Elsa ya?
3: Sangat mendukung luar biasa.
0: Oke. Okay.
3: Padahal di Sanggau, di Putiarat malam kemarin itu hujan, kata Mbak Ling tuh subuhnya hujan juga.
0: Iya betul. Jadi berbeda lah ya, walaupun nggak terlalu jauh gitu ya Mbak Elsa ya, tapi itulah yang namanya cuaca. Ah, lagunya Mbak Elsa?
3: Lagunya, salah dirimu kan, nggak salah ya dari siapa? Andra Respati.
0: Salah dirimu Andra Respati ya?
3: Iya, okay. Salamnya
0: silakan.
3: Terutama Mbak Muteku lagi siaran.
0: Okay.
3: Selamat malam, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati.
0: Okay.
3: Tadi ada yang lewat, Mama Indah ya. Ada Mbak Ling, Leng okay. Jablay, Makcik Nila, Bang Ajis, Kakek Panji, Kakek Jupin, Kakek Ririn,
0: okay.
3: Mak Boboy, Pak Cik Padil, Disanggau Mbak Miati.
0: Okay.
3: Bung Eko, Mbak Maula, ada juga Mbak Nani. Mbak Nani sering lupa melesan jenggol, padahal sering jenggol kita.
0: Oh,
3: ya.
0: Oh gitu.
3: Maaf,
0: Mbak
3: Nani ya.
0: Siap. Dimaafin
3: udah
0: katanya.
3: Nenek-nenek udah lupa ya.
0: Waduh. Siap Mbak Elsa.
3: Ada Ifata Puka.
0: Oke.
3: Okay. Ada Bung Pael, Abu Dendi. Ada juga Mbak Yuli, okay. Mbak Santi, Mbak Viola, Mbak Farida. Ada juga di Samba Swan Usu, Pak Usu, Lanius, ada Putra Tolato, ada juga Kakek Ubat di mana ya? Pokok Kakek Ubat lah, Kakek Gaul.
0: Kakek Uban ya?
3: Ada Mbah Kakung.
0: Mbah Kakung.
3: Suaranya di mana Mbah Kakung ya?
0: Di mana nih?
3: Di mana nih?
0: Monitor Mbah Kakung.
3: Mungkin lagi keriting ya.
0: Betul.
3: Ada Kak Long yang lagi bergulung-gulung.
0: Siap.
3: Satu lagi yang jauh di sana, Bung
0: siapa
3: Tokyo,
0: tuh?
3: Bung Tokyo, Bung Widi di Tokyo.
0: Oh, Bung Widi di Tokyo, oke.
3: Okay. Iya, yang belum disenggol mohon maaf lah ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Yang lagi menitur lah, selamat malam semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Bersama kita ya, selalu kompak lah udara kita yang teguh ya.
0: Oke, okay, Mbak Elsa betul sekali.
3: Semoga aman-aman saja ya.
0: Siap.
3: Bercanda itu biasa, jangan diambil hati ya.
0: Betul.
3: Oke, buat Bung Teguh, terima kasih ya.
0: Oke, Mbak Elsa.
3: Selamat malam, semangat malam. Oh, di budaya lupa Bu Hesti.
0: Oh, Bu Hesti. Marah nanti ya.
3: Ya, Bung Hesti sama Bung Teguh.
0: Okay,
3: soalnya
0: deh.
3: Udah berapa bulan nggak pernah ngomong sama Bung Teguh.
0: Nah,
3: kan?
0: Itulah. Jadi agak gimana gitu ya.
3: Iya, sampai Bung Pido sering saya bilang Bung Teguh tuh, katanya ini pengen dengar Bung Teguh kali ya, katanya.
0: Nah. Oke, okay, baik.
3: Oke, okay, terima kasih Bung Teguh ya.
0: Oke, okay, Mbak Elsa, terima
3: selamat
0: kasih.
3: Selamat malam, semangat malam.
0: Oke, okay, baik Mbak Elsa. Selamat malam, semangat malam, sehat selalu buat Mbak Elsa ya. Lama juga ya nggak dengar suara Mbak Elsa nih pendengar. Dan akhirnya malam ini kembali terdengar. Oke, satu penelpon kembali ya sebelum kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request. Kita coba sapa kembali ada siapa dan di mana. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Muncul juga nih Kak Long nih.
4: Masih ingat
0: masih lah ya. Suara Kak Long ini juga termasuk khas nih.
4: Khas
0: ya. Khas Sanggau suaranya.
4: Apa kabar nih?
0: Kabar sehat Mbak Long. Mbak Long gimana kabarnya?
4: Kak Long, semoga Kak Long ini sehat selalu nih.
0: Udah begulung kata Mbak Elsa tadi benar kah?
4: Benar.
0: Oh benar ya. Berarti gak salah Mbak Elsa ya. Nih
4: jam segini kena bulung dah kan.
0: Betul lah. Jam-jam segini. Apalagi cuaca di Sanggau nih colap kan, Kak Long kan.
4: hujan tadi guyur Long nih.
0: Itulah saja pas siangnya. Sangat-sangat mendukung lah cuaca nih Kak Long.
4: Benar.
0: Nah, gimana sholat idnya tadi? Aman-aman aja Kak Long?
4: Aman
0: ya. Selamat apa ya? Selamat merayakan Idul Adha ya Kak Long ya bersama keluarga.
4: Amin.
0: Oke. Nah, Kak Long, gimana nih kondisi apa di kampung Kak Long malam hari ini? Masih ada gerimis kah kira-kira atau udah aman-aman aja cuacanya?
4: Udah aman.
0: Udah aman ya. Tapi masih colap ya?
4: Masih colap ya. Pandai peta.
0: Siap. Oke Kak Long, lagunya mungkin.
4: Lagunya Gojek aja lah.
0: Gojek yang siapa nih?
4: Ngikut tiga-tiganya.
0: Oh, ngikut tiga-tiganya. Oke lah kalau
4: sampai
0: begitu.
4: Kita tidur, dengar lagunya.
0: Iya.
4: Sambil begulung kayak udang.
0: Aduh, hai. Bahaya juga ya kayak udang ya. Salam-salamnya, silakan.
4: Salamnya buat Bang Pido, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Kak Long doakan semoga cepat dapat momongannya.
0: Amin. Ini dengan Bang Teguh Kak Long.
4: Buat Nana Elsa tadi.
0: Oke.
4: Terima kasih singlenya, jangan nyenggol ke jatuh ke pari.
0: Nah itulah, nggak usah kuat-kuat ya Mbak Elsa ya. Pelan-pelan
4: buat
0: Mama ya.
4: Indah. Bang Eko, Mbak Kakung, Datuk Uban, Tuan Pak El, Dek Yuni, Dek Yuli, buat Bang Nendi, buat Ai sama Nek, masuk Ai.
0: Masuk Ai, monitor Ai.
4: Putra Segitiga, buat Bang Apple, Bang Madun, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Buat Ai Kepo. Jatuh RG, buat Rasenya, buat Mak Boboy, masuk Mak Boboy.
0: Mak Boboy, ditunggu Mak Boboy.
4: Buat siapa lagi ya? Buat Mama Yogi, Mama Yogi itu hilang tuh, tenggelam dalam.
0: Waduh, kemana nih? Tapi semoga sehat-sehat selalu ya Kak Long ya, Mama Yogi ya.
4: Iya. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Kakek Ririn, masuk Kakek Ririn.
0: Oh, Kakek Ririn. Dah begulung gak kali Kakek Ririn ini, Kak Long?
4: Begulung sebenarnya. Jangan dah begulung Kakek Ririn.
0: Itulah.
4: Malam ini.
0: Gabunglah dulu kan.
4: Tapi kalau colap, kata Bang Degu itu kan begulung ya.
0: Iyalah. Kalau dah colap ini apa boleh buat lah.
4: Itulah.
0: Okay.
4: Bapak Mansam. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
4: Bapak Usri. Bapak Usu.
0: Oke.
4: Jangan nak gulung menusuk bersih. Kak Long ini selalu gulung ya Kak Long.
0: Oh, itulah Kak Long nih ngelarang orang begulung tapi dia begulung ya.
4: Rata Uban deh, bisa enggak gulung Rata
0: Uban. Oke.
4: Ah itu aja dari Kak Long ya.
0: Oh itu aja. Oke.
4: Semangat malam sampai habis acara Kak Long nih dengarnya.
0: Siap Kak Long. Semoga enggak ngantuk lah kan udah begulung sebentar tadi.
4: Benar. Itu jadi Kak Long ya. Terima kasih.
0: Oke deh Kak Long, terima kasih kembali.
4: Selamat malamnya.
0: Oke, selamat malam, semangat malam, sehat selalu. Oke, dengan Kak Long ya di Penyeladi, lagunya Ngojek aja katanya. Oke. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini karena sudah 4 penelpon nih yang bergabung di sesi pertama Sapa Malam edisi malam hari ini. Jangan juga nanti setelah beberapa lagu ini saya putarkan gitu ya. Nanti akan saya bacakan juga pesan-pesan WhatsApp yang sudah masuk dan juga pesan-pesan singkat yang sudah para pendengar kirimkan di Sapa Malam edisi malam hari ini. Oke, lagu pertama dari requestan Bang Eko. Dari penyanyinya ini namanya Ella nih teman. Ella nih pendengar. Kemudian juga untuk judul lagunya ini Sembilu. Nah, seperti apa lagunya? Kita dengarkan berikut ini.

kencang, ia bisa menjadi ancaman yang nyata. Angin kencang mampu merobohkan pohon, menerbangkan atap rumah, hingga membahayakan keselamatan jiwa kita. Saat cuaca mulai tak bersahabat, segera masuk ke dalam bangunan yang kokoh. Jauhi jendela kaca dan hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho atau tiang listrik. Amankan barang-barang di luar rumah. Pastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar angin tidak masuk dengan kuat. Jika sedang di luar ruangan, cari tempat perlindungan yang terdekat. Lindungi kepala dan jauhi benda-benda yang mudah tumbang. Ingat, waspada adalah kunci keselamatan. Angin kencang bisa datang kapan saja, tapi dengan kesiapan kita bisa menghadapinya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Oke, terima kasih pendengar buat Anda yang masih stay tune ya di Pro 1 Sanggau. Di malam hari ini masih di Sapa Malam, masih bersama saya Teguh Samuel di meja siaran. Oke, baik para pendengar, kalau tadi di sesi yang pertama kita udah terima telepon gitu ya dari beberapa pendengar yang sudah bergabung. Nah, sesi kedua ini saya akan bacakan beberapa pesan WhatsApp dan juga pesan SMS yang sudah masuk dan sudah dikirimkan. Pesan yang pertama dari WhatsApp ya, dari Bi Yuli di Sungai Batu. Selamat malam, Sapa Malam, Bi Yul mau request lagu Mencari Alasan dari Eksis. Salam-salamnya buat Bang Dendi, Bang Jali, kemudian Putra Mayau, Ma Indah, Kakak Yuli, Kak Long, Ai di Sompu, buat yang baca terima kasih, cuaca colap katanya. Oh ini Agah Bang Teguh katanya, Agah baik-baik Bi Yul. Gimana Agah Bi Yul, semoga Agahnya sama gitu ya dengan saya, baik-baik aja dan tetap semangat tentunya. Oke, terima kasih Bi Yul. Kemudian berikutnya, selamat malam, aku Randy dari Subah Sambas. Ini pendatang baru katanya dalam acara Sapa Malam. Salam buat semua pendengar setia acara Sapa Malam RRI Sanggau. Saya tidak lupa salam buat Bung Lanius, tetangga saya katanya. Kemudian mau request lagu grup band Lela berjudul Anak Muda. Buat Bung Teguh di meja siaran sehat selalu dan lancar selalu, terima kasih. Emang anak muda umurku 14 tahun katanya. Oke baik, terima kasih Randy ya di Subah Sambas. Salam kenal kembali dan semoga sehat selalu. Kemudian di belakangnya Randy ada Joto RJ nih para pendengar. Selamat malam, Sapa Malam, aku Joto RJ, request lagu Aduh Rindu dari Obi Mesak katanya. Salam-salamnya buat Bang Eko, Mama Indah, Yuli, Yuni, Miati, Wanusu, Kalong, Bunda Hesti, Mama Yogi, Paman Sam, Aisusa Senang, Mama Boboy untuk Bang Teguh, selamat malam dan terima kasih dari Joto RJ, cuaca berawan katanya. Baik, terima kasih Joto RJ. Kalau di Sanggau ya, di Sanggau Kota ini juga sepertinya berawan ya, sepertinya. Hanya saja memang untuk cuacanya ini memang seperti yang Bi Yul sampaikan tadi gitu ya, masih sangat-sangat colap. Oke, di belakangnya Joto RJ. Satu pendengar kembali, selamat malam Bung Teguh yang sedang bertugas di meja siaran, pinjam suaranya ya katanya. Oke, baik. Salam baik buat Mbak Elsa katanya. Selamat Idul Adha sama kita Mbak, udah nenek-nenek katanya. Oh iya Mbak Elsa, numpang tanya apakah dulu pernah salah satu di travel katanya. Buat Bang Teguh terima kasih ya waktunya lewat suaranya. Salam jaya selalu di udara dari Mbak Nani di Sanggau City. Baik Mbak Nani, terima kasih kembali, sehat selalu dan juga semoga tetap semangat di kesempatan malam hari ini. Oke dia pendengar, itu dia tadi beberapa para pendengar ya yang sudah berkirim pesan melalui WhatsApp pesan ya, dan juga sudah aku bacain, sudah saya bacakan tadi. Dan tentunya buat para pendengar yang masih ingin bergabung di sesi layanan telepon setelah beberapa lagu berikut ini. Dan jadi pastikan untuk tetap stay tune di Pro 1 Sanggau ya di FM 97 MHz.

Sampah terlihat kecil sering diabaikan. Tapi saat menumpuk dan tak terkelola, dia bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Saluran air yang tersumbat sampah dapat memicu banjir. Tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit, bahkan memicu kebakaran saat kering dan mudah terbakar. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih, terutama di selokan dan aliran air. Langkah kecil seperti membuang sampah pada tempatnya bisa mencegah bencana yang lebih besar. Ingat, sampah yang kita abaikan hari ini bisa menjadi bencana di esok hari. Waspada, peduli, dan mulai dari diri kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya suara emas dan cinta lagu kebangsaan Indonesia, inilah saatnya tunjukkan bakat terbaik kamu di Gita Fest RRI 2026. Kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 20 Mei 2026. Syaratnya mudah. Warga negara Indonesia dengan usia 16 sampai 25 tahun memiliki identitas diri yang sah dan siap mengikuti seluruh tahapan kompetisi. Khusus peserta wanita tidak sedang hamil dan finalis wajib memiliki BPJS atau asuransi kesehatan. Peserta juga wajib mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bagian dari generasi muda penuh talenta dan nasionalisme bersama Radio Republik Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang dan jadilah suara terbaik Indonesia di Gita Fest RRI 2026. Gita Fest RRI 2026, suaramu, semangat Indonesiamu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Oke, terima kasih pendengar. Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Program 1 Sanggau ya. Masih di Sapa Malam, masih bersama saya Teguh Samuel tentunya di meja siaran. Masih semangat, masih belum ngantuk gitu ya, menemani ruang dengar Anda di jam 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan kembali kami buka ya pendengar untuk layanan telepon, silakan 0811-5756-494. Kemudian untuk SMS dan pesan WhatsApp kami juga masih tunggu Anda di 0811-5756-494. Oke, penelpon berikutnya ada siapa dan di mana, kita sapa kembali. Halo, selamat malam, semangat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, semangat malam, Bung Ganteng.
1: Oke, Bung Lanius. Nah, masuk juga Bung Lanius nih.
2: Iya, soalnya Bung, kalau saya melihat itu Pro 1 Sanggau itu, suaranya Bung Teguh di Pro 2 itu kedengaran.
1: Oh gitu.
2: Oke. Kadang-kadang saya ngomong sama Bung penyiar-penyiar lain itu ada suara bocoran, Bung Teguh itu siaran Pro 2.
1: Oh gitu.
2: Ini Bung Teguh siaran Pro 1 Sanggau ini hanya sementara atau masih hanya selamanya atau memang untuk
1: mereka? Sementara nih Bung, 2 hari aja, hari ini sama besok.
2: Oh, soalnya saya ini Bung, rindu juga mengingat monitor Radio Pro 2 Sanggau ya, digitalnya belum ada ya Bung ya?
1: Iya, belum ada, masih dalam proses pendaftaran Bung katanya.
2: Oh ya, syukurlah. Karena saya ini jujur Bung, penasaran juga dengan acara-acara Pro 2 Sanggau.
1: Oh gitu, oke. Doakan aja lah ya Bung ya, supaya lancar-lancar aja ya.
2: Iya, karena kalau saya gabung di Pro 2 Pontianak, udah puisi, terus lagu-lagu anak muda, lagu-lagu yang baru-baru lah begitu ya.
1: Betul sekali.
2: saya pun sebenarnya suka dengar lagu-lagu Pro 2 Sanggau tuh, apalagi siaran malam juga. Kalau Pro 2 Sanggau sampai jam berapa Bung acaranya tuh selesainya?
1: Sekarang sampai jam 7 malam aja Bung, tapi tergantung kalau memang penyiarnya ada 4 itu memang sampai malam biasanya, tapi lebih seringnya sampai jam 7 malam.
2: Oh begitu.
1: Betul.
2: Tapi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih ya Bung ya untuk Pro 2 Sanggau.
1: Oke.
2: Karena Pro 2 Sanggau ini khusus anak-anak muda, pas begitu.
1: Pas ya.
2: Supaya generasi penerus bangsa itu apa ya, menjadikan yang melanjutkan mendengarkan radio. Karena radio ini luar biasa. Saya yang dulu Bung, sejak kecil ya, suka radio saya. Gitu.
1: Betul.
2: Apalagi
1: sekali Bu. Apalagi
2: hiburan, informasi. Kalau TV agak kurang, televisi agak kurang.
1: Oh gitu. Berarti lebih ke radio ya?
2: Iya.
1: Bukan
2: apa, radio ini kan bisa bawa kemana-mana.
1: Betul sekali. Kalau TV apalagi, susah ya.
2: Iya. Apalagi kalau radio era digital nih.
1: Betul.
2: HP nih, kemana-mana bisa kita bawa. Terus ada kotanya, terus ada internetnya kan.
1: Nah itulah pentingnya ya Bung ya.
2: Nah, cuman kalau ada sinyal ya bisa dengarkan radio kan.
1: Iya betul sekali. Siap. Ngomong-ngomong sehat gimana ya, kabarnya Bung?
2: Puji Tuhan sehat ini.
1: Sehat ya.
2: Baru ini juga Bung jalan-jalan. Baru pulang juga lebaran adalah jadi juga.
1: Oh gitu. Kalau tempat Bung Lanius ada gawai ke Bung?
2: Ada kemarin.
1: Oh udah gawainya?
2: Bahkan itu ada artis dari Aan Baget itu datang.
1: Oh Aan Baget. Oke. Berarti ada menyaksikan ya?
2: Saya nggak pergi Bung.
1: Oh nggak pergi.
2: Waktu itu ada. Cuman paman saya yang pergi yang dari Pemangkat itu.
1: Oh gitu.
2: Ada dia video ke saya. Luar biasa katanya Aan Baget. Dia kan memang Aan Baget ini kan lagu-lagunya juga luar biasa sih lagunya.
1: Iya gitu. Benar sekali.
2: Saya pun termasuk suka juga saya dengar Aan Baget. Aan Baget ini kan ada dua versi, ada dangdut versi Indonesianya, ada Dayak-Dayaknya begitu.
1: Betul sekali.
2: Ya siap.
1: Lagunya Bung silakan. Masih lagu dapat lagu
2: dari Rudal Bung Bara.
1: Rudal Bara.
2: Bara ya.
1: Bara apa nih? Bara api atau bara apa nih?
2: Boleh, bara api boleh.
1: Bebas ya.
2: Selamat juga buat Bung Teguh. Semoga akhir sampai nanti, sampai di akhir hayat ya Bung ya.
1: Amin Bung, terima kasih ya.
2: Kalau sudah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh dicerai-berai oleh manusia, tidak boleh.
1: Betul sekali, ada ayatnya itu ya.
2: Iya ada, hanya maut yang bisa memisahkan.
1: Betul sekali Bung.
2: Kalau ada goda-godaan di luar, jangan didengar ya, Bung ya.
1: Siap, Bung, aman.
2: Tidak boleh.
1: Karena kalau udah memutuskan untuk menikah, berumah tangga itu kan harus udah komitmen, Bung.
2: Iya, komitmen gitu. Kayak betul. Saya ini berapa kali gagal terus. Jadi memang jujur sih Bung agak kecewa saya. Sampai sekarang pun kalau ingat-ingat itu kecewa saya.
1: Tetap semangat gitu. Ya Bung ya.
2: Itulah. Okay. Kan secara manusia Bung, secara manusia ya Bung ya.
1: Yeah.
2: Rasanya ingin saya gitu kan. Maksudnya mau saya apa ya? Kalau maaf kata, mau saya apa ya? Mau saya gitu kan lah. Tapi ya ingat dosa. Maka sesuai lagu dengan Bung Fido tadi. Okay. Lagunya apa? Gila tentu.
1: Lagunya gila judulnya ya. Tapi ya, jangan sampai ikutan gila Bung, bahaya gak nanti.
2: Itu.
1: Oke, salam-salam ya, silakan Bung.
2: Ya, salamnya Biyul. Nah, tadi ada Randy ya Bung ya.
1: Iya, Randy betul sekali.
2: Itu tetangga apa? Saya di dia di bagian RT 7, kalau saya bagian subah bagian bawah.
1: Oh gitu. Atas. Pantas gitu. Dia bilang RT tetangga Bung Lanius katanya.
2: Iya. Karena dekat gitu. Oh beliau gitu. Memang masih sekolah SMP gitu.
1: Oh masih SMP ya, masih. Oh ya 14 tahun ya katanya tadi ya.
2: Iya. Iya okay. SMP. Karena dia sudah lama sih sebenarnya, man. Itu kan malu-malu.
1: Oh gitu.
2: Malu-malu sekali. Lagunya ya mantap juga tuh lagunya pas ya Bung ya.
1: Oke, okay. Salam kenal Bung buat beliau, tolong sampaikan ya.
2: Iya,
1: kalau ketemu langsung.
2: Dia. Okay, dia pakai digital dia monitornya Bung.
1: Oh, RRI digital. Oke okay lah.
2: Iya. Oke okay lah kalau gitu salamin ke Danang Koja Bung ya.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih ya.
2: Terima kasih. Yo, selamat malam.
1: Oh, oke, okay. Selamat malam kembali. Terima kasih. Oke, dari Bung Lanius ya di Subah Sambas. Ini kabarnya baik-baik aja kata Bung Lanius. Kemudian juga gawainya udah ya kemarin kata Bung Lanius. Dan tentunya juga kedatangan artis daerah ya yang cukup terkenal gitu ya di Provinsi Kalimantan Barat. Dan teman Pro 2 gimana kalau di tempat para pendengar semua ya? Saya jadi kebawa teman Pro 2 gitu ya. Mohon maaf tentunya para pendengar. Gimana di tempat para pendengar semua, apakah sudah pada gawai gitu ya? Ataupun masih ada kampung-kampung para pendengar sekalian yang mungkin sedang mempersiapkan gitu ya untuk melaksanakan yang namanya gawai. Nah tentunya buat yang masih melakukan persiapan, lakukanlah persiapan dengan sebaik mungkin dan juga sematang mungkin. Oke, di belakangnya Bung Lanius, ada siapa dan di mana? Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, selamat malam.
1: Oke, ini dengan Bung Pael benar?
0: Baik, pandai Bung ya. Bung.
1: Benar ya?
0: Iya, ya.
1: Oke, gimana Bung Pael kabarnya di Meliau?
0: Sehat,
1: oke ya. Baiklah puji Tuhan. Cuaca ya. Gimana di Meliau malam hari ini?
0: Cuaca colap.
1: Oh cuaca colap ya. Berarti colap ya. Di Sanggau, colap di Meliau, kemudian di mana ya. Lagi colapnya nanti ini?
0: Kemudian itu.
1: Wah. Iya.
0: Okay. Tadi sore hujan.
1: Bung Pael, tempat Bung Pael udah gawai kah?
0: Tanggal 8-9 kayaknya pemulai gawai.
1: Bulan Juni ya, bulan 6 ya?
0: Bulan 6, 8-9.
1: Oke, okay, baik. Semoga gawainya lancar-lancar aja dan persiapannya aman-aman aja ya, Bung ya?
0: Amin.
1: Oke, okay, baik. Bung Pael, gimana?
0: Tapi Bung, kena ini, kepegawainya itu kena bencana bagi kita ini.
1: Oh, gimana tuh?
0: Babi aja kena itu, kena.
1: Oh, penyakit. Sampar. Oh, itu kena. baru-baru ini kah?
0: Belum mulai ini, tengah-tengahnya ini.
1: Padahal lagi apa ya, lagi dibutuhkan gitu ya. Memang yang namanya sampar apa ya, sampar B2 itu susah untuk dihindari Bung Pael, karena pernah mengalami juga beberapa tahun lalu.
0: Iya, ini habis ini ada yang 30 lebih ekor, ada satu lebih ekor orang.
1: Waduh, itu apa enggak nangis darah ya kata orang ya, ibarat bahasanya ya.
0: Ada yang kemarin tuh 15 ekor babinya ini, kandungnya satu hari tapi 15 ekor.
1: Oh gitu, waduh, turut prihatin nih Bung Pael dengan kondisinya.
0: Tapi masyarakatnya aman, Bung Anu, Bung Teguh.
1: Iya,
0: masyarakatnya masih dingin, mudah-mudahan masyarakat sampai gak berarti.
1: Iya, ya, betul sekali. Yang penting jaga selalu kondisi kesehatan lah ya Bung Pael ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Lagunya Bung Pael?
0: Lagunya Bunyikan Suara Hati, dari ini, Gemesak.
1: Bunyikan suara hati ya.
0: Ya.
1: Oke, salam-salamnya silakan.
0: Ya, salam dari dia buat Bung Lanius tadi ya. Pertamanya ya, ini buat Bung Teguh ya, selamatnya Bung Teguh ya, teman-teman gue baru ya.
1: Oke, terima kasih Bung Pael ya.
0: Kemarin itu kan pas Bung Teguh tuh nikah, pas Bung Teguh langsung pindah ke itu.
1: Itulah. Itulah saya bilang rindu juga dengan pendengar Pro 1 nih. Tapi diberilah kesempatan malam hari ini siaran.
0: Ya, oke lah ya. Bu Endos tadi ya. Ada Bu Nesti.
1: Okay.
0: Ada Mama Indah, ada Wiyul. Ada apa, Cak Desu. Okay. Ada Cauban. Ada Mbak Miati, Barista juga. Ada siapa lagi ya. Kayuli, Kayuni juga. Mama Boboy. Ada Demola.
1: Ada lagi?
0: Paman Sam. Ya, oke lah. Itu aja Bu ya.
1: Oh, itu aja. Yang lain dirangkul aja ya.
0: Yang lain dirangkul aja ya.
1: Oke, deh siap.
0: Saya berpat Bu Degu ya. Terima kasih. Selamat malam. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Pael. Terima kasih ya. Selamat malam. Semangat malam dan semoga sehat selalu. Nah, ini kabar yang agak kurang pas ya, teman Pro 2 ya. Di daerah Bung Pael ini terjadi wabah penyakit gitu ya yang menyerang peliharaan dari masyarakat, yaitu menyerang B2. Padahal sebetulnya kalau kayak acara-acara gawai itu kan memang yang namanya B2 itu memang sangat-sangat dibutuhkan gitu ya, teman Pro 2 ya. Tapi keadaan ataupun fakta di lapangan ini berbeda begitu. Tapi semoga wabahnya segera hilang gitu ya, supaya warga masyarakat juga bisa menjadi tenang. Oke, di belakangnya Bung Pael, satu penelpon kembali. Ada siapa dan di mana? Halo, selamat malam, semangat malam. Oke, sepertinya belum terhubung ya pendengar ya. Dan tentunya coba kita sapa kembali. Oke, baik. Belum terhubung kembali ya pendengar ya. Boleh coba silakan di 0857-5381-0365. Nah, buat pendengar yang juga ingin bergabung di telepon WhatsApp ya, silakan masih ditunggu juga di 0811-5756-494. Halo, selamat malam, semangat malam.
3: Halo, selamat malam, semangat malam, sapa malam Bang Teguh.
1: Oke, dengan Mbak Miati di sana, betul ya?
3: Oni Agah.
1: Ah, Agah, baik-baik. Mbak Miati, Oni Agah, apa berita?
3: Berita baik-baik juga.
1: Baik-baik juga. Colap ya, ya Mbak Miati ya, cuacanya ya.
3: Oh, colap nih Bang Teguh.
1: Itulah, nyaman begulung kata Kak Long tadi itu.
3: Oh. Tumben Bang Teguh di siaran malam, siaran Pro 1.
1: Iya, itulah karena banyak ini kan, banyak yang cuti, banyak yang libur kan pas Idul Adha ini. Jadi di
3: Tapi Pro 1 Pro 2-nya gangguan kah?
1: Pro 2-nya enggak bisa dimonitor kah Mbak Miati?
3: Enggak bisa.
1: Oh, nanti saya coba tanya teman-teman tekniknya Mbak Miati ya. Biasanya gangguan jaringan biasanya.
3: Memang beberapa hari lalu yang Pro 2-nya yang gangguan, ini Pro 1.
1: Oh gitu.
3: Ini Pro 2-nya. Iya.
1: Oke, nanti dicoba diperiksa ya Mbak Miati ya.
3: Iya, soalnya bagus juga sih itu suaranya jernih gitu. Kalau kadang yang Pro 2-nya, Pro 1-nya keprosok dong tubuh.
1: Oh gitu. Jadi justru sebaliknya gitu ya.
3: Iya, tapi ini Pro 2-nya ikut Pro 1 juga.
1: Gitu.
3: Gabung sekarang.
1: Oke, nantilah dicarilah masalahnya ya Mbak Miati ya.
3: Oke.
1: Oke deh. Nah, lagunya Mbak Miati masih dapat nih.
3: Lagunya Lumpur dan Berlian.
1: Lumpur dan Berlian. Waduh, ini sangat-sangat berbeda ya antara Lumpur dan Berlian ya.
3: Beda yang lain daripada yang lain kan.
1: Benar, karena Lumpur sama Berlian kan apa ya, berlawanan gitu ya.
3: Iya. Sebenarnya sih Berlian sebenarnya, tapi Berliannya jatuh ke Lumpur.
1: Iya, benar sekali. Tapi ada orang bilang Mbak Miati kalau apa ya, kalau Berlian itu walaupun dilempar ke Lumpur gitu ya, diambil, didapat itu tetap Berlian katanya, tetap berharga. Betul. Katanya. Beda memang sama Lumpur gitu ya, kalau dilempar ke Berlian nggak berharga dia.
3: Lumpur tuh maunya untuk nanam padi aja Bang.
1: Betul, di sawah-sawah gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: Nanam padi, nanam kangkung, lagi ginger itu mantap.
1: Mantap. Jadi apa ya? Jadi ada sayur, stok sayur gitu ya.
3: Betul, ada sayur, ada padinya kan.
1: Betul Mbak Miati, ada sayurnya, ada nasinya. Salam-salamnya iya. Mbak Miati, silakan.
3: Salamnya terutama untuk Bang Teguh, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, keluarga tercinta.
1: Amin, terima kasih.
3: Selamat buat Aijemur Sawit. Mbak Kakung ini udah lama gak ada gabung ke Goyang.
1: Itulah ditanyakan sama siapa tadi? Sama Mama Mbak Elsa, enggak salah yang nanya ya tadi.
3: Kadang itu beliau tuh ke rumah anaknya yang di Rasau, kalau enggak salah enggak ada sinyal situ Bang Tugu.
1: Oh gitu, bisa jadi. Bisa jadi Mbak Miati.
3: Iya, kayak waktu itu kan gitu, gak bisa pikir kan pulang ke kampung, pulang ke Jawa kan. Rupanya ke rumah anaknya yang di Rasau enggak ada sinyal,
1: gitu. Dia bilang gitu. Bisa jadi.
3: Ya, semoga sih saya selalu
1: bersama keluarga
3: persintanya.
1: Harapan ya, kita ya. Begitu Mbak Miati.
3: Iya. Bunda Esti, gabung Bunda Esti.
1: Ah, Bunda Esti juga ngilang nih katanya Bunda. Nih. Ngilang kemana nih Bunda nih?
3: Ada Pak Alek juga, gabung Pak Alek di Sungai Jaman.
1: Ah, Pak Alek. Ditunggu.
3: Terima kasih Pak El dari salamnya sukses selalu.
1: Amin.
3: Terus ada Kakek Ririn, Kakek Ririn.
1: Ah, udah begulung kali Kakek Ririn nih.
3: Banyak lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali.
1: Oke, deh Mbak Miati.
3: Selamat bertugas, selamat malam, selamat malam, nanti pulangnya hati-hati.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih, Tuhan memberkati
1: kita. Amin. Oke, itu dia Mbak Miati ya di Simpang Embaung, tetangga yang tidak jauh dari rumah. Kabarnya baik-baik aja kata Mbak Miati. Lagunya Lumpur dan Berlian. Nah, kalau kita lihat dari judul lagunya ya, para pendengar, ini sepertinya liriknya penuh makna gitu ya. Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang namanya lumpur dan berlian itu adalah dua benda yang berbeda dan juga tentunya maknanya gitu ya. Kemudian nilainya dalam kehidupan itu sangat-sangat bertolak belakang. Oke, baik, di belakangnya Mbak Miati satu penelpon kembali sebelum kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request. Ada siapa dan di mana? Halo, selamat malam, semangat malam. Oh, belum diangkat ternyata. Halo, selamat malam, semangat malam.
4: Selamat malam, Bang Teguh.
1: Oke, dengan siapa di mana ini?
4: Viola di Makassar.
1: Oh, Viola di Makassar, baik. Gimana kabarnya Viola?
4: Baik, sendiri gimana kabar?
1: Iya, saya juga kabarnya BBS kata Mbak Elsa baik-baik selalu.
4: Baik-baik sayang. Bercanda ya.
1: Iya, aman. Gimana cuacanya di tempat Mbak Viola malam hari ini?
4: Makassar lagi panas-panasnya.
1: Oh, lagi panas-panasnya. Tapi hati nggak panas ya?
4: Enggak dong,
1: jangan sampai. Ah, betul sekali, karena kalau hati panas.
4: Pernah sih ya, beberapa kali masuk ya dulu tapi.
1: Iya dulu, saya juga ini jadi apa ya, jadi ingat gitu ya, nama Viola ini memang pernah masuk kemarin. Cuma karena
4: dulu, sekali-kali ya, kalau
1: iya. Waktu apa ya, waktu 2024 ya mungkin ya.
4: Maybe, benar.
1: Iya, sepertinya begitu.
4: Waktu itu dia pulang kantor.
1: Oh gitu.
4: Dengar Bang Teguh kalau nggak salah sih.
1: Oke, sepertinya begitu ya. Viola, gimana ini kalau suasana apa ya, suasana Idul Adha di tempat Viola gimana nih hari ini? Lancar-lancar aja kah untuk kegiatan masyarakatnya?
4: Lancar aja ya. Lancar aja, jalanan sepi di mana-mana.
1: Oke, sama berarti dengan di Sanggau ya. Memang apa ya, mungkin masyarakat fokus di rumah masing-masing gitu ya. Dan juga bertepatan
4: juga
1: dengan hari libur.
4: Mungkin yang banyak juga yang pulang kampung kali ya.
1: Betul.
4: Karena lumayan ya.
1: Iya.
4: Liburnya, ya nggak sih?
1: Dari hari Jumat, Rabu ya, sampai hari Minggu.
4: Jumat hari kejepit, Sabtu, Minggu, udah lengkap, udah pulang kampung deh.
1: Betul sekali. Nah, Viola nggak pulang kampung nggak?
4: Pulang kampung
1: nggak? Gimana?
4: Bang Vidonya pulang kampung ya?
1: Enggak, Vidonya ada. Cuma dia tadi siaran siaran siang ya. Ada kok dia di Sanggau, nggak balik ke Jogja dia. Oke, Viola lagunya lagu apa nih?
4: Masih bisa kah Bang?
1: Masih bisa satu lagu, masih aman.
4: New Entry kah? Bebas.
1: Iya, bebas. Lagu lawas, lagu oldies?
4: New Entry bisa nggak?
1: New Entry ya?
4: Lagunya apa ya? Anima aja deh, Bintang.
1: Bintang, Anima ya? Oke, boleh. Ya. Oke, salam-salamnya mungkin?
4: Saya hanya buat... Tanglanio.
1: Oke.
4: Okay. Bunda Natalie, mm-hmm. Natalia.
1: Oke.
4: Okay. Siapa? Mak Boboy.
1: Mak Boboy.
4: Mama Indah yang ingat Mama Indah, mm-hmm. Mama Merla.
1: Oke.
4: Okay. Mbak Elsa. Mm-hmm. Putra Natalato.
1: Oke. Okay. Ada lagi?
4: Siapa lagi, Bang?
1: Siapa
4: semuanya
1: lagi?
4: Deh yang lagi monitor.
1: Oh gitu. Oke, okay, baiklah.
4: Tidak terkecuali.
1: Mm-hmm. Ada lagi?
4: Special. Special buat semuanya aja. Selamat beristirahat ya.
1: Oke okay, deh, baik. Terima sambil kasih ya, Viola apa, ya.
4: Sambil dengerin Bang Teguh bercuap-cuap.
1: Siap, siap. Temanin apa ya? Temanin ngembun ya?
4: Maaf, Bang Teguh di Pro 2 ya?
1: Iya, betul. Udah pindah sekarang.
4: Oke. Okay. Berarti dia bisa dengar ya, melalui
1: iya.
4: digital ya?
1: Boleh, tapi kalau untuk di era digital belum ini, belum didaftarkan ya Viola ya, masih proses katanya.
4: Oh belum.
1: Iya, kira betul, ya. Ditunggu aja ya.
4: Karena Viola panggil Bang Vido, Bang Teguh, karena Viola ingat sih kan nah, satu nama itu Bang Teguh.
1: Oh
4: Bang
1: gitu.
4: Vido, Bang Teguh, bukan ini.
1: Ya mungkin yeah. apa ya, mungkin mirip-mirip kali ya sekilas ya, sekadar suara yeah, ya.
4: Karena kan cuma satu nama waktu itu kita.
1: Mm-hmm. Oke okay, baiklah.
4: Ya wes lah. Mm-hmm. Oke okay deh Bang Teguh.
1: Oke.
4: Okay. Selamat beraktivitas ya.
1: Oke okay deh siap. Terima
4: selamat
1: kasih.
4: Terus, happy terus. Terima okay. kasih. Selamat malam.
1: Oke okay, selamat malam. Terima kasih kembali. Oke okay, dengan Viola ya yang jauh di sana. Nah lagunya dari Anima nih dengan judul Bintang. Oke okay, pendengar kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request tentunya. Kita akan mulai ya dari lagu requestan dari Bung Lanius nih di Subah Sambas dari Rudal ya, band Rudal dengan judul Bara. Nah seperti apa lagunya kita akan saksikan.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tengkidok gok radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi.

0: 21.
1: Oke, pendengar, jam 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat ya. Saat ini satu pesan WhatsApp kembali datangnya dari Bang Widi ya di Tokyo. Selamat malam, selamat malam Bang Teguh Widi Tokyo Monitor. Boleh rek lagu Terlalu Manis dari Slang. Kirim salamnya buat Bu Farida di Palu, Ayu Masohi di Maluku, kemudian Bu Resmi di Singaraja, Viola di Makassar, Bung Lanius, Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Boboy, dan salam yang lain dirangkul aja. Buat Bung Teguh, selamat bertugas sampai tuntas. Arigato katanya. Oke, baik. Arigato kembali ya untuk Bang Widi di Tokyo. Semoga sehat selalu. Dan pendengar, demikian ya kebersamaan kita di Sanggau malam ini. Dan juga dua lagu terakhir ya. Requestan dari Bang Widi dan juga requestan dari Kak Viola di Makassar menjadi lagu penutupan di perjumpaan kita di Sapa Malam ya, edisi malam hari ini. Dan tentunya terima kasih buat pendengar yang sampai saat ini masih setia mendengarkan RRI Pro 1 Sanggau. Dengarkan selalu RRI Pro 1 Sanggau ya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Dan pendengar, akhir kata saya Teguh Samuel pamit undur suara, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Pak.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Di hari ini, hari Kamis, Rabu ya maksudnya, 27 Mei 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Selamat pagi pendengar, dari kawasan Sabang Merah Bumi Dara Nante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau, kembali mengudara pada frekuensi 97 MHz, membawakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat berjumpa, terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pendengar. Senang sekali bisa hadir kembali menjumpai Anda di Sanggau Pagi ini. Edisi hari ini, edisi Kamis 28 Mei 2026 ya. Semoga pagi ini kami senantiasa masih jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tentu kami yang bertugas juga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Okrin, ada Bung Bagus di operator studio, Suherman di MCR mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya, akan menemani tengah ruang dengar Anda nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oh yeah. Tentu dengan doa yang kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa pagi hari ini, ya, mudah-mudahan bisa mendukung berbagai kegiatan-kegiatan kita, ya, dengan rasa syukur yang kita punyai ya pada pagi hari ini. Bagaimana waktu masih bisa kita melakukan berbagai kegiatan, ya, masih bisa bangun pagi menghirup udara segar di kawasan Sabang Merah Sanggau, ya, dan ini satu hal yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti kegiatan-kegiatan, karena ini hari kedua Idul Adha, ya, saya pikir suasana silaturahmi mungkin bersama keluarga ini masih sangat terasa begitu, ya. Dan selamat pagi juga untuk pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami, juga untuk Anda yang pagi ini mungkin sudah mulai melakukan perjalanan, ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Kami akan awali, ya, kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan satu lagu religi islami, tetap di 97 FM.

واتقوا الله واتقوا الله.

0: Oke, saudara pendengar, demikian tadi kami hadirkan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran, satu lagu religi islami. Selanjutnya kami hadirkan Jejak Rasul yang nanti akan dibawakan oleh Ustadz Saifuddin LC. Nah, kali ini tentang sahabat Nabi yang hijrah ke Abisinia.
1: Jejak Rasul.

Tidak semuanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut serta dalam hijrah ke Abisinia. Sebagian saja mengikuti rombongan untuk menuju ke Abisinia. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan. Ia adalah tokoh yang memberikan kekuatan tersendiri bagi rombongan kafilah yang menuju ke Abisinia. Selain Utsman bin Affan, ada seorang sahabat yang lainnya, yaitu Ja'far. Ia sangat dilindungi oleh Abu Talib. Bahkan ia adalah orang yang sangat ditakuti dan disegani di masyarakat Quraisy. Ia tidak merasa ada ancaman dari kaumnya. Akan tetapi kehadiran Ja'far dan juga istrinya yaitu Asma sangat diharapkan dalam rombongan itu, karena ia dibutuhkan untuk menjadi juru bicara yang bisa berkomunikasi dengan baik dan fasih kepada para pemimpin di Abisinia. Pada suatu kesempatan, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ja'far bin Abi Thalib, "Engkau mirip denganku dalam penampilan dan karakter." Ja'farlah yang beliau pilih untuk menjadi pemimpin bagi masyarakat pengasingan itu. Daya tarik serta kecerdasan diperkuat oleh Mus'ab dari Abdul Dar, pemuda yang dipercaya Nabi untuk sebuah misi penting karena bakat alamiah yang dimilikinya. Orang terkenal berikutnya adalah pemuda dari Bani Mahzum yang dikenal sebagai Shamas. Ibunya adalah saudara Utbah, namanya yang berarti petugas gereja Kristen. Disandangkan kepadanya karena pada suatu ketika Mekah dikunjungi oleh seorang tokoh terhormat dari orang Kristen dengan jabatan tersebut. Lelaki yang sangat tampan sehingga menimbulkan decak kagum. Lantas Utbah berkata, "Akan kutunjukkan kepadamu seorang Shamas yang lebih tampan darinya." Kemudian ia pergi membawa putra saudaranya perempuan itu kepada mereka. Zubair, putra Sofia, juga hadir. Begitu pula sepupu Nabi yang lain, yaitu Tulaib, putra Arwa, dua putra Umaymah, Abdullah ibnu Jahas, dan Ubaidillah serta istrinya, Ummu Habibah, serta dua putra Barrah, Abu Salamah dan Abu Sabrah. Keduanya beserta istri masing-masing. Ummu Salamah adalah wanita tercantik di antara rombongan pengungsi pertama ini. Setelah mereka berkumpul semua, Negus berkata kepada mereka, "Agama apa gerangan yang menyebabkan kalian terpisah dari kaum kalian? Sedangkan kalian tidak memeluk agamaku, juga tidak memeluk agama suku-suku di sekitar kami." Ja'far menjawab, "Wahai Raja, dulu kami adalah orang-orang jahiliyah, menyembah berhala-berhala, memakan daging yang tidak suci, melakukan maksiat, dan pihak yang kuat menerkam yang lemah. Begitulah kami, sampai Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari kalangan kami, seseorang yang garis keturunannya kami ketahui, juga kejujuran, integritas dan penghargaannya terhadap kebenaran. Ia mengajak kami kepada Allah, bersaksi akan keesaannya, menyembahnya, dan meninggalkan batu-batu serta berhala yang kami dan orang tua kami sembah. Ia memerintahkan kami untuk berkata benar, memenuhi janji, menghormati ikatan kekerabatan dan hak-hak tetangga kami. Ia melarang kami melakukan kejahatan dan pertumpahan darah. Karenanya kami hanya menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya, menjauhi apa yang diharamkannya, dan melakukan apa yang dibolehkannya. Karena alasan ini, kaum kami menentang dan menyiksa kami agar murtad dari agama kami dan tidak lagi menyembah Allah serta kembali menyembah berhala. Karena itu pulalah kami datang ke negeri Tuhan, memilih Anda dari yang lain, dan kami puas dengan perlindungan Anda. Harapan kami, wahai Raja, di sini bersamamu kami tidak akan diperlakukan semenang-menang." Lalu penerjemah kerajaan menerjemahkan semua yang disampaikan Ja'far kepada Negus. Negus kemudian bertanya, "Apakah ada wahyu ilahi yang dibawa mereka?" Maka Ja'far pun mengiyakan. Negus pun berkata, "Bacakanlah kepadaku." Hingga kemudian Ja'far membaca sebagian dari surah Maryam yang baru diturunkan tidak lama sebelum keberangkatan mereka. Ja'far pun membacakannya dengan fasih. Negus pun mendengarkannya dengan penuh haru, perenungan, hingga berasa dalam hatinya. Negus pun menangis
Begitu pula pendetanya saat mereka mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Ja'far.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela. Keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah." Dan Allah berfirman, "Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu." Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama." Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah SWT. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Hadis hasan riwayat Tirmizi wa ghairihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah tarku ma la ya'nihi, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Hadis hasan ini menjelaskan tentang pertama adalah kesempurnaan Islamnya seseorang. Jadi ada orang-orang Muslim yang mencapai tingkat kesempurnaannya karena saking dia ingin menyempurnakan keislamannya, dia selalu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, terus menyempurnakan dengan amal-amal baik. Karena dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa kelak di hari akhir, setiap saat akan diperhitungkan oleh Allah SWT, sehingga tidak ada sesaat pun baginya untuk meninggalkan waktu, menyia-nyiakan waktu selain untuk kebaikan. Tidak ada kesempatan untuk bermain-main hal-hal yang hanya akan menjauhkan dirinya dari keyakinannya kepada hari akhir. Segala sesuatu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka disebutkan di sini di antara kesempurnaannya adalah tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang memang tidak bermanfaat. Ma la ya'ni artinya sesuatu yang tidak lagi bermanfaat bagi dirinya, yaitu bagi seorang Muslim. Apa saja di antara hal-hal yang tidak bermanfaat? Misalkan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak lain itu akan menjauhkan dari kebaikan surga, menjauhkan dari ampunan Allah, menjauhkan dari rahmat Allah, mendekatkan diri kepada neraka dan siksanya. Itulah di antara yakni hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian di antara hal-hal yang tidak bermanfaat pula, melakukan kemubadiran, baik mubadir dalam hal makanan, pakaian, atau apapun. Karena telah dijelaskan bahwa mubadir itu adalah min iwan syayatin, adalah temannya syaitan. Dengan melakukan hal-hal yang seperti itu, niscaya dia telah meninggalkan atau jenjang untuk mencapai kesempurnaannya, dia terhalang oleh kesibukannya untuk melakukan hal-hal yang atau disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan banyak lagi perbuatan atau amalan atau ucapan yang tidak lain itu hanya menjauhkan diri dari taqarrub pada Allah SWT dan hanya membuatnya menjadi golongan orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hadis riwayat Abu Hurairah ini menjadi penuntun bagi kita bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan dunia ini sangatlah terbatas. Sebagaimana di dalam sebuah kalimat, sebuah ucapan seorang sahabat, bahwa hidup ini ibaratnya hanya sekedar kita berteduh, meminum air, kemudian kita pergi lagi. Ibaratnya musafir. Pada saat kita berteduh, maka disitulah kita jangan sampai terlena dengan tempat di mana kita beristirahat untuk sejenak. Karena pada dasarnya di situ kita sedang berbekal untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Mala ya'nihi, apa yang tidak perlu manfaat untuknya. Hanya hal-hal yang manfaatlah yang diperlukan untuk melanjutkan langkah-langkahnya, sehingga kelak dia mendapati apa yang telah dia kerjakan pahala. Kemudian ketika seseorang melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, niscaya kelak di hari akhir pun dia tidak akan memetik hasil.
Hanya orang-orang yang menanamlah yang akan mendapatkan hasilnya. Mayyazra' yahsud, siapa yang menanam niscaya dia akan memetik. Jadi ibaratnya dunia ini adalah tanah atau lahan, siapa yang menanam niscaya kelak dia akan memanennya. Bahkan Allah janjikan orang yang menanam satu kebaikan, niscaya dia akan mendapatkan 10 kebaikan berlipat dari apa yang telah dia tanamkan itu. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu memanfaatkan waktu menanamnya dengan kebaikan, dan kita terjauh dari apa yang telah disebutkan di dalam surah Al-As, inna wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu yang telah berlalu, demi waktu yang telah dilalui, sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Sungguh merugi manusia. Kecuali siapa? Kecuali orang yang mengisinya dengan keimanan, kebaikan, nasihat, dan kesabaran. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan tuntunannya menjadi orang-orang yang terbebas dari golongan yang merugi. Memanfaatkan setiap waktu dengan hal-hal yang manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sungguh menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Sudah mendengar baru saja kami hadirkan Jejak Rasul dan juga Inspirasi Pagi yang dibawakan oleh Ustadz Saifuddin LC di Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Semoga bisa menyejukkan suasana tengah rundengar Anda pagi hari ini. Dan selamat pagi juga kami menyapa Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami pagi hari ini, dan juga Anda yang masih standby saat ini, mungkin masih di rumah ya, masih santai atau masih menikmati secangkir kopi lain sebagainya ya, dan siap atau fight untuk dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas Anda. Kami akan lengkapi informasi Anda pendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk menyimak berita pagi ya, produksi seksi beritaan Radio Republik Indonesia Antikong Sanggau edisi hari ini. Baik, seluruh pendengar dimanapun saja Anda berada di kawasan Sabah Merah Sanggau, pagi ini cuaca cukup bersahabat ya, cerah di pagi hari ini mendengar ya, mudah-mudahan bisa mendukung berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi rutinitas Anda. Dan tetap di 97 FM RRI Sanggau.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Jadi untuk Idul Adha tahun ini, Polres Sanggo dapat
1: hari ini melaksanakan kegiatan postmortem, di mana
2: Warta Pagi selengkapnya Kamis 28 Mei 2026, saya Okrin Moboy. Berita utama, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau melakukan pemeriksaan hewan kurban setelah disembelih atau postmortem di sejumlah masjid dan surau di Kabupaten Sanggau saat Idul Adha 2026. Pengawasan Penyakit dan Pengendalian Penyakit Hewan Disbunak Sanggau, Iwan Heri Pambudi, memastikan proses pemeriksaan berjalan ketat untuk menjaga keamanan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat.
3: Pada hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau melakukan pemeriksaan hewan kurban setelah penyembelihan atau postmortem di sejumlah masjid dan surau di Kabupaten Sanggau. Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan di Sebunak Sanggau, Iwan Heri Pambudi, memastikan proses pemeriksaan hewan kurban berjalan ketat di seluruh lokasi termasuk di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau. Pada pelaksanaan kurban di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau, tercatat sebanyak 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing disembelih pada hari pertama Idul Adha. Dari jumlah tersebut, 4 ekor sapi telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan seluruhnya dinyatakan aman. Iwan menjelaskan, pemeriksaan postmortem menjadi bagian penting dalam pengawasan kesehatan hewan kurban karena sejumlah penyakit hanya dapat diketahui setelah penyembelihan dilakukan. Pemeriksaan ini juga bertujuan menjaga kualitas dan kebersihan daging sebelum didistribusikan kepada masyarakat.
1: Nah, hari ini melaksanakan kegiatan postmortem, di mana postmortem adalah pemeriksaan hewan kurban setelah disembelih yang bertujuan untuk memastikan bahwasannya daging yang akan dikonsumsi nantinya baik dan aman seperti itu. Dari total 9 ekor sapi dan 4 ekor kambing, sekarang baru 4 ekor yang kita periksa dan 4-4-nya alhamdulillah aman.
3: Iwan menyebut, berdasarkan catatan di Sebunak Sanggau, pada pelaksanaan Idul Adha tahun sebelumnya sempat ditemukan satu kasus cacing hati pada hewan kurban di lokasi yang sama. Namun hingga pemeriksaan hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah berlangsung, seluruh hewan kurban yang telah diperiksa di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau dipastikan sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Tri Putri melaporkan.
2: Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau menggelar penyembelihan hewan kurban pada hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah. Sebanyak 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing disembelih untuk dibagikan kepada ratusan warga di lingkungan sekitar masjid.
3: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau berlangsung lancar pada hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau, Abang Rajain menyebut, total hewan kurban tahun ini terdiri dari 9 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Ia mengatakan, daging kurban selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat di sejumlah lingkungan sekitar masjid. Sebanyak 606 kakak akan pembagian dilakukan merata kepada warga di RT1, RT2, dan RT3, serta para jemaah yang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau. Selain warga sekitar, panitia kurban juga memprioritaskan masyarakat kurang mampu agar dapat ikut merasakan manfaat Idul Adha. Pembagian dilakukan sejak selesai proses pemotongan hingga pengemasan daging kurban di area masjid.
4: Kalau untuk sapi, 9 ekor. Sedangkan untuk kambing, ada 5 ekor. Kalau untuk RT1, itu 132. RT2 itu 159. Sedangkan RT3... itu 130. Dan untuk apa nama yang lain dari kesehatan juga.
3: Rajain juga berharap pelaksanaan kurban di Masjid Jami Sultan Ayub Sanggau dapat terus berjalan lebih baik setiap tahunnya dengan dukungan masyarakat dan para donatur. Ia mengapresiasi seluruh panitia, relawan dan warga yang telah bergotong royong sehingga proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban berlangsung tertib dan lancar. Tri Putri melaporkan.
2: Jumlah hewan kurban di Kabupaten Sanggau pada tahun ini, 2026, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sanggau Ahmad Saukani menyebut, total hewan kurban tahun ini mencapai 845 ekor sapi dan kambing, naik dari tahun sebelumnya 750 ekor sapi dan juga kambing. Ia menyampaikan peningkatan jumlah hewan kurban tersebut di luar perkiraan panitia. Menurutnya kondisi ekonomi yang cukup sulit saat ini tidak mengurangi semangat masyarakat muslim di Kabupaten Sanggau untuk berbagi kepada sesama melalui ibadah kurban. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang telah ikut berkurban pada Idul Adha tahun ini. Selain itu, ia mengungkapkan data jumlah hewan kurban yang tercatat saat ini diperkirakan masih dapat bertambah karena belum seluruh laporan dari lapangan masuk ke panitia. Pendengar, Polres Sanggau menyalurkan hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 5 ekor kambing pada perayaan Idul Adha tahun ini. Distribusi daging kurban tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang kurang mampu hingga ke wilayah pelosok serta warga binaan Lapas Sanggau.
5: Daging kurban dari kegiatan Idul Adha Polres Sanggau diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sanggau. Kapolres Sanggau, AKBP Sudarsono mengatakan, distribusi kurban diharapkan dapat menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada Idul Adha tahun ini, Polres Sanggau melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Hewan kurban ini dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Sanggau. Selain dibagikan kepada masyarakat, dikatakan 1 ekor sapi kurban juga diserahkan kepada lapas sebagai bentuk kepedulian sosial. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi petugas maupun warga binaan dalam merayakan Idul Adha. AKBP Sudarsono menambahkan, momentum Idul Adha juga menjadi sarana meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia berharap semangat berkurban terus tumbuh sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas hingga ke wilayah pelosok Kabupaten Sanggau.
0: Baik, jadi untuk Idul Adha tahun ini, Polres Sanggau dapat melakukan kurban sebanyak 6 ekor sapi dan 5 kambing. Jadi, ini cuman kita dari 6 ini kita satu kita berikan bantuan ke lapas. Nah, ini juga biar anggota atau personel lapas bisa menikmati hari raya kurban ini.
5: AKBP Sudarsono menilai kegiatan kurban tidak hanya menjadi bentuk ibadah tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, semangat berbagi pada hari raya Idul Adha perlu terus dipertahankan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Oktoferandi melaporkan.
2: Penyaluran daging hewan kurban di Kabupaten Sanggau pada Hari Raya Idul Adha tahun ini mendapat respon positif dari masyarakat. Momen ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian sosial yang terus terjaga di tengah kehidupan bermasyarakat.
6: Warga Kabupaten Sanggau menyambut positif kegiatan penyaluran daging hewan kurban yang dilaksanakan pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Salah seorang warga penerima daging kurban, Mustafa, mengungkapkan bahwa pembagian daging kurban tahun ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat. Ia menilai kegiatan tersebut sangat membantu warga dan menjadi bentuk kepedulian sosial yang nyata di tengah kehidupan bermasyarakat.
7: Kita tahun ini diberi kesempatan juga oleh Allah kepada kita untuk menerima kurban. Sangat berterima kasih dan merespon dengan positif kegiatan ini. Bagi yang ikhlas mengeluarkan rezekinya kepada Allah, dan karena rezeki juga datang dari Allah, maka saya memudahlah ya. Apa yang mereka kurbankan diterima oleh Allah dengan rahmat yang sangat luas, maupun kaum muslimat terlibat di dalam hal kebaikan dan beri kesehatan.
6: Mustafa juga berharap agar pelaksanaan ibadah kurban di tahun-tahun mendatang dapat semakin mempererat hubungan persaudaraan antar sesama warga. Menurutnya, kegiatan seperti ini tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di tengah masyarakat Kabupaten Sanggau. Eko Karjuan melaporkan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyoroti anjloknya harga tandan buah segar TBS, kelapa sawit yang dikeluhkan para petani di Kabupaten Sanggau. Ia menilai langkah pemerintah menjadikan PT DSI Danantara sebagai eksportir tunggal sawit diduga menjadi salah satu penyebab turunnya harga sawit di tingkat petani. Menurut Hengki, kelapa sawit menjadi sumber penghidupan masyarakat dan melibatkan jutaan petani di Indonesia. Karena itu pemerintah diminta menjamin stabilitas harga sawit agar tidak merugikan petani maupun mempengaruhi iklim investasi di daerah. Hengki juga meminta pemerintah tetap berkomitmen melindungi kepentingan petani sawit saat menerapkan kebijakan ekspor melalui BUMN.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Di Sumunak Sanggau lakukan postmortem hewan kurban Idul Adha 2026. Kapolres Sanggau dorong semangat berbagi saat Idul Adha. Saya Okrin Maboy, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante. Inilah Radio
1: Anda
0: Republik
1: masih mendengarkan
0: Indonesia,
1: Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Wah, wah, wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pie labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
4: Home. Where is always belong.
3: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru, sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Oke, selanjutnya pendengar, kami lengkapi informasi Anda untuk mengikuti kabar dari Kalbar. Kami segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak.
6: Kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga akan hadirkan informasi sorotan dan juga informasi terkini tentunya di daerah masing-masing terkait dengan kondisi cuaca lalu lintas di pagi hari ini, pendengar, untuk Anda. Dan kami juga ajak Anda nantinya bisa bergabung baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 08 11 5 7 0 1 0 4 2, dan Anda juga bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami sapa untuk rekan-rekan di pagi hari ini, pendengar, untuk Anda. Dan di Sintang di pagi hari ini ada Linda. Selamat pagi, Linda.
2: Selamat pagi, Andre, dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat dan tetap semangat ya.
1: Baik, kalau di Sintang kondisinya di pagi hari ini seperti apa, Linda?
2: Baik, terima kasih, Andre. Dan untuk cuaca di pagi hari ini di Kota Sintang belum terlihat cerah, masih mendung-mendung seperti akan turun hujan ya, karena memang beberapa hari ini turun hujan. Untuk kondisi jalan juga masih terlihat sepi, Andre.
1: Baik, terima kasih Linda untuk gambaran di awal dari Sintang di pagi hari ini terkait dengan kondisi cuaca dan juga lalu lintas di sana. Dan kalau di Entikong seperti apa, Jeki? Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan teman-teman semuanya. Salam sehat dan selamat menikmati suasana hari raya yang kedua untuk hari ini. Kalau untuk wilayah perbatasan saat ini cuacanya disambut dengan cerah begitu di luar sana. Dan kalau untuk update lalu lintas, sepertinya masih sepi. Mungkin karena masih dalam suasana hari raya Idul Adha yang kedua begitu, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Jeki. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Okrin. Selamat pagi, Okrin.
4: Selamat pagi, rekan Andre, teman-teman. Apa kabar, Andre?
1: Kabar baik. Kalau di sana gimana, Okrin, kabarnya?
4: Ya, kabarnya juga baik. Dan di kawasan Sabah Merah Sanggau, pagi ini cuaca cerah, cukup bersahabat ya. Kemudian masih tampak lengang, terpantau pandang mata kami. Ada beberapa masyarakat yang memang memanfaatkan waktu. Saya pikir ini masih suasana libur juga, jadi masyarakat jogging atau lari pagi ya di kawasan Sabah Merah ini menjadi tempat yang biasa dilakukan olahraga untuk masyarakat Sanggau. Kemudian di momen hari besar keagamaan, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya, kemarin memang tampak cukup antusias ya, artinya ramai silaturahim mungkin ya di beberapa masjid juga terpantau dalam proses penyembelihan hewan kurban, pembagian hewan kurban dan lain sebagainya. Dan selamat merayakan ya untuk seluruh umat muslim di wilayah Kabupaten Sanggau dan dimanapun saja Anda berada, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sanggau, Okrin. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi, Echa.
5: Halo, selamat pagi Andre dan semuanya. Selamat Hari Raya Idul Adha ya, terutama juga bagi masyarakat di Kalimantan Barat.
1: Baik, kalau di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini, Echa?
5: Saat ini cuaca sangat terpantau begitu cerah sekali ya, kalau lalu lintas sepertinya juga masih cukup lengang ya, memang di hari pertama dan kedua ini terasa ya cukup hikmat gitu sih, Andre.
1: Baik, terima kasih untuk gambarannya dari Sambas, Echa. Kalau untuk di Pontianak sendiri terpantau di pagi hari ini sangat cerah ya. Dan juga kalau gambaran di Pontianak, mungkin kalau tadi malam juga di beberapa ruas jalan cukup padat juga di wilayah kota Pontianak ya. Tapi untuk di pagi hari ini masih terpantau cukup lengang untuk di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman, rekan-rekan semuanya. Dan kita update untuk informasi sorotan di pagi hari ini. Nah, kalau dari Pontianak ini menyoroti terkait dengan dalam suasana Idul Adha 1447 Hijriah yang penuh berkah gitu ya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan ini tampak berbaur bersama dengan pengurus Pondok Pesantren Tahfiz Modern Mahir dan juga warga setempat. Jadi Wakil Gubernur di sini yang juga penasehat ponpes tersebut dalam suasana yang berbahagia itu juga menyerahkan hewan kurban berupa satu ekor sapi kepada pihak ponpes. Jadi Krisantus juga mengharapkan daging kurban yang disembelih itu dapat memberi berkah bagi umat muslim dan juga dapat memberikan kesehatan. Jadi beliau juga menyampaikan bahwa Ponpes Tahfiz Modern Mahir ini dapat menghasilkan santri yang berintegritas dan juga berkualitas. Dan sementara itu petugas pemotong hewan kurban, Misruddin, menjelaskan bahwa ketentuan dalam menyembelih hewan kurban itu sendiri, pihak Ponpes pada Idul Adha tahun ini berkurban sebanyak 3 sapi dan 8 kambing. Jadi hewan kurban yang disembelih nantinya akan dibagikan kepada warga atau para santri ya, dan juga warga di sekitaran pondok pesantren itu sendiri. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini rekan-rekan, dan kita bergeser dulu ya informasinya. Kita ke Sanggau deh. Kita akan simak juga informasi terkait dengan bantuan sapi presiden tambah semangat kurban di warga Inggris nih ya. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
4: Baik, rekan Andre, terima kasih, benar sekali ya. Ini disampaikan oleh sekretaris Masjid Miftahul Jannah Desa Inggris ya, Nong, mengatakan bahwa Masjid Miftahul Jannah di Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau tahun ini menjadi lokasi penyembelihan satu ekor sapi hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sapi bantuan ini disembelih bersama hewan kurban lainnya, dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat di Desa Inggris. Dan kalau di Masjid Miftahul Jannah sendiri itu ada 14 ekor sapi dan juga 5 ekor kambing. Ini termasuk 1 ekor bantuan dari Bapak Presiden RI. Dan untuk satu Desa Inggris sendiri ya, terdiri dari 3 masjid, ini total jumlah hewan kurban mencapai 24 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Kemudian pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Miftahul Jannah ini turut melibatkan puluhan petugas yang telah disiapkan panitia. Dan juga petugas ini terdiri dari laki-laki, perempuan, hingga warga dari masing-masing RT yang ikut membantu proses pelaksanaan kurban setiap tahunnya. Dimana kalau jumlah petugasnya itu laki-laki ada 18 orang, ini perempuan ada 8 orang, termasuk penggali kubur ada 11 orang, dan juga ditambah lagi bantuan dari RT ada 9 orang. Nah, itu petugas untuk kurban setiap tahunnya. Kemudian Nong juga mengungkapkan saat ini panitia kurban ini masih melakukan pendataan jumlah kepala keluarga penerima daging kurban dengan melibatkan para ketua RT di Desa Inggris sendiri. Kemudian pendataan dilakukan juga agar distribusi daging kurban ini dapat berjalan tertib dan merata kepada masyarakat yang berhak menerima. Dan masyarakat Desa Inggris merasa bersyukur ya atas bantuan sapi kurban dari Bapak Presiden RI. Ya, ia menyebut daging sapi kurban bantuan presiden nantinya akan dibagikan kepada masyarakat di 4 dusun yang ada di Desa Inggris. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini. Kita bergeser, kita ke Entikong. Kita akan simak informasi dari JK ini terkait dengan KJRI Kuching gelar sholat Idul Adha bersama dengan warga negara Indonesia atau WNI di sana. Seperti apa informasinya, JK? Silahkan.
3: Ya, betul Andre dan rekan-rekan pendengar, di mana kalau kita mulai dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching yang akan menggelar begitu salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama warga negara Indonesia yang ada di Sarawak, Malaysia. Nah, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu kemarin 27 Mei 2026 pukul 6.30 waktu Malaysia di halaman kantor KJRI Kuching Lot 86 Section 53 Jalan Sentral Timur Kuching, Sarawak. Konsul Jenderal RI Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan pelaksanaan Idul Adha tahun ini melibatkan staf KJRI, kemudian keluarga besar KJRI Kuching, serta masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di wilayah Sarawak. Salat Idul Adha imam dan khatib akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Marnoto Syukari, ini seorang WNI yang menetap di Matang, Kuching. Dan ia juga menjelaskan setelah salat Idul Adha, KJRI akan mengikuti pemotongan dan pembagian daging kurban di salah satu perusahaan perkebunan wilayah Serian bersama pekerja migran Indonesia. Nah, rangkaian Hari Raya Idul Adha diisi dengan ramah tamah KJRI bersama WNI dan pihak perusahaan. Zulkifli berharap momentum Idul Adha dapat mempererat silaturahmi dan meningkatkan nilai keimanan masyarakat Indonesia di Sarawak. Menurutnya, perayaan tersebut juga ini menjadi pengingat agar WNI tetap menjaga ibadah dan rasa syukur selama merantau di luar negeri. melalui momentum Idul Adha, Idul Adha ini, Zulkifli mengajak seluruh WNI di Sarawak agar tetap mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di Malaysia, selain menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Kepatuhan terhadap hukum dinilai penting untuk mendukung terciptanya keamanan dan kedamaian di wilayah Sarawak tersebut. Andre.
1: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Antikong. Dan kita bergeser, kita ke Sambas terkait dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Sambas yang berlangsung dengan suasana khidmat dan juga tenang. Seperti apa informasinya? Eca, silakan.
5: Baik, dari perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, memang berlangsung dengan suasana yang cukup khidmat, aman dan juga tenang ya. Di mana ribuan umat muslim di berbagai penjuru daerah perbatasan mengawali hari kemenangan dengan melaksanakan sholat id berjamaah secara tertib di berbagai masjid dan lapangan terbuka. Dan momentum keagamaan ini jadi cermin kuatnya nilai kebersamaan hingga kepedulian sosial yang tinggi di tengah masyarakat Kabupaten Sambas dalam membantu sesama. Semangat kurban juga sangat luar biasa terlihat ya di berbagai masjid ya, terutama di Kabupaten Sambas ini yang memang sangat luar biasa masyarakat berkurban untuk di tahun ini. Kemudian untuk suasana khidmat dan penuh berkah ini salah satunya berpusat kita soroti di Masjid Agung Babul Jannah Sambas. Dan dikutip dari laman Facebook resmi Masjid Agung Babul Jannah Sambas, pihak panitia kurban pun menyatakan bahwa seluruh proses diantaranya pemotongan hingga pengemasan daging ini dilakukan secara bergotong royong oleh para pengurus, remaja masjid atau juga demi kelancaran mekanisme penyaluran di lapangan. Dan pelaksanaan ini tidak lepas juga tingginya antusias para pekurban yang memang mempercayakan amanahnya ke Masjid Agung Babul Jannah. Dan salah satu panitia kurban Masjid Agung Babul Jannah mengatakan bahwa tahun ini Masjid Agung Babul Jannah itu menyembelih hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi.

0: peternakan yang ada di Kabupaten Sambas ini. Tapi kelancaran perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini diharapkan bisa mempererat lebih kuat ya tali silaturahmi dan memperkokoh ketahanan sosial antar warga, dan semangat rela berkorban yang ditunjukkan umat muslim di Sambas ini diharapkan juga terus membekas di dalam kehidupan bermasyarakat demi kemajuan daerah untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Andre.
1: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser kita ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Habib Hasan tekankan keteladanan Nabi Ibrahim dalam khutbah Idul Adha di Sintang. Seperti apa informasinya? Linda, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Andre untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang, di mana ribuan masyarakat Kabupaten Sintang Rabu 27 Mei 2026 ini menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di berbagai lokasi. Nah, salah satu pusat pelaksanaan sholat Idul Adha di Sintang berlangsung di Stadion Baning Sintang, bertindak sebagai imam dan khatib yakni Habib Hasan bin Alwi Alaidrus, pimpinan Majelis Ruhul Hidayah Solo, Jawa Tengah. Nah, usai salat kepada RRI, Habib Hasan menyampaikan bahwa makna penting Idul Adha adalah bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Nah, menurutnya kisah Nabi Ibrahim yang banyak diceritakan dalam Al-Quran mengandung nilai kesabaran, ketabahan, dan ketaatan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat di masa sekarang. Nah, inti dari khutbah yang saya sampaikan di hari Idul Adha ini adalah bagaimana meneladani Nabi Ibrahim, dan beliau menjadi ikon dalam peringatan Idul Adha. Dan Habib Hasan juga mengaku terkesan dengan sambutan masyarakat Sintang. Ia mengatakan baru pertama kali mengunjungi Sintang dan dalam lawatannya kali ini akan melaksanakan safari dakwah di beberapa titik di Kabupaten Sintang. Saya baru pertama kali ke sini, saya melihat kekompakan umat Islam di sini luar biasa. Dan sementara itu salah seorang jemaah yang mengikuti sholat Idul Adha di Stadion Baning Sintang, Ria Trinanda, berharap momentum Idul Adha dapat menjadi titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga berharap semangat beribadah tidak hanya dilakukan saat Idul Adha, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, katanya Idul Adha itu bisa menjadi titik balik untuk menjadi lebih baik. Semoga ke depannya amal-amal ibadah yang sudah dilakukan bisa terus istiqomah dan berkelanjutan. Tidak hanya saat Idul Adha saja, tetapi juga di hari-hari lainnya tetap konsisten melakukan kebaikan. Nah, dari pantauan RRI Sintang, penjagaan oleh pihak keamanan dilaksanakan cukup ketat. Sejumlah personil kepolisian disiagakan di sejumlah titik dan akses pintu masuk. Panitia juga menyiapkan ambulan dan tim kesehatan guna mengantisipasi jika ada jemaah yang sakit. Demikian Andre, informasi pertama dari Kabupaten Sintang.
1: Baik, terima kasih Linda untuk informasi dari Sintang di pagi hari ini, dan nanti akan kita sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini dalam sesi Kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Apa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agak? Ada kenaikan beban agak ke?
3: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
4: Oh no!

Jangan pusing, sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Kembali pendengar masih di Kabar dan Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kali ini Pontianak menyoroti terkait dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang menyalurkan sebanyak 30 hewan kurban yang terdiri dari 17 ekor sapi dan 13 ekor kambing pada perayaan Idul Adha di tahun ini. Jadi hewan kurban ini diserahkan kepada pengurus Masjid An-Nur, Polda Kalbar, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, di mana penyaluran ini menjadi bentuk kepedulian sosial dari jajaran Polda Kalbar sekaligus juga upaya mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar. Dan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipi Trismanto menegaskan bahwa distribusi hewan kurban ini telah dipetakan agar lebih banyak menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi sebagian hewan kurban disembelih di lingkungan Mapolda Kalbar, sementara sebagian lainnya langsung disalurkan ke sejumlah lokasi. Jadi selain itu juga, sebelumnya Polda Kalbar itu juga telah mendistribusikan hewan kurban ke beberapa titik di wilayah Kalimantan Barat. Jadi melalui momentum ini, Polda Kalbar berharap kehadirannya dapat terus memberikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Kita bergeser lagi, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Polres Sanggau turunkan 250 personil saat Idul Adha. Seperti apa informasinya, Okrin? Silakan.
1: Baik, terima kasih Andre. Polres Sanggau menurunkan sekitar 250 personil ya untuk mengamankan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 2026 di Kabupaten Sanggau tahun ini, di mana Kabak Ops Polres Sanggau AKP PSC Kusuma Wibawa yang mengatakan pengamanan difokuskan di 47 masjid dan satu lapangan pelaksanaan sholat Idul Adha yang tersebar di wilayah hukum Polres Sanggau. Dan jumlah masjid di wilayah hukum Polres Sanggau ini mencapai 271 masjid, namun pengamanan diprioritaskan pada lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan sholat Idul Adha, dan diperkirakan kemarin sempat dipadati masyarakat. Kemudian juga selain pengamanan ibadah, kepolisian juga mengantisipasi potensi gangguan kantipmas ya, seperti kemacetan, kemudian kecelakaan lalu lintas saat masyarakat menuju lokasi ibadah. Dan tentu pihak Polres juga menghimbau kepada masyarakat tetap mengutamakan keselamatan berkendara selama perayaan berlangsung. AKP PSC Kusuma Wibawa yang menyampaikan Polres Sanggau juga mengoptimalkan koordinasi bersama Polsek Jajaran ya untuk memastikan bagaimana lancarnya pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, kemudian berjalan aman dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau, di mana pengamanan juga dilakukan tentu sebagai upaya memberikan rasa nyaman kepada masyarakat selama menjalankan ibadah dan rangkaian perayaan Idul Adha tahun ini. Andre.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Sanggau, Okrin. Dan kita bergeser, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan pasar murah di Pemangkat dinilai sangat membantu masyarakat. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
2: Baik, dari pemerintah Kabupaten Sambas yang memang cukup masif ya memperluas jangkauan operasi pasar murah bersubsidi di sejumlah kecamatan, menjaga stabilitas harga dan juga daya beli masyarakat pasca perayaan Hari Raya Idul Adha ya 1407 Hijriah. Dan langkah ini dilakukan secara kolaboratif juga mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok yang kerap terjadi seputar Hari Besar Keagamaan. Dan kehadiran pasar murah ini juga sangat penting ya bagi masyarakat, terutama di daerah perbatasan yang bisa mendapatkan komoditas pangan utama dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Dan dikutip dari Pontianak Post, Bupati Sambas Satono bersama Ketua TPPKK Sambas Yunisa dan berbagai jajaran ya, Kepala OPD yang sebelumnya meninjau langsung jalan di daerah Kecamatan Pemangkat. Nah, sementara dari Wakil Bupati Sambas Herwaldi yang mengawal pendistribusian paket sembako murah di Desa Pipit Teja, Kecamatan Teluk Ramat. Dan kehadiran dari para pemimpin daerah memastikan proses penyaluran subsidi pangan berjalan tertib dan tepat sasaran bagi keluarga yang membutuhkan. Apalagi pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Pemangkat ini dinilai sangat membantu masyarakat setempat di tengah menghadapi peningkatan kebutuhan rumah tangga yang sebelumnya juga ya sebelum perayaan Idul Adha. Nah, dalam operasi tersebut pemerintah menyediakan paket kebutuhan pokok berisi beras, minyak goreng dan gula pasir yang telah disubsidi secara signifikan dan satu paket komoditas pangan yang di pasaran normal berharga sekitar Rp130.000 dijual kepada masyarakat hanya seharga Rp90.000 berkat sinergi di antaranya berbagai masyarakat di program CSR ini. Dan Pemkab Sambas dalam hal ini berkomitmen untuk terus mengupayakan agar pasar murah bersubsidi dapat digelar secara berkala dan juga merata untuk di seluruh wilayah kecamatan. Dan kolaborasi berkelanjutan harapannya bisa diperkuat dengan berbagai strategi jangka panjang dan harapannya pemerataan akses pangan murah bisa membantu ya beban pengeluaran rumah tangga masyarakat khususnya sebelumnya di daerah pemangkat dan ya bisa ditekan. Kembali Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser kita ke Entikong, kita akan simak informasi terkait dengan ratusan PMI tanpa dokumen dideportasi melalui PLBN Entikong. Seperti apa informasinya, JK, silakan.
3: Ya, betul Andre, masih informasi dari luar negeri, khususnya di Malaysia, ratusan pekerja migran Indonesia bermasalah PMIB ini kembali dipulangkan pemerintah Malaysia melalui jalur perbatasan Tepedu, Serian, Sarawak menuju pos lintas batas negara PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching, Abdullah Zulkifli mengatakan sebanyak 104 orang didampingi pemulangannya oleh KJRI Kuching. Dan yang disampaikan oleh ia menjelaskan maksudnya hasil pendataan menunjukkan mayoritas WNI yang dideportasi tersandung pelanggaran administrasi keimigrasian. Sebagian besar dari mereka diketahui masuk atau bekerja di Malaysia tanpa dokumen resmi yang sah. Dan disebutkannya, sebelum dipulangkan, PMIB tersebut ditempatkan di Depo Imigrasi Semuja, Serian, Sarawak, Malaysia. Setelah menjalani masa tahanan, PMIB diperbolehkan kembali ke tanah air. Dan disampaikan konjen berdasarkan surat penyertaan dari otoritas Malaysia, sekitar 80% WNI yang dipulangkan tidak memiliki dokumen lengkap seperti paspor maupun visa kerja. Dari total 104 deportan, hanya 23 orang tercatat memiliki paspor, sedangkan 81 lainnya tidak berdokumen atau menggunakan dokumen yang tidak lengkap. Untuk memfasilitasi pemulangan, Zulkifli KJRI Kuching menerbitkan surat perjalanan laksana paspor SPLP bagi WNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pihak imigrasi Malaysia dan petugas di PLBN Entikong. Setibanya di PLBN Entikong, lanjut Zulkifli, para WNI kemudian diserahkan kepada Satgas Penanganan Pemulangan WNI untuk menjalani proses pendataan dan pemeriksaan lanjutan. Setelah itu, mereka dipersilakan melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Andre.
0: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Entikong yang juga merupakan informasi penutup di pagi hari ini. Dan tentunya sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya, terima kasih Linda yang ada di Sintang.
4: Terima kasih kembali Andre.
0: Terima kasih tadi Jackie yang ada di Entikong ya.
3: Sama-sama, terima kasih kembali juga Andre.
0: Ya, baik, terima kasih juga untuk Okrin yang ada di Sanggau.
1: Siap, terima kasih Andre.
0: Dan untuk Eca yang ada di Sambas, terima kasih.
2: Siap, terima kasih kembali.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Kabar dari Kalbar, terima kasih banyak. Untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan informasinya, bisa lihat ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri Kabar dari Kalbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Oke, sampai di sini kami hadirkan kabar dari Kalbar edisi hari ini. Mudah-mudahan informasi tadi bisa melengkapi informasi Anda. Dan kami yang bertugas ya mengucapkan selamat merayakan ya Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi ya. Di momen hari kedua hari ini ya, semoga keberkahan, kedamaian tentu menyelimuti Anda sekeluarga. Dan pendengar, kami lengkapi kembali informasi Anda untuk mengikuti berita Sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional, pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Daerah 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuman sedikit. Satu sapi itu cuman sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuman malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena